0: dari sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Ini terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Dengan Republik Indonesia, Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan bakau, maksud kami harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Ya, sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Nah, kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kan raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal.

0: 50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter, dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
0: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
2: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak? Ya.
3: Skemanya nanti cetak sawah.
2: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
4: Proses penyakit.
2: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, bisa kita.
4: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
2: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
3: Berarti mulainya di tahun depan?
2: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
0: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri, dan tanggapan mereka berikut ini.
6: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih, karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
7: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
8: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan

0: E50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam

0: dampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan air, angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih Risti.
0: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Di motor para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus lalu lintas dengan demikian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto. Dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Adil Fonda, pendengar ya, kita memasuki penyajian Kediri Menyapa Musik dan Informasi sesi yang kedua, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti mendapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, pendengar, yang mana kereta api Matarmaja berhenti mendadak di Tulung Agung akibat palang pintu perlintasan belum ditutup. Insiden tersebut dipicu akibat petugas palang pintu yang tertidur saat bertugas. Peristiwa yang terjadi di jalur perlintasan langsung atau JPL 246 Kelurahan Bago, Kecamatan Kabupaten Tulung Agung, viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari membenarkan informasi tersebut, di mana peristiwa terjadi pada hari Minggu dini hari kemarin saat kereta api 270 Matarmaja hendak melintas. Masinis yang mengetahui kondisi palang pintu terbuka langsung melakukan tindakan berhenti luar biasa atau BLB. Selanjutnya masinis menghubungi operasional KAI Daup 7 Madiun untuk dilakukan tindak lanjut. Dugaan pelanggaran SOP tersebut langsung ditangani bersama oleh Kepala Resort Jalan dan Jembatan atau Kares JJ 7.12 Tulung Agung serta jajaran pengamanan stasiun Tulung Agung. Dari pemeriksaan di lapangan, petugas penjaga palang pintu diketahui tertidur saat ataupun mikroslip ya. Dan pihaknya pun telah mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya.

0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar kita bergeser ke informasi yang selanjutnya. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kabupaten Jombang. Seorang pekerja pabrik kehilangan sepeda motor bertipe Honda Vario 125 miliknya saat diparkir di halaman salah satu swalayan Lumaret ya, di SPBU Mojongampit ya, Jalan Soekarno-Hatta, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, hari Senin pagi kemarin. Motor milik Indah Kusumawati berusia 20 tahun, warga Desa Ngelele, Kecamatan Sumobito, raib hanya dalam waktu sekitar 3 menit saat korban masuk ke dalam minimarket untuk membeli minuman sebelum berangkat bekerja ke pabrik di Dusun Weru. Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Saat itu Indah mengendarai motor Honda Vario 125 menuju tempat bekerja. Sebelum melanjutkan perjalanan, korban berhenti di nomor SPBU Mojongapit untuk membeli minuman. Sepeda motor kemudian diparkir di depan minimarket. Korban masuk ke dalam minimarket untuk membeli minuman. Namun ketika kembali sekitar 3 menit kemudian, sepeda motor yang sebelumnya diparkir sudah tidak berada di lokasi. Korban kemudian mengecek kondisi di sekitar lokasi dan berupaya mencari rekaman kamera pengawas ataupun CCTV. Pengecekan dilakukan melalui CCTV yang berada di area SPBU, namun rekaman tersebut belum memperlihatkan secara jelas aksi pencurian maupun identitas pelaku. Sepeda motor yang hilang merupakan Honda Vario nomor polisi S2202 OBY berwarna hitam. Kapolsek Jombang AKP Dwi Widoyono membenarkan adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 19 juta rupiah. Sepeda motor tersebut tercatat atas nama Haryanti dan digunakan oleh pelapor. Dalam penanganan perkara, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Barang bukti yang dicatat antara lain rekaman CCTV dan surat keterangan leasing. Hingga kini identitas pelaku pencurian sepeda motor tersebut masih dalam penyelidikan. Kasus pencurian motor di kawasan Mojongapit ditangani Polsek Jombang untuk proses hukum yang lebih lanjut.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdasarkan informasi yang terakhir, mendengar Festival Jaranan Trenggalek Terbuka atau FJTT 2026 resmi dimulai, ribuan masyarakat tampak antusias menyaksikan rangkaian pembukaan. Pembukaan FJTT 2026 digelar di Alun-Alun Trenggalek dengan dihadiri langsung perwakilan Kementerian Pariwisata Evan. Evan tahunan tersebut pun menjadi istimewa mah pendengar ya, karena memang pertama kalinya masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 bersama dengan 125 event di Indonesia. PJ Sekda Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan keberadaan FJTT kini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Trenggalek karena memiliki identitas budaya lokal khususnya jaranan Turonggo Yakso. Jadi pun menjelaskan bahwasanya hal tersebut pun harus menjadi uri-uri budaya. Trenggalek ini memiliki ciri khasnya adalah jaranan Turonggo Yakso, di mana jaranan tersebut pun banyak ragamnya, terdapat pegon, edor, santerewe dan sebagiannya ya. Dan karena ragaman tersebut pun harus dijadikan satu ya di FJTT kali ini. Penyelenggaraan event FJTT menjadi salah satu bukti kekuatan budaya di Trenggalek sehingga bisa bertahan selama 30 tahun berturut-turut tanpa putus. Penyelamatan festival tahun ini mendengar ya secara bertahap diperbaiki hingga dipercaya Kementerian Pariwisata untuk masuk KN 2026. FJTT tidak sekedar menghadirkan pertunjukan jaranan, penyelenggaraan festival juga dibarengi dengan pameran jaranan hingga diskusi keliling dengan para seniman. Rangkaian festival jaranan tersebut pun menjadi bagian dari upaya menyatukan budaya dengan pariwisata di dalam satu paket kegiatannya. Bahkan pihaknya pun optimis daya dukung pariwisata akan semakin menarik saat jalur lintas selatan yang menyatukan seluruh wilayah pesisir dengan daerah lainnya. Sementara itu, Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Raden Wisnu Sindu Tristo mengatakan masuknya FJTT dalam KN merupakan bentuk pengakuan budaya dan konsistensi yang dipelihara selama 30 tahun terakhir. Event berbasis budaya tersebut diharapkan dapat ikut mendongkrak daya tarik wisata di Trenggalek pada di luar musim liburan atau saat tingkat kunjungan pariwisata tengah menurun. Tidak hanya wisatawan lokal, penyelenggara festival yang kontinu dan menarik juga berpotensi mendatangkan wisatawan dari mancanegara. Baik pendengar, informasi dari Trenggalek menutup perjumpaan kita dan menjalan ke diri menyapa musik dan informasi sesi yang kedua. Yang mana saya lagi tepat pukul 8, seperti janji saya tadi kita akan berdialog dalam program Kediri Pagi Dialog Kediri Menyapa ya, bersama dengan Bapak Adimas Ketut Nalendra M.Kom selaku dosen dari AKN Putra Sang Fajar Blitar mengangkat topik yaitu pertanian modern berbasis teknologi informasi. Dengan semua bisa berinteraksi nantinya dengan Pak Adimas Ketut Nalendra ya melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Hara Hachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Hara Hachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Hara Hachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih bersama saya Arfonda. Kita memasuki penyajian dialog pagi Kediri menyapa ya. Seperti janji saya tadi, kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Mas Adi Mas Ketut Nalendra M.Kom selaku dosen dari AKN Putra Sang Fajar Blitar ya. Dimana mengangkat topik itu pertanian modern berbasis teknologi informasi. Nah, pendengar semua bisa berinteraksi dengan Mas Dimas nantinya ya, melalui jalur on air ya 0354 3 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp, juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550 ya. Di ujung telepon sudah sambung dengan Mas Dimas, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Mas Dimas.
2: Selamat pagi Mas.
1: Siap, gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Siap, ini nama panggilannya bener Mas Dimas kah, atau ada nama panggilan lain nih?
2: Betul Mas, dipanggil Mas Dimas saja.
1: Oke,
2: biasanya.
1: Oke, baik Mas Dimas, kita dialog keringan nih Mas ya, terkait dengan topik di pagi hari ini yaitu pertanian modern berbasis teknologi informasi. Nah, terkait dengan metode, ini kan sepertinya metode Mas ya, pertanian modern berbasis teknologi informasi. Nah, bisa diinformasikan mungkin Mas kepada pendengar RRI Kediri, apa sih Mas yang dimaksud dengan pertanian modern berbasis teknologi informasi ini? Bedanya apa dengan pertanian konvensional yang selama ini terutama yang ada di Kabupaten Kediri tentunya?
2: Jadi secara umum sih hampir-hampir mirip dengan pertanian konvensional Pak ya, kalau proses tanamnya, model tanamnya, cuma ada sentuhan beberapa terkait dengan teknologi informasi. Contohnya kita kan di akhir-akhir ini kan selalu digemparkan ada El Nino kayak seperti itu lah ya.
1: Okay.
2: Nah, itu kan akhirnya musim tanam kan jadi tidak bisa diprediksi.
1: Okay.
2: Akhirnya sebenarnya dari beberapa pemerintah, dari BMKG sudah memberikan informasi terkait dengan cuaca, laporan cuaca dan lain-lainnya. Petani-petani yang biasanya di Kabupaten Kediri itu masih istilahnya masih mengabaikan hal-hal yang terkait dengan seperti itu. Contohnya saja, kalau misalnya dulu kan, kalau petani biasa kan di bulan sekian harus tanam apa, di bulan sekian harus tanam apa. Nah, dengan kemajuan teknologi informasi kan, dari BMKG contohnya dia memberikan jadwal tanam untuk bulan sekian itu banyak, misalnya suhu udaranya sekian dan sekian. Dan sebenarnya itu kan kita olah dari teknologi informasi itu, kita olah menjadi apa sih yang cocok kita tanam pada waktu periode tersebut. Jadi seperti itu kurang lebihnya.
1: Oke, baik. Iya. Berarti Mas Dimas ini adalah mencoba untuk memanfaatkan informasi ya yang ada di sekitar, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk dalam dunia pertanian ya.
2: Iya, betul-betul. Nah, itu untuk hal kecil ya Pak ya, untuk yang bagian budidaya masih banyak lagi yang bagian pemasaran dan apa itu teknologi informasi bisa kita manfaatkan dengan maksimal.
1: Oke, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa digali gitu Mas.
2: Iya, betul.
1: Oke, dengan apa yang sudah mungkin terfikirkan oleh Mas Dimas ini ya. Nah, ini apa yang sudah dilakukan oleh Mas Dimas sendiri dengan memanfaatkan metode tersebut?
2: Sebenarnya kita sudah itu Pak, kita sudah punya greenhouse contoh untuk memanfaatkan budidaya.
1: Oke, okay, greenhouse ya, greenhouse ya.
2: Ya, greenhouse kecil-kecilan lah katakanlah.
1: Oke, okay,
2: iya. Murah meriah katakanlah gitu. Biar jadi contoh istilahnya, bikin seperti itu tuh enggak harus dengan biaya yang mahal, dengan biaya yang biasa saja kita bisa memaksimalkan hasil tanamnya seperti itu. Itu juga kita dibantu oleh informasi-informasi dari luar, dari aplikasi-aplikasi dari luar. Contohnya dari BMKG itu, kalau pengen yang presisi ya di handphone-handphone kita kan sudah banyak Pak, informasi suhu, cuaca, seperti itu. Jadi itu bisa membantu kita dalam nanti bertanam. Contohnya kan seperti ini, di suhu cuaca yang tinggi kan namanya kan beda dengan suhu cuaca yang rendah.
1: Benar.
2: Jadi kita lebih presisi memberikan pestisidanya itu seperti apa, penanganannya seperti apa, seperti itu.
1: Oke, ini sudah berlangsung berapa lama nih Mas Dimas dalam menekuni hal tersebut?

0: Saya sebenarnya sudah mulai sejak tahun 2020, Pak, untuk
1: 2020.
0: Mencoba. Iya, 2020. Awalnya itu kita tanam melon, Pak, tanam melon. Nah, hasilnya kan bisa lumayan nih kalau di greenhouse, ternyata dengan luasan yang tidak cukup luas bisa memaksimalkan hasilnya. Hasil dari panennya itu sendiri dengan bantuan ya informasi-informasi yang sudah banyak tersedia di aplikasi-aplikasi pemerintah kan sebenarnya sudah banyak, tinggal kita memanfaatkan saja seperti itu. Kalau kita buat dari nol, kita memang kelihatannya butuh biaya yang besar gitu loh. Seperti itu.
1: Nah, untuk membuat greenhouse kan paling tidak terbayang oleh para petani, wah pasti mahal nih biayanya nih. Nah, butuh berapa sih dengan luas lahan yang tidak cukup luas tapi dapat membangun greenhouse itu butuh permodalan seperti berapa?
0: Sebenarnya itu tergantung komoditas apa yang kita mau tanam, Pak. Sebenarnya kita bisa menyesuaikan komoditasnya. Misalnya di saya kan komoditas yang paling sering membutuhkan greenhouse kan yang untuk komoditas melon. Untuk komunitas melon itu kan memang butuh greenhouse tertutup ya, Pak ya. Dan kita juga varietasnya bukan varietas melon yang istilahnya varietas melon yang sulit untuk ditanam kan tidak. Akhirnya untuk greenhouse melon yang biasanya saya tanam itu ukuran 10x20 itu untuk greenhouse dan instalasinya saja itu untuk yang harga sekarang itu bisa sampai 20-25 juta untuk yang greenhouse 10x20 seperti itu.
1: Oke, bermodalan 20 hingga 25 juta.
0: Iya, betul.
1: Dengan luasan 10x20
0: meter.
1: Iya. Oke, berarti itu adalah salah satu bentuk investasi ya. Intinya duit dibuang tapi untuk diinvestasikan dalam hal tersebut gitu ya, Mas Dimas ya.
0: Iya, betul, Pak.
1: Oke, apakah dari jumlah nominal angka itu, apakah itu sudah termasuk dengan pembibitan dan sebagainya atau hanya membangun saja dan juga dengan perintil-perintilannya?
0: Itu untuk membangun sama instalasi yang ada di dalamnya, Pak. Jadi memang sudah siap untuk ditanam. Untuk bibitnya menyesuaikan kebutuhan yang ada di pasar seperti itu, biasanya seperti itu.
1: Oke, ya. Jadi itu hanya membangun dan juga instalasi yang diperlukan di greenhouse itu ya?
0: Iya, di dalamnya.
1: Terkait itu. Dengan misalkan ada polybagnya dan juga apa kayu-kayunya dan sebagainya itu ya, hanya untuk betul, itunya betul. Saja ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Okay. Mas Dimas, sebagai pelaku pertanian muda, nah bagaimana menggabungkan pertanian berbasis teknologi informasi dengan konvensional?
0: Itu sih Pak, kebetulan kan di kita kan kebetulan ada greenhouse melon dan lain sebagainya itu terkait dengan informasi dalam budidaya itu kan sangat hal penting terkait dengan cuaca. Nah itu kan informasi cuaca itu kan hanya bisa kita dapatkan di aplikasi-aplikasi dari pemerintah seperti itu, contohnya dari BMKG itu sangat presisi sekali. Kalau sekarang ya Pak ya sudah sangat presisi, sudah cukup untuk kita budidaya melon. Contohnya tanggal sekian sampai tanggal sekian itu cuacanya hujan lah itu berarti kita nanti di tanggal itu kita cari benih melon yang memang tahan terkait dengan suhu dingin hujan seperti itu. Kalau misalnya musim panas gitu, musim panas itu berarti kita nanti akan cari varietas melon yang tahan cuaca panas seperti itu. Karena memang di kita kan greenhouse-nya bukan greenhouse yang sangat mewah gitu ya, bisa sampai modifikasi cuaca enggak bisa seperti itu. Akhirnya kita menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitaran cuacanya seperti itu. Itu dari teknologi informasinya. Lalu untuk yang sistem pemasarannya, Pak, sistem pemasarannya kan sekarang sudah ramai itu, Pak, menggunakan aplikasi-aplikasi seperti media sosial, terus aplikasi-aplikasi yang dari pertanian seperti Tani Hub dan lain-lainnya untuk membantu dalam pemasarannya. Itu juga sangat membantu sekali untuk memotong tali rantai dari istilahnya kalau orang sini kan tengkulak gitu ya. Kita memotong tengkulaknya menjadi tidak terlalu banyak sehingga keuntungannya pun juga bisa maksimal seperti itu.
1: Oke, jadi memang semuanya bisa digrab ya, dalam artian digrab dijadikan satu untuk pastinya akan mencari keuntungan gitu Mas Dimas ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Lalu Mas Dimas, adakah keuntungan dan juga kerugian jika petani menggunakan metode pertanian modern berbasis teknologi informasi ini, Mas Dimas? Apa nih Mas, keuntungan juga kerugiannya? Bisa di
0: keuntungannya itu sih Pak, di untuk sebenarnya kalau dari segi harga mungkin tidak terlalu, selisihnya tidak terlalu banyak ya untuk harga jual dari varietas apa yang kita tanam itu. Cuma dari segi biaya produksi kita bisa menekan sekecil mungkin. Contohnya kan kalau misalnya kita tahu suhunya sekian, terus kelembapannya sekian, terus kita membutuhkan dari suhu kelembapan itu akan membutuhkan oh pupuknya apa, sehingga nanti dia bisa lebih presisi untuk pemberian pupuk dan untuk menanggulanginya hama. Kalau yang zaman dulu biar bisa panen, contohnya cabai aja yang sering ada di Kediri Pak ya, untuk cabai kan kalau kita enggak mendengar suhunya berapa, kelembapannya berapa,
1: bingung ya.
0: Tiap hari dispray insektisida, dispray fungisida seperti itu. Padahal kan ada waktu-waktu tertentu yang enggak usah, itu sudah cukup gitu loh lah. Tiap hari spray lah, itu akhirnya mengurangi apa ya, mengurangi kualitas serta
1: dan juga menambah biaya produksi gitu Mas ya.
0: Iya, biaya produksinya juga makin tinggi. Di samping kualitasnya kan juga semakin turun. Sekarang kan teman-teman di pedagang atau mungkin yang konsumen sudah mulai pintar Pak, jadi mereka sudah mulai menjauh, istilahnya mengurangi bahan-bahan yang banyak terkandung pestisida kan, seperti itu lah. Kita harus adaptasi ke situ. Itu kalau
1: itu kan keuntungannya. Lalu kalau misalkan dari segi negatifnya apa? Apakah modal yang terlalu mahal atau seperti apa?
0: Iya. Kebetulan kalau di pengalaman kita kan juga ada kelompok-kelompok untuk pemberdayaan masyarakat juga. Kita selalu memberikan gambaran untuk kita biar bisa meminimalkan biaya produksi. Kita juga kurang lebihnya modal di awal itu memang lebih besar. Dan lebih rigid. Istilahnya perencanaannya itu lebih rigid. Jadi misalnya kalau kita tanam sayur selada sama tanam sayur melon itu, mulai hari pertama kali tanam sampai hari terakhir mau panen itu kita sudah punya data rencananya lah. Itu kita rigidnya di situ. Berarti minggu berapa kita harus spray apa gitu, minggu berapa harus melakukan apa, itu sudah ada data secara rigid. Itu mungkin yang jadi kelemahannya di beberapa teman-teman petani di awal itu kan ya. Oke lah dia bisa bangun greenhouse, tapi dari segi perencanaannya tanam dari awal sampai akhir itu masih kurang, istilahnya kurang rigid dalam model perencanaannya. Itu sedikit kelemahannya sih memang. Makanya kita kan dibantu oleh teknologi informasi untuk pencatatannya seperti apa, terus nanti kalau ada hari sekian itu notifikasinya seperti apa. Itu dibantu sekali oleh teknologi informasi seperti itu.
1: Berarti ada segi negatifnya, ada sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya, cuma hanya preparing di awal saja yang harus dijadikan perhatian khusus gitu Mas ya, dan juga bagaimana cara perencanaan setelah metode tersebut dibangun gitu kan, itu harus ada rencananya, harus sudah terstruktur gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau misalkan yang konvensional kan biasa aja, yang penting dengan biaya awal yang murah, ya bibit dan sebagainya, penyemprotan cuma hanya nanti kan membengkaknya di biaya produksi, misalkan yang seharusnya tidak diberikan insektisida, dispray yang seharusnya tidak, itu malah dikasih, itu yang menjadikan segi positif dan juga negatifnya gitu Mas ya.
0: Iya betul.
1: Okay.
0: Dan kalau segi konvensional kan kelihatan di awal kan murah, tetapi kalau kita hitung sampai akhir panen itu sebenarnya ya untung sih, cuma untungnya kan mereka tidak menghitung biaya tenaga kerjanya seperti itu, walaupun dikerjakan sendiri. Sebenarnya kalau konsep bisnis kan itu kan walaupun dikerjakan sendiri tetapi harus tetap hitung kos untuk biaya si gaji dirinya sendiri. Kalau dikurangi itu malah kelihatannya malah nggak untung seperti itu. Tapi kalau memang dikerjakan sendiri dan istilahnya dia tidak nyari pegawai, itu ya kelihatan untung memang kalau dari segi konvensional. Memang mungkin kelihatannya yang agak susah sih ya sih Pak.
1: Maksudnya oke.
0: Iya.
1: Nah tadi Mas Dimas bilangnya berapa tahun berapa Mas mulainya Mas?
0: 2020 Pak.
1: Kita 2020. Nah ketika mengawali dalam bercocok tanam gitu ya, memantapkan diri Mas Dimas untuk bercocok tangan dengan metode tersebut gitu Mas ya. Nah, urgensi apa nih Mas yang digunakan sehingga ingin menggabungkan kedua metode tadi?
0: Yang pertama sih karena di awal profesi ya Pak ya, profesi saya kan sebagai dosen gitu ya. Jadi istilahnya walaupun di dalam kampus saya mendidik mahasiswa, di luar juga bisa jadi contoh gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Ya jadi contoh. Akhirnya praktek-praktek yang istilahnya terlalu boros pestisida, terlalu boros pupuk itu, istilahnya konsepnya itu agak kita rubah seperti itu. Misalnya agak kita rubah. Hal-hal seperti itu kan akhirnya nanti kan itu Pak berdampak pada tenaga kerja di bidang pertanian. Kan akhirnya kan kalau kelihatan tidak untung kan nanti next ke depan kan nggak ada mau orang anak muda yang menjadi petani ya seperti itu. Itu sih awal dari urgensinya. Jadi
1: urgensinya
0: ya,
1: itu
0: kita
1: ya?
0: Coba, iya kita coba untuk berikan contoh ini loh, kita nggak usah perlu biaya mahal yang mewah, hasilkan di akhir kita bisa memaksimalkan hasil produksinya. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan pertanian dan kelihatan untung kan menarik untuk si petani-petani muda untuk melaksanakan pertanian itu loh Pak akhirnya. Takutnya nanti kalau petaninya udah umurnya udah tua-tua, siapa yang mau tanam di, siapa yang mau tanam jagung kan seperti itu.
1: Iya. Itu ya Mati ya. Oke, baik
0: iya.
1: Mas Dimas, boleh kita break sejenak Mas Dimas ya?
0: Iya.
1: Oke,
0: iya.
1: Teleponnya nggak usah dimatikan, nanti di segmen kedua iya. Kita memulai kembali. Baik pendengar ya, sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama saya Arfon dan juga ada Mas Dimas. Halo Mas Dimas.
2: Halo.
1: Oke. Mas Dimas, terkait dengan kualitas produksi nih Mas ya. Bagaimana kualitas produksi pertanian dengan metode tersebut Mas Dimas?
2: Produksinya sih hampir-hampir mirip ya dengan yang konvensional, cuma dari segi hasil dia lebih bagus. Misalnya kalau dari pertanian konvensional kan dari 100 kilo hasil tanaman melon misalnya, itu mungkin yang grade-nya dari grade supermarket itu hanya sekitar 50-60% itu yang paling banyak. Tapi kalau kita menggunakan teknologi informasi, kita bisa memaksimalkan grade-nya sampai 80-90% dari hasil panennya itu.
1: Oke, tapi untuk beratnya sama ya, berat tonasenya sama, cuma hanya grade-nya saja yang lebih bagus
2: iya.
1: Gitu ya.
2: Untuk berat Pak, kebetulan kalau kita menggunakan teknologi informasi itu, kita untuk berat bisa kita setting Pak, seperti itu. Jadi kita pengennya pasar seperti apa, kita baru berarti kita beratnya sekian, seperti itu. Contohnya melon saya yang masuk ke supermarket itu berat di atas 2 kilo itu mereka nggak mau Pak.
1: Oh gitu.
2: Nggak mau malah ya. Nggak mau, banyak returnya untuk yang berat di atas 2 kilo, untuk yang berat di bawah 1 kilo pun mereka juga nggak mau. Jadi rentangnya itu sekitar 1,2 sampai 1,8 mereka itu berat yang ideal untuk yang dipasarkan di supermarket-supermarket seperti itu. Jadi berat itu yang kita setting gitu biar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil seperti itu.
1: Oh, oke, okay. Jadi memang mengikuti pasar untuk beratnya sendiri Mas ya.
2: Iya. Jadi kita menyesuaikan pasarnya saja. Kalau paham. Di konvensional kan kita pokoknya tonasenya sekian baru dapat sekian seperti itu ya.
1: Asal nabur aja gitu kan, tidak bisa di setting permintaan pasar berapa, nggak bisa. Betul. Karena memang itu ya sudah di alam gitu mas ya.
2: Iya. Okay. Betul seperti itu.
1: Itu adalah kelebihannya, salah satu juga kelebihannya juga mas ya. Oke. Okay. Yeah. Terkait dengan modal investasi nih mas yang dikeluarkan, apakah strata tinggi namun sesuai dengan hasil yang diperoleh?
2: Kalau dari segi hasil kita kan kembali lagi konsep bisnis ya Pak ya. Untuk dengan modal sekian itu kita BP-nya berapa lama seperti itu. Kebetulan untuk yang konsep yang kita bangun menggunakan bisnis yang sederhana menggunakan bambu itu target kita selama pengalaman itu untuk yang budidaya melon itu 1 tahun sampai 1,5 tahun itu untuk dari modal kita sudah harus bisa BP seperti itu.
1: Harus bisa BEP dalam 1 tahun ya?
2: 1 tahun, ya karena kalau di melon yang kita kembangkan itu kan dalam 1 tahun kita bisa tanam sampai 4 kali dalam 1 tahun. Untuk yang konvensional itu tidak bisa kalau sampai 4 kali itu.
1: Oh gitu, nggak bisa? Melon nggak bisa kalau misalkan di konvensional 4 kali?
2: Kalau di konvensional itu dalam 1 tahun itu paling banyak itu 3 kali Pak, kan harus tanahnya didiamkan dulu ya biar bisa meregenerasi.
1: Digembur lagi lah istilahnya ya.
2: Iya, seperti itu. Kalau kita setelah tanam kita bersihkan, kita tanam lagi sudah bisa. Itu minimal 4 kali dalam 1 tahun.
1: Itu ya jadinya ya. Terkait dengan sebuah bagian dari investasi sebenarnya ya.
2: Iya, betul ya.
1: Oke.
2: Jadi untuk yang 1 tahun, setelah 1 tahun itu ya kita baru untungnya berapa seperti itu. Baru untungnya.
1: Oke. Setelah 1 tahun berarti kalau misalkan kita mau membudidayakan pertanian yang sama boleh, tapi kalau misalkan mau ganti lagi juga boleh, tapi tetap jangkanya tetap perhitungannya adalah 1 tahun nih, per 1 tahun ya nanti.
2: Iya, 1 tahun bisa BIP seperti itu. Untuk yang kebetulan di greenhouse kami kan untuk maintenance-nya itu biasanya di tahun kedua menuju tahun ketiga itu baru ada maintenance untuk greenhouse-nya itu sendiri.
1: Untuk maintenance sendiri apakah untuk cost-nya apakah besar juga atau tergantung dengan apa yang
2: tergantung cuaca juga sih Pak. Kalau misalnya cuacanya, kalau di kita kan cuacanya kan tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu lebih banyak merusak ke itunya. Plastik UV-nya yang ada di atas. Plastik UV-nya itu kan harus segera dicuci kalau misalnya kadang hujan, kadang hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi, seperti itu plastik gigi-nya cepat kotor. Jadi ya itu sering di maintenance untuk pembersihannya, seperti itu. Itu yang paling kecil. Iya.
1: Untuk biaya kosnya mungkin berapa? Adakah biaya kos yang dikeluarkan untuk maintenance-nya? Apakah sama? Hampir setengah dari biaya pembangunan?
2: Tidak sampai sih, kalau pengalaman saya selama 5-6 tahun ini, untuk maintenance itu nggak sampai biaya awal kita produksi sih, Mas. Sekitar paling besar yang sudah saya alami itu sekitar 25% sampai 30% dari pembuatan awal
1: ya. Oke, jadi lumayan minimal banget gitu ya untuk biaya maintenance-nya.
2: Iya,
1: ya. Oke. Lalu Mas, apa namanya? Dari metode pertanian ini seperti apa? Apakah bisa mengcover permintaan pasar atau seperti apa, Mas?
2: Kalau permintaan pasar, kebetulan untuk kita budidaya sayur selada sama melon itu, alhamdulillah pasarnya itu kan selalu ada. Nah, itu untuk yang kebetulan untuk yang melon ini pasarnya itu masih terbuka lebar untuk kita membudidayakan melon. Jadi kalau mau nambah greenhouse lagi, kalau ada lokasi yang bagus ya sebenarnya masih profit lah untuk kita budidayakan untuk melon, seperti itu.
1: Oke.
2: Kalau untuk sayur sendiri sebenarnya permintaan masih besar, cuma harganya kan kayak sayur kan fluktuatif Pak ya, naik turun tergantung dari jumlah produksi sama permintaan pasarnya. Kalau misalnya waktu musim panas seperti ini kan permintaan pasarnya kan turun. Sebenarnya mas turun pun masih kita masih kekurangan sebenarnya, seperti itu.
1: Jadi yang konstan adalah ya seperti buah-buahan tadi seperti melon itu, yang itu masih konstan ya, walaupun walaupun itu terkendala musim penghujan ataupun musim kemarau, itu masih ada masih konstan lah ya.
2: Iya, masih konstan. Cuma untuk perputarannya kan nggak terlalu cepat daripada si sayur.
1: Oh iya, sayur kan benar-benar
2: satu minggu sekali kan bisa panen, kita bisa setting satu minggu sekali panen tuh bisa. Kalau melon agak susah, saya pengalaman itu paling cepat itu satu bulan sekali baru bisa panen.
1: Satu bulan sekali baru bisa panen.
2: Iya, itu yang paling cepat. Untuk teman-teman yang punya lahan besar itu bahkan bisa satu minggu sekali panen tuh ada. Cuma kalau saya sendiri karena memang lahannya terbatas gitu Pak ya, jadi paling cepat masih satu bulan sekali bisa panen, seperti itu.
1: Oke, tapi di luaran sana dengan metode yang sama seperti yang Mas Dimas pakai itu bisa ada yang satu minggu sekali melonnya, tapi ya, tergantung dengan melon, luas
2: ya,
1: tergantung dari luas itu ya,
2: yang kita kerjakan ya,
1: luas lahan sekali,
2: teman-teman bisa panen
1: itu. Oke, di Kabupaten Kediri selain Mas Dimas adakah lagi yang menggunakan metode yang sama?
2: Ada banyak sih Pak, yang kebetulan yang daerah Kediri bagian selatan itu sudah mulai banyak yang menggunakan greenhouse melon, itu sudah mulai banyak, seperti itu.
1: Oke, baik. Oke, Mas Dimas, apa kendala terbesar Mas Dimas dalam menerapkan pertanian modern ini Mas Dimas?
2: Kebetulan kan sebenarnya kan di kita kan dari segi, kalau di awal ya yang perlu saya kesulitan itu memang dari segi modal ya. Kalau misalnya modalnya kita udah tahu dari awal sekian, itu kita bisa langsung membangun besar gitu ya. Tapi di awal itu kan kalau di saya kan kebetulan kan modalnya kan kita putar lagi, untung kita putar lagi, untung kita putar lagi. Jadi memang kelihatannya agak susah di modal di awal, seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan tenaga kerja ya, kebetulan kan pertanian kan memang bukan istilahnya mata pencarian awal saya ya. Jadi ya saya mencari teman-teman untuk menjadi pegawai itu yang agak susah gitu. Karena memang mindsetnya kan teman-teman kalau di pertanian kan ya kotor, terus apa lagi namanya susah, harus menjangkul kan. Sebenarnya kan tidak hanya pokoknya tahan panas ada seperti itu. Gitu.
1: Oke, itu kendalanya masing-masing.
2: Iya,
1: tapi kendala itu bisa diminimalisir sampai dengan saat ini 6 tahun sudah berjalan loh Mas ya.
2: Iya, alhamdulillah kita bisa minimalisir untuk terkait dengan penggunaan SDM yang seminimal mungkin dengan bantuan teknologi itu tadi. Jadi tidak terlalu banyak membutuhkan bantuan manusia untuk menangani budidaya seperti itu.
1: Oke.
2: Proses pengembangan selanjutnya itu yang jadi tantangan terkait dengan SDM-nya itu.
1: Oke, itu jadi PR ya.
2: Iya.
1: Oke, baik Mas Dimas, terakhir Mas Dimas, seperti apa Mas Dimas, ini dari point of view-nya Mas Dimas aja deh, seperti apa wajah pertanian di Kabupaten Kediri 5 hingga 10 tahun ke depan dengan semua apa namanya berbasis metode yang sama seperti apa yang Mas Dimas lakukan?
2: Kalau misalnya kita menggunakan model metode teknologi informasi yang sudah kita coba mulai dari tahun 2020 itu, alhamdulillah buat untuk komoditas yang di Kabupaten Kediri yang paling bagus itu sangat bagus ya, apa itu namanya, peluangnya terutama buah-buahan sama sayur-sayuran yang dekat dengan itu peluangnya untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu sangat bagus, karena memang sekarang kan pembangunan kan semakin masif, otomatis kan lahannya semakin berkurang, mau tidak mau kita harus memanfaatkan lahan yang menyempit itu agar bisa maksimal dengan tumbuh, salah satunya menggunakan teknologi informasi tersebut. Anak-anak muda yang mulai, teman-teman saya yang di luar sana, yang anak muda yang memulai dengan teknologi informasi itu sebenarnya sudah mulai banyak, terutama di Kediri yang bagian selatan itu mereka sudah mulai melek teknologi ya, jadi ya sudah mulai menggunakan teknologi informasi untuk membantu dalam budaya itu sudah mulai banyak dengan teknik-teknik yang hampir-hampir mirip yang sudah saya kembangkan di awal seperti itu. Okay. Kalau yang pertanian-pertanian yang umum seperti tanam padi dan lain-lainnya itu juga harusnya kalau misalnya anak-anak muda mau memanfaatkan juga masih menjadi peluang yang besar, karena kan mau nggak mau kan kita kan tetap makan nasi ya.
1: Iya benar. Mindset ya, kita masih nasi mas, bukan singkong.
2: Iya betul. Makanya kita masih nasi, otomatis masih punya peluang yang besar. Apalagi kan pemerintah sekarang kan sangat getol sekali terkait dengan mekanisasi ya, mekanisasi pertanian. Itu tapi ada beberapa tantangan di bidang SDM yaitu yang mungkin ke depan harus kita selesaikan bersama dan kita cari solusinya karena seperti itu.
1: Oke. Baik, Mas Dimas, kita berada di penghujung segmen, enggak terasa Mas Dimas. Monggo silakan. Kesimpulan apa nih Mas Dimas yang bisa kita bagikan? Monggo silakan.
2: Kesimpulan dari yang sudah kita kembangkan di hari ini itu yaitu adalah kita harus bisa beradaptasi dengan zaman ya Pak ya. Jadi zamannya itu zamannya ayah saya sama kakek saya itu dalam petani dengan zamannya sekarang itu sangat berbeda. Ya. Setelah itu kita tidak bisa memegang apa yang sudah apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita harus melakukan modifikasi sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman seperti itu Pak. Kesimpulan yang sudah saya tarik seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Dimas untuk dialognya Mas Dimas ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya Mas Dimas ya. Dan baik, kita bisa berjumpalah kembali Mas Dimas di lain kesempatan ya dengan kondisi yang berbeda. Salam hangat selalu untuk keluarga di rumah. Izin saya tutup teleponnya.
2: Baik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah ya bersama kita dalam penyajian dialog pagi Kediri Menyapa bersama dengan narasumber kami yaitu ada Mas Adi Mas Ketut Nalendra M.Kom selaku dosen dari AKN Putra Sang Fajar Blitar mengenai topik itu pertanian modern berbasis teknologi informasi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya. Saat lagi mendengarnya, tepat pada pukul 9 kita bergeser dalam penyiaran Jatim hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ervonda, pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Frasti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini untuk program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Dan tentu saja Jatim hari ini berjaringan se-Korwil News 10 Jatim. Kami akan hadirkan satu persatu kabar-kabar yang sudah dirangkum oleh reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Satu di antaranya kita ke reporter Rizky Darmawan, karena kita sudah bersama dengan reporter Rizky Darmawan yang akan menghadirkan informasi berkaitan dengan Wakil Wali Kota Batu soroti akses pupuk subsidi bagi peternak. Kabar selengkapnya Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, persoalan pupuk subsidi menjadi salah satu isu yang dibawa pemerintah Kota Batu dalam forum rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026 yang mempertemukan petani dan nelayan dari berbagai daerah. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto, mengatakan ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di Kota Batu. Sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan masyarakat Kota Batu belum mencakup dalam daftar komoditas yang mendapatkan dukungan pupuk subsidi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput untuk pakan ternak. Heli menyebut rumput tersebut membutuhkan pupuk untuk menunjang pertumbuhannya. Namun karena rumput tidak masuk dalam RDKK, peternak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi saat membeli di toko pertanian. Persoalan ini menurut Heli menunjukkan bahwa karakteristik pertanian dan peternakan di setiap daerah tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus kepada pemerintah pusat agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan di Kota Batu bisa mendapatkan akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup dalam RDKK. Usulan tersebut nantinya akan disampaikan pemerintah Kota Batu bersama pihak terkait kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Selain itu, komunikasi juga akan dilakukan dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah tersebut berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kota Batu dalam mendukung kebutuhan pangan pemerintah pusat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat, lalu cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul, musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, Persatuan Indonesia tetap

0: Ma. Sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz untuk program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnu 10 Jawa Timur. Hari ini kami akan bagikan informasi bersama dengan reporter lainnya untuk Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Familia yang akan mengabarkan bahwa dosen Universitas PGRI Sumenep terima penghargaan dari Pemprov Jatim sebagai dosen olahraga prestasi. Kabar selengkapnya, Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik. Terima kasih pendengar. Dosen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep, Taufik Rahman, ini berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, atas dedikasi dan kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu capaian prestisiusnya yakni mengantarkan mahasiswanya memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang ASEAN University Games. Dan itu terjadi pada tahun 2024. Dan menurut Taufik sendiri, dengan penghargaan ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk tetap konsisten memberikan kemanfaatan bagi kemajuan olahraga baik di daerah maupun di lingkungan kampus.

0: Pendengar, kalau tadi sudah ada beberapa reporter yang hadir begitu ya. Ada reporter Rizky Darmawan, kemudian Familia. Kali ini ada reporter Hanum Oktavia yang akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa 1.500 santri Muhammadiyah dari berbagai daerah ikut kemah nasional di Cuban Rondo. Kabar selengkapnya. Oke, baik pendengar. Kita tunda terlebih dahulu informasi dari Hanum. Kita bergeser ke reporter Khairul Umam terlebih dahulu, bahwa kekeringan di Kabupaten Sampang semakin meluas. Puluhan desa di sejumlah kecamatan kini mengalami kondisi kering kritis, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Dan di tengah keterbatasan armada distribusi, BPBD Sampang mendorong penghematan air sekaligus membutuhkan dukungan tambahan anggaran untuk memperkuat dropping air bersih ke wilayah terdampak. Kabar selengkapnya Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, kekeringan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur semakin meluas. Kondisi ini membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat, sementara sejumlah sumber air warga mulai mengering selama musim kemarau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 78 desa di 12 kecamatan saat ini masuk kategori kering kritis. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat membutuhkan bantuan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat dikonfirmasi kasih kedaruratan dan logistik, BPBD Sampang Muhammad Hozin menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air, dan persediaan air yang masih tersedia diharapkan digunakan secara bijak dan diprioritaskan untuk kebutuhan utama seperti minum, memasak, dan kebutuhan rumah tangga. Serta BPBD Sampang juga terus saat ini terus melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Namun keterbatasan armada membuat distribusi harus dilakukan secara bergantian sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Dalam sehari BPBD Kabupaten Sampang maksimal mendistribusikan air bersih ke daerah kering kritis yaitu sebanyak 6 tangki. Satu tangki ini ada 5.000 liter dengan jumlah wilayah terdampak yang cukup luas, dan kemampuan distribusi tersebut masih perlu diperkuat agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Seiring meluasnya kekeringan dan meningkatnya kebutuhan air bersih, dukungan tambahan anggaran untuk penanganan kekeringan menjadi salah satu kebutuhan penting. Tambahan anggaran diharapkan dapat mendukung peningkatan distribusi air bersih, termasuk menjangkau desa-desa yang belum mendapatkan pelayanan secara optimal. Dan BPBD Sampang ini memastikan setiap laporan masyarakat terkait kebutuhan air bersih akan ditindaklanjuti. Warga yang membutuhkan bantuan dapat menyampaikan permohonan melalui pemerintah desa untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Sampang. Dan di tengah kondisi kemarau, masyarakat juga diharapkan terus menghemat air dan menggunakan persediaan yang ada sesuai kebutuhan sehari-hari. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

0: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda berjaringan Sekorville News 10 Jawa Timur di edisi 22 September 2026. Kita sudah bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Kita akan simak bersama kabar berkaitan dengan 1.500 santri Muhammadiyah dari berbagai daerah ikuti kemah nasional di Coban Rondo. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, sebenarnya sebanyak 1.500 santri dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kemah santri nasional tingkat nasional kedua di bumi perkemahan Coban Rondo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang dibuka pimpinan pusat Muhammadiyah ini berlangsung hingga 24 September mendatang dan diikuti 125 regu dari pesantren Muhammadiyah serta Muhammadiyah dan Aisyah Boarding School se-Indonesia. Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izul Muslimin mengatakan kegiatan itu menjadi ruang bagi para santri untuk memperkuat karakter sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya ada 4 hal yang perlu menjadi bekal dari generasi muda, yakni iman, akhlak, ilmu, dan juga kekuatan fisik. Izul juga mengingatkan para santri mengenai kiprah kader Muhammadiyah yang telah berkontribusi dalam perjalanan bangsa, termasuk lahirnya sejumlah tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pada kesempatan ini, Izul juga mendorong para peserta tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadikannya kesempatan untuk membangun jejaring dan menyiapkan diri sebagai generasi penerus. Selama 4 hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai kegiatan mulai dari perlombaan ketangkasan kepanduan Hizbul Wathon, pameran pendidikan pesantren hingga gelar ekonomi kreatif. Kegiatan kepanduan menjadi salah satu bagian penting dalam kemah tersebut. Selain melatih kedisiplinan dan kemandirian, aktivitas itu diarahkan untuk menumbuhkan kerjasama dan semangat gotong royong di kalangan para santri. KSM Nasional kedua juga menjadi ruang pertukaran pengalaman antar pengelola pesantren Muhammadiyah dan juga Aisyah dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat jejaring sekaligus mendorong pengembangan pesantren yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Sebuah komposisi pendengar dari Tulus yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga rangkaian aktivitas di siang hari ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Kami hadirkan informasi dari reporter Witra Adila. Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadiyah mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengikuti sholat istiqo berjamaah yang digelar pada hari ini di alun-alun Tuban sebagai upaya permohonan turun hujan. Kabar selengkapnya Witra Adila, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dalam kegiatan hari ini dilaporkan langsung dari alun-alun Kabupaten Tuban, di mana dari Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadiyah Kabupaten Tuban menggelar kegiatan sholat istisqo yang memang ini bertujuan untuk menurunkan hujan begitu, sesuai dengan tema yang sudah diambil pada kegiatan hari ini, yaitu bersama menggedor pintu langit menjemput hujan turun ke bumi. Besar harapan hujan bisa segera turun, bukan hanya di Kabupaten Tuban tapi di seluruh Indonesia, terlebih juga prihatin khusus dari Yayasan Pendidikan Asomadiyah terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, sehingga ini juga menjadi seruan doa bersama khususnya masyarakat Kabupaten Tuban untuk bisa menurunkan hujan seperti itu. Dan saya juga sekarang sudah bersama dengan Gus Riza yang mungkin bisa menyampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Gus, silakan disampaikan Gus.
2: Iya, pagi ini Asomadiyah mengadakan sholat istisqo, sholat yang dikhususkan untuk meminta hujan. Kita mengajak sekitar 300 santri, 70 guru pembina di alun-alun berdoa untuk meminta hujan. Kita tahu makin kesini makin panas, kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana. Kita pagi ini menggedor pintu langit agar rahmat itu bisa turun bernama Allah memberi kasih sayang kepada kita di Indonesia dengan berupa hujan deras turun, sehingga dalam sekejap kebakaran hutan selesai, kekeringan selesai, panas menjadi sejuk itu. Tadi di khutbah saya menyampaikan ternyata jaminan doa kabul, jaminan doa dikabulkan Allah adalah rukun. Suatu hari dari Nabi Musa di zaman dulu, kekeringan sama seperti ini, hampir 30-40 tahun umat meminta Nabi Musa untuk sholat istisqo. 4 hari habis duhur, habis jam 1 begitu di alun-alun sama, tetapi hujan tidak turun. Kemudian Nabi Musa munajat sendiri, tahajud sendiri malam Jumat begitu, "Ya Allah, mengapa Engkau tidak kabulkan doa kami meminta hujan?" Langit menjawab, malaikat menjawab, Allah menjawab, "Bagaimana aku mengabulkan doamu wahai Musa sementara umatmu, kaummu berselisih, bertengkar, congkrah, dislike, grup-grupan, sikut kanan, sikut kiri itu." Jadi ternyata rahmat Allah itu tidak turun, kira-kira kita ini tidak rukun, bermusuhan. Ini itu ya titipannya begitu.
1: Baik, kalau hari ini melibatkan berapa jemaah?
2: Ya, tadi santri MI sekitar 100-an, santri MTS 100, santri Asomadiyah MAS 100, ya 300-an lah, dengan 60-an guru. Kita ajak semuanya di sini, di alun-alun.
1: Baik, terima kasih Gus Riza. Pendengar, itu tadi informasi seputar kegiatan hari ini begitu ya, dengan doa bersama, harapan bersama sesuai yang disampaikan oleh Gus Riza, bahwasanya selain untuk menurunkan hujan ini, kita semua juga diimbau untuk tetap rukun begitu, karena dari kerukunan itulah juga bisa membantu untuk memanjatkan doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi dari Tuban pendengar, semoga segala doa dan harapan yang dipanjatkan oleh masyarakat kepada Tuban hari ini khususnya untuk bisa menurunkan hujan dapat segera terkabul. Dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh Witra Adila, kita bergeser ke informasi lainnya bersama reporter Ninda Alifia, bahwa penggeledahan 13 kamar warga binaan Lapas Blitar, petugas temukan sejumlah barang terlarang. Kabar selengkapnya Ninda Alifia, silakan laporan Anda.
3: Ya baik, pendengar, petugas gabungan melakukan penggeledahan atau memeriksa 13 kamar warga binaan di Lapas Kelas 2B Blitar pada tadi malam. Penggeledahan dilakukan untuk memastikan kamar warga binaan terbebas dari barang-barang yang dilarang serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kegiatan ini melibatkan petugas Lapas Kelas 2B Blitar kemudian bersama dengan TNI, Polri, BNN serta dibantu personil BRIMOB. Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh warga binaan yang menempati kamar diminta untuk keluar. Petugas kemudian memeriksa bagian dalam kamar dan sejumlah barang yang ditemukan di dalamnya. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan penggeledahan dilakukan secara bersama-sama dengan aparat terkait. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dan menyita sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar warga binaan. Barang ini diantaranya piring, kemudian mangkok, sendok, korek api, paku, botol bekas, jam dinding, serta kartu remi. Iswandi menjelaskan sejumlah barang tersebut dilarang karena dinilai dapat menimbulkan risiko keamanan apabila disalahgunakan. Piring dan juga mangkok misalnya dikhawatirkan dapat dipecahkan sehingga pecahnya berpotensi digunakan untuk melukai orang lain. Sementara korek api dilarang karena dapat memicu kebakaran di dalam lapas. Petugas juga menyita jam dinding yang ditemukan di dalam kamar. Menurutnya warga binaan tidak diperbolehkan memiliki jam dinding di kamar karena pengaturan waktu kegiatan dan istirahat telah ditentukan oleh pihak lapas. Selain itu, kartu remi juga turut diamankan. Barang ini dilarang karena berpotensi digunakan untuk aktivitas perjudian dan membuat warga binaan bermain hingga melewati waktu istirahat. Kegiatan razia gabungan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang dilarang serta menjaga kondisi lapas tetap aman dan tertib. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alisia, kembali ke studio.

0: Jatim. Hari ini berjaringan Skor Vilnius 10 Jatim masih hadir menemani Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Karyantoni yang akan berbagi kabar berkaitan dengan tinggi kolom abu erupsi Semeru mencapai 500 meter. Kabar selengkapnya, Karyantoni, silahkan laporan Anda. Halo, Karyantoni? Halo, Karyantoni? Silahkan laporan Anda.
1: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 21 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Data yang berhasil diimpun RRI pendengar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KSDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 34 detik. Aktivitas erupsi tersebut juga dirasakan warga sekitar. Warga Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Nurholik mengatakan mendengar suara gemuruh diduga dari Gunung Semeru. Nurholik yang juga aktivis peduli erupsi Semeru mengimbau agar warga dan penambang pasir mematuhi rekomendasi pemerintah. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB di Lumajang, Isnugroho, menegaskan saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.
0: Mendengar dari informasi yang disampaikan oleh reporter Karyantoni, kita bergeser ke reporter Angela Reska bahwa Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menyatakan 25 merek beras fortifikasi temuan Badan Pangan Nasional Bappanas yang bermasalah tidak beredar di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih. Baik mendengar, Badan Pangan Nasional Bappanas menemukan 25 merek beras fortifikasi yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Atas temuan tersebut, pemerintah melakukan penarikan produk, mencabut izin, hingga memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sdaknaker Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa 25 merek beras yang disebutkan oleh Bappanas tidak beredar di Pacitan. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Sdaknaker Pacitan, Sukanto, menyatakan bahwa peredaran beras di Pacitan saat ini relatif aman. Selain itu, Sukanto juga menerangkan di Sdaknaker Pacitan sering melakukan monitoring di sejumlah pasar pantauan seperti di Pasar Arjowinangun, Pasar Minulyo, hingga Pasar Arjosari untuk memeriksa harga dan produk pangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen atas ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Sukanto juga mengungkapkan melalui pemeriksaan internal di Sdaknaker Pacitan maupun melalui inspeksi mendadak atau sida gabungan yang dilakukan bersama Polres Pacitan, harga dan produk bahan pangan di wilayah Pacitan masih terpantau dalam batas wajar. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya untuk Anda. Dari reporter Angela Reska, kita ke reporter Emil Akbar bahwa Disnaker Kabupaten Pasuruan buka program short course berbasis penempatan, selesai pelatihan langsung bekerja. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil, silakan. Baik, kita akan coba hadirkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan tersebut, berkaitan dengan hal tersebut, pendengar.
3: Short course, di mana di sini ada puluhan dari calon tenaga kerja yang memang dilatih secara singkat dan langsung dipekerjakan begitu pelatihan sudah selesai. Dan kebetulan tempatnya adalah PT Bergat Ganda Santoso yang ada di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini pembukaan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan HR Manager PT Berkat Ganda Sentosa, Bapak Wahyu Budi Prianto. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, ini kerjasama yang seperti apa?
4: Ini sifatnya sebuah kolaborasi yang epik ya, antara dunia industri dengan dinas terkait, terutama dari Pemkab Kabupaten Pasuruan ya. Pada intinya kita ingin merangkul bersama-sama karena kita sama-sama ingin menciptakan kondusivitas di wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana kalau menurut kami lapangan pekerjaan yang ada di Pasuruan ini harus dioptimalkan sehingga serapan tenaga kerja atau cara para pencari kerja itu bisa maksimal bekerja di wilayahnya sendiri, sehingga tingkat harkap tipmas yang ada di Kabupaten Pasuruan itu lebih stabil. Karena namanya kebutuhan itu tidak bisa ditunda, kebutuhan juga nggak bisa disemayani.
3: Dan ini total ada berapa calon-calon pekerja di sini, Pak?
4: Calon pekerja yang mengikuti pelatihan, untuk yang di event pertama dulu itu hanya 16 orang, kemudian kegiatan kedua itu 33 orang, yang angkatan ini nanti ada 64 orang. Dan ini akan kita lakukan secara bertahap, secara kontinu dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di kami. Karena kalau kita melihat kebutuhan yang nanti akan datang, itu kurang lebih sekitar 350 karyawan. Dan harapan kami, dengan hadirnya pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan short course, itu bisa memfasilitasi setuhkan perusahaan. Jadi pelatihan-pelatihan ini, biasanya itu nanti akan kami rekrut sebagai karyawan.
3: Dan ini Pak, apa namanya, mereka ditempatkan di bagian apa Pak besok ini? Produksi atau bagaimana?
4: Untuk di bagian produksi dan lebih spesifiknya itu di bagian jahit. Nah, ini saat ini kita melakukan pelatihan khusus di bagian jahit upper sepatu, yang insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya kita juga akan merambah ke bagian yang lain. Jadi kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan saat ini di perusahaan, dan tetap setiap pelatihan yang kita lakukan itu adalah murni kerjasama antara kami dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.
3: Sekarang yang dibutuhkan ada berapa banyak Pak sebenarnya?
4: Sebenarnya kita membutuhkan kurang lebih sekitar 350 Mas Emil.
3: Dari berapa karyawan sekarang?
4: Sekarang kita memiliki karyawan kurang lebih sekitar 2.800.
3: Dan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa dan apakah ini ekspor juga?
4: Kita bergerak di bidang industri alas kaki, khususnya di persepatuan. Dan alhamdulillah produk kita itu 80% ekspor ke Amerika. Untuk 20%-nya kita ngerjakan pekerjaan lokal, ada beberapa brand dan juga sepatu instansi yang kita kerjakan di sini.
3: Baik, terima kasih Pak Wahyu. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan shortcut kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan dunia kerja atau dunia industri. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita bergeser langsung ke informasi yang akan disampaikan oleh reporter Ayu Citra, bahwa lestarikan budaya lokal, seorang guru MTS Hasanuddin di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul Desa Gadungan. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
5: Iya, nah saat ini melestarikan sejarah dan juga budaya lokal, maka seorang guru MTS Hasanuddin Jalan Pare Kabupaten Penengah bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul Desa Gadungan. Dan pada hari ini Budiono mengatakan bahwa penulisan buku ini terinspirasi dari besarnya potensi sejarah dan juga budaya lokal Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Bahkan ide pembuatan buku di Penengah juga menjadi satu-satunya di wilayah Kabupaten Kediri.
6: Yaitu tentang budaya tanaman besar atau kayu, sehingga setiap suro yang mana pada hari Jumat Legi atau Selasa Kliwon itu pada hari di bulan suro itu, ini budaya arah-arahan yang sudah hampir punah ini dibudayakan sampai sekarang sehingga masyarakat akan tahu sejarah.
5: Iya, benar-benar menanggapi hal itu, seorang warga di Kediri, Romi, mengaku sangat bangga ia bisa mengenal budaya dan kekayaan sejarah Desa Gadungan setelah pihaknya ini membaca buku dari Budiono. Dan bagi pendengar bahwa dengan penulisan buku itu juga, maka Budiono berharap masyarakat bisa ikut mempertahankan budaya lokal dan sekaligus mencoba mengenalkannya kepada generasi muda pada masa mendatang. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilno 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di hari Kamis begitu ya. Kami akan hadirkan kalau program Jatim hari ini hadir menemani Anda setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
7: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hari Selasa 22 September 2026, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Tadi sudah kita dengarkan laporan dari reporter se-Jawa Timur dalam Jatim hari ini dari Pro 1 Surabaya. Juga ada rekan Ariel Fonda yang sudah menemani Anda pagi tadi. Siang ini saya Rifki Royan akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami siap menghadirkan beragam informasi di kesempatan siang hari ini. Hingga 1 jam ke depan ada ruang publik tentang literasi digital, lalu juga ada warta atau dinamika olahraga pukul 11 dari Pro 3 Jakarta. Lalu ada Sokoci yang akan hadir menghibur Anda pukul 12, dan pukul 13 nanti kami hadirkan informasi seputaran Kediri Raya dalam Lintas Kediri Siang. Ditutup dengan 100% Indonesia berjaringan nasional pukul 13.30.
7: Yo, clap your hand.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

0: jalannya kok jelek mentok bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya bu, kayak gini bisa lapor kemana ya bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari

Masih di ruang publik edisi literasi digital bareng sama Rifki Pendengan, program studi ilmu politik Universitas Negeri Surabaya. UNESA melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM bertajuk literasi digital keluarga untuk menangkal hoax dan polarisasi sosial di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan pada hari Minggu kemarin. Kegiatan yang diikuti oleh masyarakat Desa Telang menghadirkan Yuris Tiarso dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Timur sebagai narasumber. Materi berfokus pada cara mengenali hoax, memverifikasi informasi, serta mencegah penyebaran konten yang dapat memicu konflik dan juga polarisasi sosial. Dalam pemaparannya, pendengar, literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tapi juga kemampuan memahami dan memeriksa informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Nah, benar, Yus juga menyoroti peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membangun kebiasaan bermedia digital secara kritis. Sementara itu, Ken Bimo, dosen ilmu politik UNESA,

0: sekaligus juga perwakilan dari penyelenggara, mengatakan bahwa perkembangan ruang digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan juga membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan sosial maupun politik. Menurut Bimo, perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi. Namun perbedaan tersebut perlu dikelola agar tidak berubah menjadi konflik akibat informasi yang keliru dan juga komunikasi yang tidak sehat. Nah, melalui kegiatan PKM tersebut, pendengar, masyarakat diajak membangun kebiasaan saring sebelum sharing. Memeriksa sumber informasi, tidak mudah terpancing narasi provokatif, serta menggunakan media digital secara bijak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yuk sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak. Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar, demikianlah literasi digital dalam ruang publik edisi hari Selasa 22 September 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan di kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan dengarkan informasi olahraga dalam program Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun jangan kemana-mana, setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda masih dalam Kediri siang ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: informasi yang bikin olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada dua laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
1: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
0: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
1: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
0: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manchester selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. Empat laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Febi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie Qin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then,
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan PORPROV ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan PORPROV kita juga yang sedang berlangsung.

0: atlet sejauh ini cukup positif. Namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
1: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Akitula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda kembali mendengarkan Prosa TRRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita dengarkan informasi mengenai dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Pendengar, kami akan segera kembali dengan informasi seputaran Kediri di Kediri siang ini setelah kita dengarkan azan zuhur untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RS.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari

keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama.

0: ya ini. Ada Sinta,
1: ada Ida,
2: dan ada juga Indah.
0: Iya, pastinya di Skoci hari ini, di siang hari ini pastinya ditemani dengan anak-anak magang,
3: iya,
0: ya. Dengan diiringi dengan musik keroncong ya pastinya. Dan boleh sekali pendengar mau request lagu ataupun iya, kirim salam-salamnya, boleh ya. Silakan hubungi di nomor 0354 310108, atau di nomor,
1: ada juga di nomor 0812 3460 dan 0289.
0: Iya, pastinya nanti kita akan menemani pendengar ya. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu request lagu di program Skoci pastinya.

0: Oke, sepertinya ada penelpon. Halo, selamat siang, Skoci.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skoci, Konjong, dan Campur Sari.
0: Oke, dengan Bapak Agus ya.
1: Ini siapa nih? Mbak cantik-cantik siapa nih?
0: Ini ada Sinta, ada Ida, Pak.
2: Ada Indah juga.
1: Oh iya, Mbak ya, Sinta, Mbak Ida.
0: Sama Mbak Indah.
1: Satunya Mbak siapa?
0: Sama Mbak Indah.
1: Oh, Mbak Indah ya. Selamat bertugas ya, Cahai Bayu.
0: Oke, Bapak. Oke, Bapak mau request lagu apa nih, Pak?
1: Saya mau minta lagunya Bengawan Solo, Mbak.
0: Oke, Bengawan Solo.
3: Untuk salamnya mungkin Bapak buat siapa saja nih?
1: Ya, salamnya untuk Lidul yang di Kediri Kota, Pak Mariono di Tulungagung, yang Perpet juga di Tulungagung, Pak Slamet. Semoga lekas sembuh, Pak Slamet.
0: Amin.

0: Selamat siang, Sekoci.
1: Selamat siang, Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
2: Oke, okay. Selamat siang, Eyang Purba.
1: Alhamdulillah, sudah kenal berarti saya Eyang Purba.
0: Gimana nih kabarnya, Eyang Purba?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, oke.
1: Okay. Sama-sama ini, Mbak, sama-sama ini.
0: Ada Mbak Sinta.
2: Ada Mbak Ida dan juga ada Mbak Indah.
1: Mbak Sinta, Mbak Ida, Mbak Indah, gitu ya. Okay. Kalau tidak salah ya.
0: Iya, betul.
1: Tetap semangat selalu.
0: Amin.
1: Walaupun situasi panas, tidak mengapa. Tumben, yang lainnya mana?
0: Yang lain kemana ya?
2: Bergantian
1: sama Mas Duki ini. Sama Mbaknya ini.
0: Iya. Ya, ditemani juga sama Kak Rifki Royan.
1: Oh, Kak Rifki Royan, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Gantian ya.
0: Iya, sambil belajar, Pak. Ini sambil belajar siaran gitu.
1: Oke, itu ya, betulnya ya harus itu.
0: Oke, ini mau request lagu apa, Pak? Gimana?
1: Lagunya tak minta Campur Sari aja ya.
0: Oh iya, Campur Sari. Oke.
1: Lagunya Cewek Gaul enggak salah itu ya.
2: Judulnya apa, Bapak, lagunya?
1: Ya itu, Cewek Gaul itu.
0: Oh, Cewek Gaul. Okay.
2: Nah, mungkin salamnya buat siapa ya. Saja, Pak?
0: Salamnya, Pak.
1: Iya, tadi ada Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Sehat selalu. Juga ada Pak Lidl, selamat siang juga. Pak Soko, selamat siang juga. Telepon untuk Pak Selamat. Sehat selalu, Pak Selamat. Okay. Telepon untuk Bu... Oh, yang siapa itu, Mama Anda, selamat siang.
0: Yeah.
1: Pak Marion juga selamat siang. Dan semua rasa pendengar kiri, selamat siang. Itu aja, terima kasih.
2: Baik, terima kasih juga, Bapak.
1: Ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan Pop Kroncong Waktu Pocong Padi versinya Broi Marantika. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama dada-dada cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak Mariono.

0: Skoci. Halo Skoci.
1: Halo. Skoci senandung kroncong dan campur sari.
0: Iya, oke. Okay. Ini ada Lek Dul. Halo Lek Dul.
1: Wah, 100 buat cantik. Harus gitu.
0: Gimana kabarnya?
1: Itu masuk nilai juga.
0: Oh ya, iya, betul.
1: Tadi saya dengarkan wah masuk semuanya.
0: Waduh. Terus gimana kabarnya Lek Dul hari ini?
1: Gimana, sehat? Tetap semangat ya.
0: Iya. Iya, harus tetap harus semangat.
2: Semangat selalu
0: harus.
2: Ini.
1: Tinggal berapa lama ini?
0: Aduh, berapa lama ya kita?
2: 3 mingguan.
0: Iya.
2: Kurang lebih.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya. Sama Mas Rifki ya?
0: Iya. Bersama Kak Rifki ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mau request lagu apa, Bapak?
2: Lek Dul, lupa cetak tua.
0: Oh, gitu ya. Oh, gitu ya.
1: Kediri mampir tempat Lek Dul.
0: Oh iya, di mana ini?
1: Tempatnya Lampu Merah, selatannya Gambiran 2 itu lah.
2: Oh. Oh. Lampu Merah Bence, ini kota
1: ya,
2: apa, Pak?
0: Oh, oh itu iya. Dekat sama kampus kita
2: deket
0: ya.
2: Kampus kita itu, Pak.
1: Dulu ya.
0: Oh iya, ya insya Allah.
1: Nanti main-main tempat itu ya.
0: Oh enggak, okay, Bapak.
1: Kalau ke Blitar, lurus Blitar ya, yang ke Anugrongo itu loh.
0: Okay.
1: Itu yang bencenya. Jadi dari Gambiran 2.

0: ke selatan, Labu Merah, ke kiri nomor 3. Dan Den Bengkrahan, tempat elektrol itu.
1: Oke. Insya Allah kalau kita ada waktu gitu ya, kalau ada waktu.
0: Ini nomornya itu, itu ada enggak?
1: Gimana?
0: Nomornya sama simpen.
1: Oke.
0: Cantik-cantik semuanya dari Kediri toh?
1: Ada yang satu dari luar Kediri.
2: Sidoarjo ini. Mm-hmm.
0: Mana?
1: Dari
0: mana?
2: Dari Sidoarjo.
0: Oh, Sidoarjo. Yeah. Selamat berjuang, sukses, lancar semuanya.
1: Oke, Lek Dul mau request lagu apa?
0: Lagunya apa ya?
1: Apa ya?
0: Itu Lumbung Desa. Lumbung Desa.
1: Boleh diulangi?
0: Lumbung Desa.
2: Lumbung.
0: Lagu lama itu. Teman belum lahir, lahiran berapa?
1: Oke, siap.
2: Mungkin salamnya Lek Dul buat siapa itu saja.
0: Salamnya ikut Pak Agus, Pak yang korpo tadi ya.
1: Yeah.
0: Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Sekoti Sabang sampai Merauke. Salamnya salam sehat. Jeng siang jeng midang paten. Nanti dong bahasa itu. Sinambilaya-laya. Matur nuwun cantik-cantik.
1: Nggih, sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Baik, nanti kita kembali lagi di Sekoci tentunya barengan dengan aku Ida, ada Sinta dan juga Indah. Jadi jangan kemana-mana pendengar RRI Pro 1 Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yuk sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Balik lagi di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Gak kerasa banget nih pendengar, kita udah di penghujung segmen program Sekoci pada hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung tadi. Ada siapa saja?
1: Ada Pak Agus, ada Eyang Purba dari Tulung Agung, ada Lek Dul, dan juga ada Pak Mariono.
0: Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Dan ketemu lagi dengan kita di program Sekoci besok, para pendengar ya. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Selasa 22 September 2026 bersama saya Ayu
3: dan saya Putri.
2: SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School berkuat kolaborasi dengan RRI Kediri untuk perluas pembelajaran praktis siswa di bidang jurnalistik dan komunikasi. Laporan Ana Kusuma.
4: SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School mendorong penguatan kolaborasi dengan LPP RRI Kediri untuk memperluas pembelajaran praktis bagi siswa di bidang penyiaran, jurnalistik, public speaking, dan komunikasi publik. Upaya ini dibahas dalam audiensi antara pihak sekolah dan RRI Kediri pada Senin 21 September 2026. Kerjasama diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam memanfaatkan media di tengah perkembangan informasi dan teknologi digital. Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, Ahmad Rizik Mubarok, menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini, keterlibatan RRI dinilai dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman nyata, sekaligus juga menghasilkan karya yang dapat dipublikasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maupun juga pengembangan kompetensi masing-masing siswa sebagai bekal mereka di masa mendatang.
5: Tentunya kedepannya ingin lebih dalam lagi dan ada terjalin MOU yang tertulis, sah ya. Tentunya kedepannya ada berbagai opsional tadi yang didiskusikan, ada program magang, program mengisi Indonesia Cerdas kalau misalnya ya, lalu nanti ada program juga di pengembangan tidak hanya jurnalistik, tapi melatih anak public speaking, mungkin sekolah juga ada kembangan untuk podcast sekolah juga. Jadi tentunya manfaat ini tidak hanya untuk RRI maupun SMA Dharma Wanita 1 Pare, tapi nanti juga bisa mengudara sehingga memberikan dampak yang lebih baik dan bermanfaat untuk anak-anak Kabupaten Kediri.
4: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik rencana penguatan sinergi dengan SMA Dharma Wanita 1 Pare. Menurutnya, RRI siap untuk memberikan berbagai fasilitas dan juga program yang dapat dimanfaatkan guna mendukung perkembangan keterampilan siswa. Di antaranya seperti pelatihan public speaking, program Indonesia Cerdas, kegiatan magang, maupun juga publikasi.
6: Alhamdulillah kami kedatangan dari Bapak Ibu Guru SMA Dharma Wanita 1 Pare ya, yang ingin menyampaikan kolaborasi terkait pelatihan ya mengenai jurnalistik. Semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat yang besar buat adik-adik SMA Dharma Wanita 1 Pare untuk kedepannya setelah lulus nanti.
4: Melalui rencana kolaborasi tersebut, siswa diharapkan mendapatkan pengalaman tambahan di luar pembelajaran akademik serta dapat menjadi bekal keterampilan siswa dalam menghadapi kebutuhan komunikasi dan juga perkembangan media di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terapkan layanan jemput bola, Kantor Imigrasi Kediri membuka pengurusan paspor ceria bagi warga Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
7: Kantor Imigrasi Kediri membuka pengurusan paspor ceria bagi warga di Kota Kediri. Langkah jemput bola ini dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kediri untuk memecah antrian yang biasa terjadi di wilayah kantor imigrasi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Frisky Sanesara Cahyaputra menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat sangat besar hingga sudah ada 25 pemohon. Bahkan program serupa sebelumnya memang pernah dilakukan di wilayah Kabupaten Kediri selama 3 hari dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa.
8: Kalau antusias masyarakat pasti mulai ramai berdatangan karena pada orang-orang yang datang saat ini lebih banyaknya yang tidak mendapatkan kuota, walaupun sebenarnya kuota itu sudah banyak, hanya saja mungkin mereka kekurangan informasi sehingga secara masif kita memberikan informasi ketika mau ada layanan paspor ceria, mereka datang. Dan saat ini kami sudah mendeteksi bahwa 25 pemohon yang akan kita layani pada hari ini.
7: Ya. Sementara itu, salah satu pemohon paspor di Kediri, Ropingi, mengaku pihaknya sangat terbantu karena memang ingin mendaftar pada program Haji dan Umroh pada tahun 2027.
9: Oh, enggak ada. Semuanya sesuai dengan informasi awal.
10: Ini mau kemana, Pak, dengan urus paspor ini? ini tuh berlian ini haji dan umroh.
7: Ia berharap layanan jemput bola dari imigrasi Kediri ini akan terus dilanjutkan agar manfaatnya ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
3: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Selasa 22 September 2026. Pendengar, informasi selanjutnya disampaikan rekan Ana Kusuma. Untuk memperingati rangkaian bulan bakti, peternakan di Snek Jombang intensifkan vaksinasi PMK untuk perkuat kekebalan ternak.
11: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
12: Ya, dalam upaya memeriahkan bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
11: Sementara itu, kandang berkah Arkun di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, turut menjadi salah satu lokasi pelaksanaan vaksinasi dalam rangkaian pelayanan kesehatan hewan selama bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Jombang. Pemilik kandang berkah Arkun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
13: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
11: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskeswan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Ana Kusuma melaporkan.
2: Laporan yang terakhir disampaikan rekan Santianov. Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kediri tegaskan komitmen penguatan peran dan kesejahteraan di Milad ke-7.
14: Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut mengemuka dalam perayaan hari ulang tahun ke-7 Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri yang digelar di Taman Hijau Kawasan Wisata Simpang Lima Ngumul. Perayaan ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi sosial berupa pembagian sekitar 5.000 porsi nasi pecel tumpang secara gratis kepada masyarakat. Ketua DPC Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri, Muhammad Sofian Ali, menjelaskan bahwa kegiatan milad yang rutin diadakan setiap tahun ini merupakan wujud dedikasi BPD kepada masyarakat sekaligus upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Kediri.
15: Merayakan ulang tahun BPD Kabupaten Kediri, tepatnya FK BPD yang tergabung dalam DPC APNAS ke-7. Kami melaksanakan kegiatan milad ini setiap tahun sebagai wujud dedikasi kami kepada masyarakat Kabupaten Kediri serta mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Kediri. Tentunya BPD harus mempunyai kegiatan-kegiatan yang berdampak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hari ini kita membagi 5.000 nasi pecel dan tumpang kepada khalayak di seluruh wilayah Kabupaten Kediri yang terkumpul di SLB ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan juga menegaskan bahwa nasi tumpang itu adalah makanan khas Kabupaten Kediri dan sudah didaftarkan baginya oleh pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga kami bangga menjadi warga Kabupaten Kediri dengan nasi tumpangnya
16: insya Allah dengan makan nasi tumpeng semuanya menjadi gampang.
17: Melalui peringatan milad yang syarat kebersamaan dan aksi sosial ini, BPD Kabupaten Kediri tidak hanya menunjukkan eksistensinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal transparansi, tata kelola pemerintah desa yang baik, serta kesejahteraan para anggotanya di masa mendatang. Santianov melaporkan.
3: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Putri dan Ayu bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional bersama dengan Ihsan Tarore dan Dede Firdaus, dan ada bintang tamu Imanin dan Sen Liga. 100% berjaringan nasional ini akan disiarkan oleh seluruh Pro 1 seluruh Indonesia sampai pukul 15, dan nanti Kediri sore ini akan dilanjutkan oleh Lia Aulia. Saya Rifki Royan, izin pamit undur diri dari ruang dengar.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur yanggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Soalnya ini nggak biasa nih sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: maunya apa?
1: Maunya ya, kan? Apa? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman, Bang Iman.
2: Imanine bisa.
1: Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Berdua tapi hari ini ternyata partnernya Seni Lega sedang
2: berhalangan karena sakit.
1: Oke.
0: Tapi gak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Lega.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya, ya untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maumu apa? Pak produser, salah Pak produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu?
1: Iya. Tolong. Bang Iman, mau ya. Apa? Ini berarti ceritanya tentang
2: ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu terus kayak ngerasa gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitu lah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya itu kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Hatimu berubah lagi kadang manis asin pahit. Ya nah, itu kan.
1: Arah-arah
2: yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situlah terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya, gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya,
1: gitu
2: terserah lah gitu kan
1: terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya benar.
0: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Iya. Bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan.
2: Di tahun ini bulan bulan 2 bulan yang lalu kok enggak salah ya.
1: 2 bulan yang
2: lalu. Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Sandy ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Sandy yang di Indo Music Gram. Saya tahu, suka lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih. Gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan saya ada lagu yang memang saya simpen. Lumayan agak lama, udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih. Itu akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, habis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Akhirnya jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Loro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Teman, ya,
0: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya per kalian saya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Dirhair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
3: Yang lagi menyiar di Prosatu Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada supply Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert.
0: Terputus. Oke. Langsung jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya
0: ada lagu apa aja,
1: lagunya ada apa aja, terus selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Ya gitu. Kalau untuk Imanine ya, project Imanine kan ada project solo project saya ya, nama Imanine itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois
2: nah, itu sebagai soloisnya. Ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Gitu. Jadi kalau untuk Jeroxnya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya, atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
1: Imanine Jerox Official. Dan kita nanya juga tadi Bung Benny Jo aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
1: darah
2: campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh. Mirip ternyata kita campur-campur, tapi looksnya Jepang ya.
0: Oke lah, kalau kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu.
0: Oke,
1: kita
0: boleh
1: tampung
0: ya.
1: Dulu. Kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesial Indonesia, ekspedisi saya banggakan Indonesia.
1: Mantap, udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilangan kota mana?
1: Oke, okay. Tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Intan.
0: Oh ada ya. Ada. Oke. Nanti dijawab ya.
1: Nanti.
0: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh, dia berarti searching.
0: Update
1: searching.
0: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih udah.
5: Itu aja. Terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Ahmad, Inigen Isabu, Nancy Veteran, itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih.
0: Udah. Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya. Biar
1: iya, boleh.
0: Nanti lupa ya.
1: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
1: Ari.
0: Satu lagi.
1: Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
1: Dicatat. Tenang aja.
0: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Iya, Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: Oh deh, pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Oh. Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
0: Oke.
1: Boleh kali ya. Ya.
0: Ini kata
1: boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Makanya itu kita bingung maunya.
0: Profesornya di sana soalnya. Kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya?
1: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya. Imanin, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Ica, ada Upi, sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman. Bagaimana aman?
0: Aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica di dinding.
1: Ica terputus ya. Ica kita beralih Upi.
0: Halo Upi di Bone. Halo Upi. Terputus
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah. Berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin, yaitu
1: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk Solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Terus yang ini yang lagu kedua, mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
0: Udah
1: Hanafi.
0: Udah Hanafi. Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
1: Enggak apa-apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya
0: udah ya.
1: Ditungguin ini. Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Halo ya.
3: Ruang rindu.
1: Salah program. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan juga Iman.
0: Ya halo Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede inget lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa sesuatu nanti ya, kita
1: aman,
3: makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa,
1: Bang Iman?
3: Iman. Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka tuh.
3: Zirok dulu ya. Yeah. Menurut Iman ini Zirok ini berkibat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Di berkiblatnya kemana?
1: Oke.
2: Okay. Ini dicatat dulu ya,
0: Mana?
3: Grup mana gitu kan ya? Okay. Gitu kan. Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
2: Sandy Liega.
3: Sandy, iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Xerox-nya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Xerox-nya.
1: Iya.
3: Apa ya? Memang apa sengaja ya? Dibuat kalau dengan Sandy, apa memang sengaja dibuat agak beda nih?
0: Lebih cool down, gitu ya? Oke.
3: Agak-agak, ya. Sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
3: Sukses. Buat Iksan juga sukses, Iksan.
0: Amin, Teteh.
1: Siap, Tadinda. Terima kasih.
0: Sehat-sehat, Teteh. Hanupis.
3: Iya, Bangda kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, okay. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih,
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga,
4: apa?
1: Boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah.
0: Satu kalau bilang.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Ya lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
4: Okay, itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang
5: Iman? Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Kau curi lagi.
5: Iya. Iya. Pokoknya ke Jerok itu nggak usah diragukan lagi, lah bagus.
0: Iya.
2: Terima kasih.
5: Keren itu, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, iya bagus itu, aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Ya, amin. Makasih.
5: Iya, makasih.
1: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa pernah, itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun
0: TV. Sama aku ajangnya.
2: Kayaknya beda. Ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Tapi okay, mungkin okay. Beda angkatan kali ya.
0: Iya, pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai, ya? Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya. Memang
2: pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya. Saya waktu saya bikin
0: Genji banget
2: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang pikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
0: jadi nggak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa dengerin, buat malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Ciro kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya, ya. Terus juga, udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kepada sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur ya,
0: kira-kira kita ya. Nge-blend gak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah dengar lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu. Aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi teleponnya.
1: Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Halo, siang.
0: Dede
6: Daud.
1: Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Pernah apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo? Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah ke mana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya, Sulawesi ya.
0: Oke, iya.
1: Oke. Udah itu aja Bang Jaya.
6: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya, itu ada pertanyaan
1: Bung Kisang. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam.
1: Kayak petugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya, pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Iya. Mungkin pernah kali ya.
0: Sulawesi Selatan ya. Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rox juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rox.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja.
2: Enggak gitu. Juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
1: Karena
2: gitu.
1: Sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya
0: Awal munculnya juga jadi apa dari Jerox.
2: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari
0: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hai. Sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Imanin gue.
1: Boleh dipanggil.
7: Oh, ini Jerok kan?
1: Iya, betul Jerok.
7: Oh, kalau Jerok saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Iya, memang lagunya Jerok ceria semua.
7: Jerok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
7: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Gitu, kemanisan, asem gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh
7: tiba-tiba. Enak didengar loh.
0: Apa
7: ya pertanyaan saya apa ya? Saya mungkin apresiasi aja dulu. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya,
1: amin.
0: Kan?
1: Amin.
7: Kayak Isen Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih ini Bang Klim.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih.
7: Lah begitu kan?
0: Ya,
7: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
0: Iya, hampa ya,
7: hampa ya, betul. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Iya, benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Terima kasih Bang Kling.
7: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. ya.
0: Terima kasih banyak Bung Kling.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih
7: dan selamat
0: sore. Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado
1: ini
0: ya.
1: Ini coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresi karya karya banggakan Indonesia.
0: Kok
8: Mas Yudan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tapi tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya.
0: Okay.
1: Emang tugas angkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Mantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Okay. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau
8: nanya
0: Iman
8: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Tadi mati lampu.
1: Mati lampu.
0: Ya udah pulangin nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
8: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
0: Ya, ini jerok. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Mas okay. Itu tadi bilang, ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku
8: ya, ini aku mau lagi aja dari banyak apa namanya medsosnya apa medsosnya
2: Imanine Jerox Official Imanine Jerox Official ah itu ya
8: udah nanti aku lihat
1: dia tadi
8: iya Bang Iksan ini Bang Dede ya
1: iya
8: halo Bang Bang Dede yang dulu di perempat
1: iya lo baru tahu
8: ya Allah Bang Dede kemana aja
0: kok jadi
1: malah reunian
0: oke okay, antar dulu boleh nggak
2: tapi Ica udah denger lagunya
8: belum sih Ica
0: udah denger belum lagu salam. Barunya lagu barunya Bang siapa? Iman
2: udah denger belum tadi
8: belum
0: maumu apa judulnya
1: ya udah di sini aja nanti dengerin ya
0: biar nanti didengerin
8: tapi
0: ya
8: aku salam dulu dong boleh
1: nggak ya,
8: aku salam buat

0: Indonesia.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Tapi itu pesan aja dari Cecilia buat.
1: Oke, baiklah.
0: Terima kasih, Bang.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama sih. Terima kasih Lia di Kupang. Ya. Dari tadi banyaknya
2: banyak support ya.
1: Karena memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
2: Iya.
1: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
2: Karena lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
1: Sebenarnya gitu keluar terus.
2: Padahal ada terus.
1: Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
2: Ya kan sempat vakum enggak sih, Bang?
1: Enggak
2: ya, tetap ada terus ya, termasuk yang merdeka kemarin ya.
3: Enggak, kita enggak pernah vakum kok.
1: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
2: Kita Ada Madu dan Racun.
1: Dari siapa?
2: Ini dia, Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaan kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong. Betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo, Abang
0: Abang Gante. Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong Kito Galo.
1: Wong Kito Galo.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
2: live
0: mau dinyanyi. Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa Bang? Sapaannya Bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star. Iya kan?
1: Gitu aja.
2: Harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke, oke, oke.
1: Oh, gitu. Nanti dia sih, sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Ihsan, sama Ihsan.
1: Minta aja.
0: Iya. Oke.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih ya Bang Abang yang ganteng.
0: Sama.
2: Salam buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, iya, terima kasih. Malah suruh nyanyi ya.
0: DM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Saya suka dibawain lagu itu juga ya Bang ya.
3: Kadang-kadang
1: sih. Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, karena tadi disuruh nyanyi Bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh,
0: nyanyinya beda. Nyanyinya beda.
1: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit. Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gitu. Terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Pavarotti nih ya,
0: Pavarotti. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, siap. 3, 2, 1, silahkan.

0: Gitu ya, segitu ya.
1: Oh ya. Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
0: Oh, wow, langsung berubah dari kakada. Bodoh. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong.
2: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar serius saya, Mas.
1: Serius?
0: Oh, memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
2: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
0: Oh.
2: Pas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
0: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
2: Waktu itu jiwanya ya
0: di rock.
2: Iya.
0: Nah, tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa, gitu, genre musiknya gitu musik tadi. Ya.
2: Oke, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
0: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya. Ini kita durasi kita bentar lagi loh.
2: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
0: background-nya ya.
2: Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five. Gak tahu ya?
0: Gak tahu. Ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
2: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
0: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus?
2: Terus sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues-blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya, pertama itu adalah dengerin Nirvana.
0: Nirvana
2: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
0: motivasinya
2: gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh, berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Mountstein, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
0: ketemu sama
2: pada saat itu kan, senang musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya,
0: yang sudah diserap dari kecil gitu ya.
2: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan, ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
0: Duh, siapa itu lagi itu?
2: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malis Meiser. Ya dari situ, itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam. Di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya, J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu
0: musik. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
2: Mungkin ya.
0: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya, Mas Dede ya.
2: Betul.
0: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
2: Iya.
0: Ya kan, Bang ya?
2: Betul. Indonesianya juga.
0: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
2: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan,
0: betul banget
2: yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
0: Akhirnya jadi Iman Jirok inilah ya. Imanine ini ya.
2: Imanine ini.
0: Mari kita imanilah.
2: Imani, imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih kita baca nih ya.
0: Zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
2: Boleh, boleh.
0: Aduh.
2: Oke, kiris-kiris
1: sudah. Oke. Okay. Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
0: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang
0: kapan main
1: ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
2: Boleh, boleh. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
0: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
2: kita diundang. Tunggu undangan ya.
1: Tapi Jirok pernah ke sana daerah timur?
2: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
0: dari Sabang
1: timur.
0: Ke Merauke. Dari Sabang sampai
2: pengalaman itu tuh.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi kan
0: Allahu Akbar banget.
1: Ya. Ini mantap banget.
0: Ujung ke
1: itu.
0: Ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
0: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
2: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
0: punya keunikan,
2: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner
0: makanan,
2: ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
0: Betul.
2: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
0: Palembang pempek
2: dan ada alternatifnya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
0: luar
2: banget.
0: Biasa.
2: Dan itu menurut saya Indonesia ini
0: tapi yang paling suka.
2: Waduh, semuanya suka nih gimana?
0: Apa makan segalanya juga.
2: Yang penting halal lah.
0: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
2: Ya.
1: Suka semua soalnya setiap
0: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
2: Oh, itu apa namanya?
0: Papeda.
2: Papeda sama apa?
0: Kuah ikan.
2: Kuah ikan itu tuh.
1: Macan kuning.
0: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
2: tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
0: Ikan apa?
2: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
0: Iya.
2: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
0: Ikan bakar. Ikan tapi bakar. Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
0: Aduh.
1: Iya, itu enak.
0: Saya enggak ada lawan gitu. Katanya.
1: Ikannya segar-segar lagi.
2: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
0: Danau Sentani
1: tadi. Sentani.
0: Benar. Oke, oke, oke, oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
0: Bang Dede. Oke.
2: Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain Marangi Ihsan.
0: Nanti gampang, nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
2: Nyanyi.
0: Di Jepang. Pernah enggak?
2: Pernah
0: beberapa kali.
2: Dia tahun 2 tahun lalu ya.
0: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
2: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
0: Oh my.
2: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Jepang juga.
0: Iya, luar biasa.
1: Emang gimana ibu enggak sih?
2: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
2: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
2: Ya iyalah pasti.
1: Iya, pasti ya.
2: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
0: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
0: Alami lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
2: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang, gitu kan, suka kebudayaannya gitu. Ya.
0: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
2: Yang pasti Indonesia is the best lah. Dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
0: Betul.
2: Buat liburan.
0: Betul.
2: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
0: Maksudnya, betul
2: ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
0: beragam budayanya ya kan? Beragam ya
2: kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
0: Benar. Makan padang
2: apa segala macam gitu lah.
0: Macam-macam
2: Indonesia pokoknya the best lah.
0: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari kemana dulu.
2: Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya, tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
0: Ah, luar biasa. Okay, tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
2: Ya, maunya apa?
0: Ya, oh.
1: Maunya
0: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
0: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
2: Iya.
0: Terus sekarang mau apa? Tadi
1: kan dengerin lagu J-Rock zaman-zaman SMA ya.
0: Siapa?
1: Ya enggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
0: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai beda sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
2: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
2: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
0: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
2: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Ini sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
0: Film. Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Nah ini saya nanya sutradara dulu.
0: Nanya produser filmnya dulu nih.
2: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
0: judulnya
2: itu
0: judul film atau judul lagunya aja deh.
2: Judul lagu ya.
0: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
2: Oh, boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
0: Ya enggak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya.
2: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa jadi yang
0: weleh.
2: Lagunya ya. Weleh. Nah, itu. Tahu enggak?
0: Aduh, siapa ya? Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
0: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
2: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
1: Si Komo.
0: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu. Iya.
0: Ketahuan
1: iya.
0: Umurnya kita. Kita tahu si Komo.
1: Tahu si Komo ya.
0: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu projectnya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga.
2: Judulnya bukan si Komo ya?
0: Judulnya
2: ya.
0: Bukan.
2: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
0: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
0: Judulnya
1: itu yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
0: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
0: Iya. Oh ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, gitu ada gak sih?
2: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
0: Plannya
2: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
0: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain.
2: Iya.
0: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
2: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
0: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
2: Nah, itu.
0: Oke.
2: Lagu barunya kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru
2: rilis.
1: Merdekanya.
0: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
2: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
0: Kapan?
2: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
0: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
0: Udahlah
1: ya?
0: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
2: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: tahu. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
0: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali
1: lagi.
0: Terima
1: kasih banyak.
0: Terima kasih Bang Iman. Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarwere dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
0: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda kembali di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri. Ya, kali ini bersama saya Lia Uni menemani Anda di Kediri sore ini di hari Selasa 22 September, ya, 2026, di beranda Asta Cita Kentongan, ya, yang akan menemani sore hari, ya, menuju sore hari Anda sampai dengan nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yuk sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak. Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

kopi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Baik, pendengar di Beranda Asta Cita Kentongan sore hari ini, saya akan ajak Anda untuk membahas mengenai karhutlah, ya, kebakaran hutan yang terjadi, ya, tidak hanya di luar Jawa, ya, seperti di Kalimantan yang sampai sekarang ini asapnya masih tebal, ya, pun di wilayah Kediri, ya, ini ada banyak titik-titik kebakaran atau titik panas hotspot begitu yang perlu diwaspadai, ya. Seiring perubahan iklim yang membuat kebakaran hutan semakin sering dan parah begitu, ya. Para peneliti dari Chinese School of Medicine at Mount Sinai menerbitkan dua studi berskala besar yang hasilnya ini menunjukkan bahwa asap kebakaran hutan mungkin memicu risiko kesehatan yang lebih besar daripada polusi udara jenis lain. Nah, penelitian ini dipimpin oleh Dr. Min Zhang sebagai penulis utama dan Dr. Ya Guangwei sebagai penulis seniornya. Keduanya memberikan salah satu bukti terkait sejauh ini bahwa asal usul polusi udara ini penting, bukan sekedar jumlahnya saja, ya. Melansir Medical Express, studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communication dan The Lancet Oncology meneliti dampak kesehatan jangka panjang dari partikel halus akibat kebakaran hutan yang dikenal sebagai PM2.5. Partikel ini berupa campuran debu mikroskopis di udara yang bisa masuk sangat dalam ke paru-paru hingga mengalir ke dalam aliran darah. Nah, melalui kedua penelitian tersebut, para peneliti menemukan bahwa PM2.5 yang berasal dari kebakaran hutan ini bisa menimbulkan risiko kesehatan yang lebih tinggi per tingkat paparan jika dibandingkan dengan PM2.5 dari sumber non kebakaran sendiri. Temuan ini muncul, ya, seiring asap kebakaran hutan yang semakin sering berdampak pada wilayah-wilayah yang jauh dari daerah rawan kebakaran tradisional. Penelitiannya ini menunjukkan bahwa PM2.5 dari kebakaran hutan tampaknya jauh lebih berbahaya daripada tingkat polusi yang setara dari sumber lainnya. Seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan, kebijakan kesehatan masyarakat dan lingkungan harus memperhitungkan jumlah sekaligus asal dari polusi udara tersebut. Studi pertama yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet Oncology meneliti apakah paparan jangka panjang terhadap PM2.5 dari kebakaran hutan mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup pasien kanker paru-paru. Nah, para peneliti ini menganalisis data dari 400 ribuan orang dewasa begitu, ya, berusia 65 tahun ke atas yang menderita kanker paru-paru dalam basis data Share Medicare. Mereka memperkirakan paparan PM2.5 dari kebakaran hutan dan non-kebakaran berdasarkan tempat tinggal pasien. Perhitungan ini menggunakan perkiraan total PM2.5 di udara bebas yang dikembangkan secara mandiri, serta perkiraan PM2.0 khusus kebakaran hutan yang diterbitkan oleh para peneliti dari Universitas Stanford. Studi tersebut menemukan bahwa PM2.5 atau asap itu tadi, gitu, ya, ini jenisnya, begitu, ya, baik

0: Pasar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita

0: kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
1: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
0: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti Skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

Baik, pendengar, kita masih membahas asap kebakaran hutan yang ternyata terbukti lebih toksik begitu ya, atau lebih parah daripada polusi udara lainnya. Kita menyebutnya PM2.5 ya, polusi tersebut. Jadi studi tersebut menemukan bahwa yang PM2.5 atau polusi yang berasal dari kebakaran hutan maupun sumber lain sama-sama meningkatkan risiko kematian pada pasien kanker paru-paru ya. Namun ketika para peneliti membandingkan tingkat paparan yang setara, ini kebakaran hutan terbukti jauh lebih beracun. Temuan ini mengindikasikan bahwa paparan jangka panjang terhadap asap kebakaran hutan bisa menjadi faktor risiko yang penting bagi pasien kanker paru-paru. Nah, di antara para peserta penelitian, para ahli memperkirakan bahwa ratusan kematian setiap tahunnya disebabkan oleh paparan PM2.5 dari kebakaran hutan yang semakin tahun ya semakin meluas atau banyak titiknya. Mereka juga mendapati bahwa jumlah hari berasap yang lebih banyak serta durasi paparan asap yang lebih panjang berkaitan dengan peluang kelangsungan hidup yang lebih rendah pada pasien yang mengidap kanker paru-paru ya. Jadi pasien kanker paru-paru sudah rentan secara medis, dan temuan ini menunjukkan bahwa asap kebakaran hutan dapat menempatkan mereka pada resiko yang jauh lebih besar. Nah, seiring polusi udara akibat kebakaran hutan yang semakin sering terjadi, mengurangi paparan bisa menjadi komponen yang semakin penting dalam perawatan kanker dan perencanaan masa pemulihan pasien. Wei menambahkan bahwa temuan ini memiliki implikasi langsung bagi para dokter dan pasien. Bagi orang yang menderita kanker paru-paru atau penyakit jantung ya, paru-paru kronis ya, ini juga termasuk bisa memantau kualitas udara dan membatasi aktivitas di luar ruangan saat terjadi asap, ini sangatlah penting. Jadi yang mungkin punya penyakit ini ya, paru-paru, jantung yang berkaitan dengan udara begitu ya, kadang kena debu dikit aja sudah alergi dan sebagainya, atau mungkin yang kronis, penyakit kronis yang seperti tadi saya sebutkan, ini memang harus mengamati ya. Kalau memang di sekitar memang berasap, mungkin dikurangi keluar rumah begitu, atau menggunakan masker bahkan di dalam ruangan ya. Sementara itu, dalam studi kedua yang diterbitkan di jurnal Nature Communication, para peneliti menganalisis catatan data rawat inap warga dari 20 negara bagian di Amerika Serikat antara tahun 2006 hingga 2019. Data tersebut dihubungkan dengan model canggih untuk memperkirakan paparan jangka panjang terhadap partikel PM2.5, baik yang berasal dari kebakaran hutan maupun sumber lainnya. Studi ini mencakup lebih dari 57 juta kasus rawat inap akibat penyakit kardiovaskular dan hampir 33 juta kasus rawat inap akibat penyakit paru-paru. Nah, para peneliti menemukan bahwa paparan jangka panjang terhadap PM2.5 akibat kebakaran hutan berkaitan dengan peningkatan risiko rawat inap untuk berbagai kondisi jantung dan pernapasan. Kondisi tersebut meliputi gagal jantung, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, asma, pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, serta berbagai gangguan pernapasan lainnya.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, kita masih membahas tentang asap kebakaran atau PM2.5 yang ternyata di penelitian ini memperburuk kesehatan, apalagi yang punya kondisi-kondisi tertentu begitu ya. Kondisi-kondisi yang memang berbau pernapasan begitu ya, seperti jantung, paru-paru ya, kayak asma, pneumonia, terus berbagai gangguan pernapasan lainnya ya. Pada tingkat konsentrasi yang setara, PM2.5 akibat kebakaran hutan secara konsisten berkaitan dengan peningkatan risiko rawat inap yang lebih besar dibandingkan PM2.5 dari sumber non kebakaran. Studi ini memberikan kesempatan unik untuk membandingkan secara langsung dampak kesehatan dari asap kebakaran hutan dengan polusi udara dari sumber lain dalam skala yang besar. Begitu ya. Secara keseluruhan, memang kedua studi ini menunjukkan bahwa asap kebakaran hutan harus dipandang sebagai ancaman kesehatan lingkungan yang khas. Hal ini memerlukan strategi penanganan khusus yang lebih terarah, ya, tidak sekedar hanya mengandalkan pendekatan lama yang hanya berfokus pada tingkat polusi udara secara umum. Penelitian ini di masa depan akan berfokus pada identifikasi komponen kimia dalam asap kebakaran yang memicu tingkat toksisitas yang lebih tinggi, serta memahami proses biologis bagaimana PM2.5 ini dari kebakaran hutan mempengaruhi kesehatan jantung, penyakit pernapasan, dan hasil pengobatan kanker. Seiring aktivitas kebakaran hutan yang terus meningkat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, ya, memahami dampak kesehatan dari asap kebakaran hutan menjadi semakin mendesak. Studi-studi ini merupakan langkah penting untuk kita mengenali siapa yang paling rentan dan strategi apa saja yang dapat membantu melindungi kesehatan masyarakat di tengah perubahan iklim, yang mana ini kan terus berulang ya, ya begitu. Pasti di musim kemarau pasti akan ada kebakaran hutan, yang mana ini bisa diantisipasi. Ada langkah-langkah penting untuk nantinya menjadi sebuah langkah atas studi-studi yang sudah dipaparkan terkait asap kebakaran hutan yang memang terbukti lebih toksik daripada polusi udara lainnya. Baik, pendengar, tadi di Beranda Asta Cita Kentongan ya, edisi sore hari ini. Saat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti Info Prima, bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, petugas gabungan bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di Ngawi melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang faname impor di PT BMI Lamongan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di desa Ngerayu dan melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat menggelar sholat istiqo di desa Ngerayu dan yang dijadikan titik posko karhutla lereng Lawu Utara. Ibadah ini sebagai bentuk upaya spiritual untuk memohon agar diturunkan hujan. Camat Jogoroko Kusno Heri Purwanto menjelaskan pelaksanaan sholat minta hujan ini melibatkan seluruh unsur Forbimcam, pemerintah desa, BPD, ketua RT RW, tokoh masyarakat hingga tim relawan. Pelaksanaan sholat istiqo difokuskan dengan menghadirkan tokoh agama dan warga dari tiga desa yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Lawu. Tiga desa berdampingan yakni Desa Ngerayuten, Desa Talang, dan Desa Girimulyo.
3: Salat istiqo ini tujuannya adalah untuk memohon turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan.
2: Heri menyampaikan di tengah musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu, pihak kecamatan memastikan kondisi pemukiman warga sejauh ini masih aman. Meski dampak kebakaran hutan dilaporkan mencapai sekitar 5 hektar, hal ini belum sampai mengganggu aktivitas harian warga sekitar. Heri melanjutkan melalui kiat sholat istiqo, seluruh masyarakat di wilayah lereng Gunung Lawu berharap hujan dapat segera turun. Selain untuk memenuhi kebutuhan air warga, turunnya hujan diharapkan dapat meminimalisir kebakaran hutan meluas di kawasan Gunung Lawu. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Petugas melakukan pemangkasan pohon mati di sepanjang Jalan Nasional Ponorogo agar tidak membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Petugas gabungan kembali melakukan pemangkasan pohon yang telah kering dan mati di sepanjang Jalan Nasional. Kali ini pohon terbesi di Jalan Arif Rahman Hakim, Ponorogo. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Syafi'i mengatakan, pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, dari hasil pemangkasan di lapangan, terdapat sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Petugas menemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon. Selain itu juga ditemukan bekas pembakaran sampah di bawah pohon sehingga menyebabkan pohon mati.
5: Dari semua itu, rata-rata pohon yang mati di tepi jalan. Kami dapat itu ada yang sengaja dimatikan, terus ada yang dipakai untuk bakar sampah di bawah pohon. Jadi kami mohon kepada semua warga, jangan sekali-kali untuk melakukan hal-hal tersebut, karena itu membahayakan. Itu nyawa soalnya ya, soalnya ini di jalan raya, ancaman pidananya ada, undang-undangnya ada. Jadi kami tegaskan kalau memang kok nanti kami dapati ada kasus-kasus ini terjadi lagi, kami tidak segan-segan untuk membawa ini ke Polres Jakarta.
4: Imam menyebut di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim ada sekitar 10 pohon dengan ukuran pihaknya hingga kini terus melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang membutuhkan penanganan di titik lain. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, JLH, kelurahan setempat, serta aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
6: Terima kasih Prita. Saudara, Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus percontohan program pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan Handum Oktavia.
7: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi. Menurutnya, program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di kampus karena pengendalian gratifikasi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan, tetapi perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari sivitas akademika. Dua kampus ini diharapkan dapat menjadi pelopor yang menunjukkan bagaimana program pengendalian gratifikasi dapat diterapkan secara konkret di lingkungan perguruan tinggi. Jika implementasinya berjalan baik, model yang dikembangkan di UB dan juga UIN Malang diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Dalam rangkaian program tersebut, KPK memberikan pendampingan melalui workshop yang melibatkan sejumlah unsur di internal KPK, termasuk bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, serta unit yang menangani pengendalian gratifikasi.
8: Oleh karena itu, ya, berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
7: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas. Ia menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut dari program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Dalam program tersebut telah dipetakan sejumlah risiko yang berpotensi muncul di lingkungan perguruan tinggi serta perangkat yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut.
9: Dan banyak terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk ya menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi, dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
7: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki. Silakan Refka.
10: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Tanjung membangun yang layang di Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Tanjung Membangun menggelar Festival Layang-Layang di Wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan Minggu 20 September 2026. Direktur BUMDES Tanjung Membangun Kamiluddin mengatakan Festival Layang-Layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur.
12: Di mana ini merupakan sesuatu yang membanggakan kami untuk kami kembangkan dan kami terus melangkah lebih maju lagi bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke pasir pantai wisata Cimeyang ini.
11: Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jatim Budi Sarwoto menyampaikan festival layang-layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di wisata pantai Cimeyang.
13: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
11: Menurut Budi, acara itu dapat menarik wisatawan sehingga akan menggerakkan seluruh usaha kecil dan menengah di sekitar wisata Pantai Cimeyang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
14: Baik, terima kasih Refka. Pedagang Pasar Induk Banyuwangi bersiap menempati pasar baru setelah menerima kunci kios dari pemerintah daerah setempat. Laporannya disampaikan Gia Debora.
15: Pedagang Pasar Induk Banyuwangi mulai menerima kunci kios dan bersiap menempati pasar baru. Berdasarkan pendataan awal, terdapat 560 pedagang, sementara pemerintah telah menyiapkan 717 los di pasar tersebut. Salah satu pedagang, Teguh, mengaku bersyukur karena setelah cukup lama menempati lahan relokasi, kini pedagang mulai menerima kunci untuk menempati pasar baru. Teguh berharap pasar baru dengan kondisi yang lebih rapi dan bersih dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pembeli.
16: Ya, yang kami harapkan semoga kedepannya tambah ramai aja, wes. Dan kami pedagang nggak berharap banyak, cuma bias apa? Kedepannya para pedagang supaya apa ya diberi kelancaran lah, nggak dipersulit dari segala hal, wes. Itu aja.
15: Menurut Teguh, ramainya aktivitas jual beli menjadi harapan para pedagang setelah menempati pasar baru. Dengan penataan pasar yang lebih baik, pedagang berharap masyarakat semakin nyaman berbelanja dan aktivitas perdagangan di Pasar Induk Banyuwangi semakin meningkat. Reporter Sumarsono, Tim Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama, silakan Dio.
17: Baik, terima kasih Haryo. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vaname import di PT BMI Lamongan. Fari Regi melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vaname impor yang ditemukan di PT BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP setelah ditemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor. Direktur Jenderal PSDKP KKP Bung Nugroho Saksono mengatakan langkah penyegelan merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawasi peredaran komoditas perikanan impor. Keberadaan udang Vaname impor tersebut dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan menambah keresahan pembudidaya udang lokal.

0: pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran internal KKP. Sejumlah unit kerja terkait turut dilibatkan. Di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Farin Ragib melaporkan.
1: Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan berharap Politeknik Pelayaran Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Farida Husnia.
2: LH Kepala Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan Dwi Triswanto berharap Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Usai mengisi kegiatan forum konsultasi publik di Poltekpel Surabaya, Dwi Triswanto mengungkapkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi tersebut berkaitan dengan standar pelayanan. Selain itu, Dwi Triswanto menambahkan bahkan Poltekpel Surabaya wajib mempublikasikan kepada pengguna pelayanan.
3: Kalau di Poltekpel Surabaya itu pengguna layanan kan karena di vokasi pendidikan termasuk dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan diklat di Poltekpel Surabaya gitu. Itu ada 6 komponen yang harus dipublikasikan yaitu persyaratan termasuk waktu, mekanisme prosedur, biaya, dan pengaduan itu harus dipublikasikan kepada pengguna pelayanan. Ada 6 aspek.
2: Sementara itu, Direktur Poltekpel Surabaya Mujiono mengatakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Poltekpel, penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini menggelar forum konsultasi publik.
4: Kita memahami bahwa setiap transformasi belum tentu bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada yang menjamin, tetapi semua yang baik itu pasti awal dari proses transformasi.
2: Forum konsultasi publik berisi kegiatan dialog, bertukar opini, dan penyelarasan standar pelayanan publik secara partisipatif antara Poltekpel Surabaya dengan seluruh stakeholder dan masyarakat penerima layanan. Farida Usnia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Bupati Sidoarjo Subardi mengatakan pemetaan dilakukan bersama BNN, kecamatan serta pihak terkait lainnya agar penanganan dapat dilakukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
6: Manakala setiap kecamatan pemakaian yang tinggi ya. Ini alhamdulillah kita sudah mudah-mudahan kita terkonten bisa melihat kecamatan mana sih pemakaian narkoba yang tertinggi. Tadi disampaikan mulai jarak pinggiran dan lain. Dan nanti tindakannya seperti apa? Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai pimpinan daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakai narkoba paling tertinggi di kecamatan ini. Nah tinggal kita turun mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat desa, ya kita turun di komunikasi. Bahwa Sidoarjo adalah perang di malam ini. Pak kita seperti itu. Dengan adanya survei,
5: langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat desa. Pemkab Sidoarjo mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pemberantasan narkotika tidak hanya melalui penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan di masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Jatim menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 berorientasi pada hasil pembangunan. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
7: Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Jawa Timur menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan sehingga memberi dampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Juru bicara Banggar Abdullah Abu Bakar menjelaskan APBD Jatim tahun anggaran 2027 juga harus mampu menjamin pencapaian sasaran RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.
8: APBD tahun 2027 harus mampu memberikan dampak
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak sependapat dengan Banggar. APBD Jatim 2027 diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan, namun tidak membebani kepada masyarakat. Emil menegaskan pada APBD Jatim tahun 2027 tetap memprioritaskan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti jaminan kesehatan maupun pendidikan.
8: Oke, saya rasa pendapat Banggar ini konsisten dengan harapan bahwa di 2027 kita bisa mengoptimalkan penerimaan, tentunya dengan tetap menjaga agar sumber-sumber penerimaan kita tidak menjadi beban yang lebih bagi masyarakat. Yang kedua, bahwa prioritas-prioritas kita terutama dalam pendidikan kesehatan itu harus terpenuhi.
7: Struktur pendapatan asli daerah pada APBD Jatim 2027 diproyeksi sebesar Rp26 triliun, yang bersumber dari pendapatan daerah, pajak daerah, serta pendapatan transfer daerah. Andi Hasana melaporkan.
1: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri menggandeng Raki untuk membangun budaya membaca sejak dini guna mencetak generasi literat. Ane Kusuma melaporkan.
9: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan komunitas Little Laut Kediri Raya atau Raki untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian bulan kunjung perpustakaan pada September 2026 ini yang menyasar anak-anak TK dan RA. Pada hari ini 22 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pustakawan ahli muda Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri, Muhammad Hendro, menjelaskan bahwa pengenalan perpustakaan sejak usia dini menjadi salah satu upaya untuk membangun kebiasaan membaca. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan di tahun ini Perpusda Mastrip menggandeng komunitas Raki untuk memperluas pengenalan perpustakaan kepada anak-anak, terutama mereka yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan.
10: Kita mengenalkan ke anak-anak tentang perpustakaan, terutama mereka-mereka yang belum pernah ke sini. Jadi dia kesini ini tujuan untuk membangkitkan semangat dia untuk dengan membaca buku, jangan sampai melupakan perpustakaan juga. Kami ingin ke masyarakat memakai fasilitas ini semaksimal mungkin dan digunakan sebaik-baik mungkin.
9: Sementara itu, Ketua Raki Silvia Kusumawardani menyebut bahwa kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya membaca nyaring atau read aloud kepada anak usia dini. Di tahun ini, komunitas Raki melibatkan 7 sekolah RA dalam rangkaian kegiatan. Menurutnya, kebiasaan membaca dan membacakan buku kepada anak perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
11: Karena kami memang dari komunitas Read Aloud, kami memang ingin mensosialisasikan ini, Read Aloud atau membaca nyaring, agar semua keluarga, sekolah, dan masyarakat ini akan rajin membacakan buku gitu setiap hari kepada anak-anak sejak dini. Gitu. Tujuannya Read Aloud ini nanti, kalau anak-anak ini memang sejak dini sudah sering dibacakan buku, mereka nanti ke depan akan mencintai membaca dan menjadi pembelajar sepanjang hayat pada akhirnya.
9: Diharapkan upaya membangun kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung sesaat saja, akan tetapi menjadi kebiasaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: RRI SP Tuban menggandeng City Mall sukses menyelenggarakan

0: merupakan inovasi positif dalam menjangkau layanan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam hal pembelajaran penyiaran.
1: Ya, kerjasama dengan RRI, dengan City Mall Lubang, ini sungguh luar biasa ya, karena ternyata pesertanya banyak sekali ya, dari teman-teman SMA maupun yang dari mahasiswa. Ini luar biasa, RRI tampil ke publik ya, menggerakkan publik, public engagement-nya lumayan bagus ya. Ini artinya apa? RRI ternyata masih diperhatikan oleh masyarakat. Dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lomba tersebut ya. Ini kemarin terima kasih ya teman-teman Tuban. Dari City Mall juga terima kasih.
0: Sementara itu, Operasional Manager City Mall Tuban, Erwin Rastana, juga menyambut baik kerjasama yang telah terjalin. Ia menilai bahwa eksistensi dan peran RRI tetap sangat krusial serta cukup relevan dari era kemerdekaan hingga era digital saat ini.
2: Acara ini sangat berkesan.
0: Setelah melalui persaingan yang ketat dan penilaian dari dewan juri yang profesional, kompetisi ini akhirnya menetapkan para pemenang terbaik. Dan rangkaian acara ini ditutup dengan pengumuman kepada 3 pemenang, 1 juara favorit, dan 1 best supporter, di mana 3 pemenang ini nantinya diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di studio RRI SP Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Kota Surabaya bersiap menyambut Politron Surabaya International Challenge 2026 pada 22 hingga 27 September 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Setidaknya 14 negara ikut ambil bagian dalam turnamen Politron Surabaya International Challenge 2026 yang berlangsung 22 sampai 27 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana Yuni Kartika Selasa siang mengatakan, penyelenggaraan turnamen International Challenge di Kota Surabaya merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Turnamen tersebut digelar di Gor Sudirman Surabaya Jawa Timur dan diikuti pebulu tangkis dari berbagai negara. Kejuaraan berstatus International Challenge ini merupakan bagian kalender kompetisi bulu tangkis internasional dengan total hadiah $20,000.
5: Ya, semoga mereka bisa bertanding dengan baik di sini, manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung kejuaraan internasionalnya di Indonesia, di Surabaya tempatnya sekarang, bermain dengan sebaik mungkin, mencari pengalaman, yang penting mereka bisa all out dengan penampilan mereka nanti di sini.
4: Turnamen menjadi arena perebutan gelar dan poin peringkat dunia bagi para pebulu tangkis peserta. Selain itu, kejuaraan menjadi kesempatan pemain mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Sebanyak 279 peserta dari 14 negara tercatat ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Indonesia menjadi negara dengan peserta terbanyak, yakni 162 pemain, disusul Malaysia sebanyak 40 peserta. Peserta lainnya berasal dari Cina Taipei, Singapura, Filipina, Jepang, Thailand, India, Vietnam, Australia, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Inggris, dan Sri Lanka. Oni Arianto melaporkan.
3: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
6: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya beritahu dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Baik, pendengar, Anda kembali di 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri bersama saya Lia ya, menemani Anda di Kediri sore ini, edisi hari Selasa 22 September 2026 ya. Selamat menuntaskan aktivitas Anda ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung. Hati-hati di jalan ya, karena mobilitas kendaraan ini cukup tinggi ya di jam empatan lah ya, ini setengah lima lebih sedikit begitu. Jadi di luar sana di kawasan PB Sudirman sore hari ini juga terpantau ramai lancar ya, walaupun ramai lancar tapi tetap harus hati-hati begitu ya, hati-hati dalam berkendara ya, karena cuaca yang mungkin begitu panas itu, terus banyaknya kegiatan hari ini itu kadang merusak fokus kita ya, fokus dalam berkendara karena kecapean, kepanasan, jadi mengurangi fokus dalam berkendara, jadi harus hati-hati ya. Mungkin sebelum pulang bisa cuci muka terlebih dahulu begitu, agar nantinya kembali segar dan fokus berhati-hati dalam berkendara, karena kita berkendara bukan hanya keselamatan diri kita sendiri tapi juga kepentingan orang lain juga ya, harus diutamakan. Baik, kita hadirkan informasi di sore hari ini dari Indah. Silakan, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik, pendengar, pemerintah dan DPR sepakati guru PPPK paruh waktu jadi penuh waktu tanpa tes, berlaku Januari 2027. Pemerintah bersama DPR resmi menyepakati pengalihan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa melalui tahapan tes. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku secara serentak pada Januari 2027. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadriani Irvani, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil usai pihaknya menggelar pembahasan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti. Menurutnya, perubahan status ini nantinya akan dilakukan secara otomatis bagi sekitar 240 ribu guru PPPK paruh waktu yang terdata. Kendati demikian, aturan bebas tes ini hanya berlaku khusus untuk peralihan dari paruh waktu ke penuh waktu. Bagi guru yang ingin mendaftar atau beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, mekanisme seleksi atau tes tetap diwajibkan.
0: Oke, baik. Terima kasih Indah atas informasinya. Nanti kita akan update ya informasi untuk Anda di sore hari ini.

Henti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Pisang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam, terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

0: Baik, pendengar informasi selanjutnya mengenai ini ya, edukasi safety reading kepada pelajar SMA yang dilakukan oleh Polres Kediri Kota ya. Silakan informasinya, Ida.
1: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur jadi perhatian utama Satlantas Polres Kediri Kota. Untuk menyelamatkan anak-anak tersebut, Satlantas Polres Kediri Kota turun ke sekolah menengah pertama untuk memberikan edukasi tentang keselamatan berkendara di jalan raya. Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang dikemas melalui aksi turun langsung ke sekolah-sekolah, petugas bertindak sebagai pembina upacara atau apel pagi. Di sana mereka memberi materi safety riding dan etika berlalu lintas. Anggota Satlantas juga menegaskan tentang larangan bagi siswa SMP yang masih berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki surat izin mengemudi untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah. Solusinya, siswa bisa memanfaatkan transportasi umum yang disediakan Pemkot Kediri, mulai dari Bus Satria, Elf Sekolah, dan angkutan umum lainnya. Selebihnya, orang tua juga diminta berperan untuk mencegah anak membawa motor ke sekolah. Pelanggaran di jalan raya kerap berawal dari faktor kelalaian dan ketidaksiplinan. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan menertibkan mulai dari pengamanan kendaraan hingga pembinaan disiplin.
0: Baik, terima kasih informasinya ya. Memang edukasi-edukasi seperti ini perlu untuk para pelajar, mengingat memang banyak yang mungkin di bawah umur ya, di bawah 17 tahun begitu ya. Jadi edukasi dalam berkendara, karena memang juga kebanyakan ya, mayoritas yang melanggar lalu lintas ini adalah anak-anak pelajar ini ya. Baik, pendengar tetap bersama kami ya untuk juga update informasi di Kediri hari ini.

0: Baik, satu informasi lagi untuk Anda pendengar dari Sinta, silakan Sinta.
1: Baik, perjalanan dari Mako Polres Kediri menuju kawasan Gunung Kelut pada Sabtu 19 September 2026 punya agenda lain selain riding bersama. Di tengah kegiatan sambung guyub dengan awak media, Polres Kediri membawa isu kesiapsiagaan bencana ke kawasan yang memiliki potensi karhutla hingga bencana hidrometeorologi tersebut. Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama jajaran dan awak media menyambangi kawasan wisata Gunung Kelut, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Pesan pencegahan juga disampaikan lewat pemasangan banner agar kewaspadaan terhadap potensi bencana ikut menjadi perhatian masyarakat. Kelut bukan satu-satunya kawasan yang perlu diwaspadai. Kondisi geografis Kabupaten Kediri yang beragam membuat ancaman bencana juga memiliki karakter yang berbeda. Mulai karhutla, tanah longsor hingga banjir lahar dingin. Kapolres menilai upaya menghadapi resiko tersebut harus dimulai sebelum bencana terjadi. Deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar potensi bencana dapat diantisipasi sejak awal.
0: Baik, terima kasih informasinya Sinta ya, dari Giat Polres Kediri ke wilayah kawasan Gunung Kawi atas beberapa potensi bencana yang ada di sana ya. Ini tentunya memang tidak bosan-bosannya ya, kita dari semua instansi, tidak hanya Polres tapi juga dari semua instansi pemerintahan ya, apalagi kebencanaan seperti BPBD, BNPB, ini terus menggaungkan masyarakat agar selalu waspada di tengah bencana hidrometeorologi pun juga seperti bencana di musim kemarau kebakaran ini yang juga terus mengancam di sekitar kita ya. Kita bergeser ke program selanjutnya dan nanti juga akan ada cek fakta ya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat terkait hoax agen Perlinsos mendapatkan insentif. Berikut disampaikan oleh rekan Putri.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari cbncindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapatkan imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Kesimpulannya pendengar, klaim bahwa agen Perlinsos akan mendapatkan insentif adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan relawan yang membantu masyarakat tanpa menerima gaji atau imbalan dan pendaftarannya gratis. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Koldete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Koldete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Koldete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Ibu Sarwenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri di sore hari ini ya. Baik, masih menemani Anda di edisi 22 September ya, 2026. Saya akan ajak Anda untuk membahas kisah Laskar Inung Bali ya. Ini dari daerah Aceh ya. Jadi Laskar Inung Bali ini adalah pasukan janda berani dari Aceh. Ya, kehilangan suami di medan perang dalam banyak kisah kehilangan ini mungkin menjadi alasan untuk berhenti. Namun di Aceh pada akhir abad ke-16 lalu, dulu kala sebagian perempuan justru mengambil jalan yang berbeda. Mereka menghimpun kekuatan, belajar menjadi prajurit, dan turun ke medan pertempuran. Mereka dikenal sebagai Inung Bali, pasukan perempuan yang dalam sejumlah sumber sejarah dikaitkan dengan para janda prajurit yang gugur dalam peperangan. Di balik pasukan tersebut berdiri sosok Keumalahayati yang lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati. Malahayati membentuk armada Inung Bali setelah suaminya, yakni Laksamana Tuanku Mahmudin, gugur dalam pertempuran. Pasukan ini kemudian terdiri dari para janda yang kehilangan suami di medan perang. Nama Inung Bali sendiri memiliki makna yang sederhana, ya, dalam bahasa Aceh Inung berarti perempuan, sedangkan Bali berarti janda. Namun kisah mereka jauh lebih besar daripada sekedar asal usul nama saja. Pada masa Kesultanan Aceh, wilayah Selat Malaka merupakan jalur penting perdagangan dan pelayanan. Persaingan dengan kekuatan Eropa membuat kawasan tersebut menjadi arena konflik. Malahayati berada dalam lingkungan militer Kesultanan Aceh. Setelah suaminya gugur, ia kemudian mengusulkan pembentukan pasukan yang beranggotakan para perempuan yang mengalami kehilangan yang serupa. Malahayati kemudian memimpin sekitar 2.000 anggota Inung Bali. Mereka tidak hanya ditempatkan sebagai simbol perlawanan, tetapi dilatih untuk menjadi prajurit. Nah, dari sinilah kisah para janda Aceh berubah menjadi bagian dari sejarah militer Kesultanan Aceh. Malahayati tidak sekedar mengumpulkan pasukan, ia juga membangun basis pertahanan yang kemudian dikenal sebagai Benteng Inung Bali di kawasan Lamre Aceh Besar. Mungkin yang sudah sangat terkenal begitu ya. Letaknya strategis karena berdekatan dengan laut dan Teluk Krueng Raya. Benteng tersebut menjadi tempat berlindung sekaligus bagian dari sistem pertahanan pasukan perempuan tersebut. Dan dijelaskan bahwa Benteng Inung Bali dibangun pada tahun 1599 dan juga digunakan sebagai tempat akomodasi serta pelatihan para janda yang menjadi prajurit. Kini benteng ini tidak lagi berdiri utuh ya. Yang tersisa adalah bagian-bagian reruntuhan yang menjadi saksi keberadaan sebuah kelompok perempuan yang pernah mengambil peran militer pada zamannya. Dan kawasan Benteng Inung Bali di Lamrek ini juga menjadi lokasi wisata sejarah dan bahari. Dari tempat itu kita bisa membayangkan ya bagaimana laut yang tampak tenang hari ini pernah menjadi jalur datang dan perginya kapal-kapal asing yang membawa kepentingan dagang sekaligus juga yang menjadi ancaman politik.

Baik, kisah Inong Bale yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati begitu ya. Salah satu episode paling terkenal ya dalam sejarah Malahayati terjadi pada tahun 1599 kala itu ya. Jadi armada Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman yang ada di buku sejarah ya anak-anak di sekolah ya. Ini Cornelis de Houtman ini berhadapan dengan pasukan Aceh. Pertempuran kemudian mempertemukan Malahayati dan de Houtman, di mana Cornelis de Houtman ini tewas dalam pertempuran di atas kapal setelah berhadapan dengan Malahayati pada 11 September tahun yang sama ya, 1599. Peristiwa tersebut membuat nama Malahayati semakin dikenal. Ia bukan sekedar pemimpin pasukan perempuan saja, tetapi seorang laksamana yang terlibat langsung dalam pertahanan Kesultanan Aceh. Yang menariknya ya, kisah tersebut juga memperlihatkan bahwa perempuan dalam sejarah Aceh tidak selalu berada di belakang medan perang. Mereka bisa menjadi bagian dari strategi pertahanan dan juga diplomasi. Malahayati pernah memimpin perundingan dengan pihak Belanda dan berperan dalam hubungan diplomatik Kesultanan Aceh. Jadi kekuatan Inong Bale tidak semata-mata terletak pada senjatanya, ada di situ kepemimpinan, organisasinya, keberanian, dan kemampuan membaca situasi politik di baliknya. Kisah Inong Bale penting bukan hanya karena mereka mengangkat senjata saja ya, bukan hanya karena kerennya para janda, pasukan janda kala itu ya. Yang lebih menarik adalah bagaimana sejarah tersebut menunjukkan bahwa perempuan Aceh telah memiliki ruang dalam kehidupan militer dan politik sejak berabad-abad lalu. Dalam kajiannya, Inong

Tentu konteks kehidupan abad ke-16 tidak bisa disamakan begitu saja dengan kehidupan perempuan Indonesia sekarang ya. Hari ini perjuangan perempuan tidak harus dilakukan dengan mengangkat senjata seperti Malahayati. Semangat Edong Bale justru bisa dibaca melalui bentuk yang lebih dekat. Keberanian untuk mengambil perannya ya di segala bidang, membangun sebuah kemandirian, memperoleh pendidikan, bekerja, memimpin dan menentukan masa depan sendiri. Kisah mereka juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia memiliki banyak sekali cerita perempuan yang tidak berhenti pada peran sebuah korban konflik. Ada perempuan yang menjadi pemimpin, pengambil keputusan, pejuang, dan bagian penting dari perubahan sejarah. Mungkin itu sebabnya kisah Edong Bale masih layak untuk diceritakan. Sebab di balik nama yang berarti janda ini tersimpan cerita tentang perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak membiarkan kehilangan menjadi akhir perjalanan. Dan mungkin disitulah keberanian mereka sebenarnya bermula. Baik, itu tadi pendengar di Galeri Budaya Nusantara sore hari ini membahas tentang pasukan janda berani dari Aceh. Kisah Laskar Edong Bale yang melawan kolonialisme di abad ke-16. Kita berjumpa lagi di Galeri Budaya Nusantara selanjutnya.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Jumat Legi atau Selasa Kliwon itu pada hari di bulan Suro itu, ini budaya ara-araan yang sudah hampir punah, ini dibudayakan sampai sekarang sehingga masyarakat akan tahu sejarah desa Kediri.
2: Bantuan dari pemerintah pusat baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta. Jadi kalau dibantu pengawasan dari masyarakat, tentu kami akan sangat senang sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan semua pelaksanaannya hingga akhir nanti sesuai dengan ketentuannya.
0: Dari berita, seorang guru MTS Hasanuddin di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri bernama Muhammad Budiono menulis buku tentang asal-usul desa Gadungan yang diyakini memiliki kekayaan budaya lokal.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri perketat pengawasan revitalisasi sekolah untuk pastikan pembangunan sesuai prosedur dan target.
4: Menandai peringatan Hari Tani Nasional pada 23 September ini, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi informasi. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Selasa 22 September 2026 bersama saya Sinta,
5: saya Ida,
0: dan saya Indah. Informasi selengkapnya dari Ayu Citra, seorang guru MTS Hasanuddin di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri bernama Muhammad Budiono menulis buku tentang asal-usul desa Gadungan yang diyakini memiliki kekayaan budaya lokal.
6: Untuk melestarikan sejarah dan budaya lokal, seorang guru MTS Hasanuddin di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul desa Gadungan. Pada hari ini, Budiono mengatakan bahwa penulisan buku ini terinspirasi dari besarnya potensi sejarah dan budaya lokal di desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Bahkan ide pembuatan buku ini merupakan satu-satunya di wilayah Kabupaten Kediri.
1: Buku ini spesifikasinya adalah yaitu tentang budaya langan besan atau tayub. Sehingga setiap suro yang mana pada hari Jumat Legi atau Selasa Kliwon itu pada hari di bulan suro itu, ini budaya ara-araan yang sudah hampir punah, ini dibudayakan sampai sekarang sehingga masyarakat akan tahu sejarah desa Gadungan.
6: Ditambahkan Budiono bahwa isi dalam buku yang tulisnya tersebut lebih menonjolkan tentang budaya masyarakat desa Gadungan pada zaman dahulu yang dikenal dengan seni tradisi tayub, yang mana setiap hari Jumat Legi ataupun Selasa Kliwon pada bulan Suro, budaya rak-rakan jatah warsa leluhur tetap digelar oleh masyarakat pada masa sekarang. Menanggapi hal itu, seorang warga di Kediri, Romi, mengaku bangga ia bisa mengenal budaya kekayaan secara desa Gadungan setelah pihaknya membaca buku tersebut.
7: Jadi melihat buku yang diterbitkan kali ini memang menurut kami luar biasa ya. Ini salah satu potensi yang diangkat dari sebuah desa yang menyajikan tentang budaya, menyajikan tentang masa lalu yang punya sejarah panjang. Dan tidak banyak yang diketahui oleh anak-anak sekarang, namun publikasi atau buku baru yang diterbitkan hari ini benar-benar memberikan kita wawasan yang luar biasa tentang sejarah.
6: Diketahui dengan tulisan buku tersebut, maka Budiono berharap agar masyarakat bisa ikut mempertahankan budaya lokal dan mencoba mengenalkannya kepada generasi muda pada masa mendatang. Ayu Citra melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri perketat pengawasan revitalisasi sekolah untuk pastikan pembangunan sesuai prosedur dan target. Laporan Ana Kusuma.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan. Musin juga mendorong masyarakat serta tokoh di lingkungan sekolah untuk turut melakukan pengawasan agar proses revitalisasi berjalan sesuai ketentuan dan juga dapat dipertanggungjawabkan.
2: Saya berharap kepada masyarakat, ya media ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri alhamdulillah jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta. Jadi kalau dibantu pengawasan dari masyarakat, tentu kami akan sangat senang sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dan semua pelaksanaannya hingga akhir nanti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Sementara itu, Bendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
8: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai 1 bulan ini kita revit berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai karena perhitungannya kan 150 hari.
5: Adapun Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Arang Kusuma melaporkan.
4: Menandai peringatan Hari Tani Nasional pada 23 September ini, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi informasi. Laporan Ayu Citra.
9: Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi dan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka. Salah satunya diungkapkan oleh petani muda bernama Adimas Ketut Nalendra, asal Dusun Tegal Sari, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pada hari ini. Ia menyebutkan bahwa aktivitas pertaniannya dimulai di lahan sempit seluas 10 x 20 meter, namun dengan ketekunannya mengembangkan budidaya selada keriting dan buah melon hidroponik, maka pria berusia 36 tahun ini bisa menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan.
10: Istilahnya bikin seperti itu tuh tidak harus dengan biaya yang mahal, dengan biaya yang biasa saja kita bisa memaksimalkan hasil tanamnya seperti itu. Itu juga kita dibantu oleh informasi-informasi dari luar, dari aplikasi-aplikasi dari luar. Contohnya dari BMKG itu, kalau pengen yang presisi ya di handphone-handphone kita kan sudah banyak informasi.
9: Sebelumnya, komitmen menjaga ketahanan pangan di daerah juga disampaikan oleh Direktur Utama Perumbulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani saat menghadiri distribusi bantuan pangan beras di Desa Kukurante, Kabupaten Kediri pada awal September 2026 ini.
11: Bapak Ibu, bahwa kami harus dapat keuangan tidak boleh dikuat ya Bu ya. Bukan nangkal hidup ya Pak. Ini kagum Ibu yang boleh dijual. Karena pengalaman kemarin di Cirebon ada pohon kepala desa yang dijual 192 kg beras ke Kepul.
9: Lebih lanjut, Rizal menyebutkan pula bahwa untuk penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Kediri, pemerintah telah memberikan bantuan kepada 291.412 penerima bantuan pangan atau PBP. Pada saat itu total beras yang disalurkan sebesar 7.542 ton. Ia berharap bantuan diberikan oleh pemerintah dapat konsumsi sendiri oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak diperjualbelikan. Ayu Citra melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Aksi bersih-bersih saluran Rejo Agung 2 Jombang, DLH turun tangan atasi limbah dan bau menyengat. Santianov melaporkan.
12: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bersama sejumlah perangkat desa pemerintahan Kecamatan Jokoroto serta pemerintah desa setempat menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Langkah ini melibatkan para pengusaha tahu dan pihak terkait guna mengatasi masalah penumpukan sampah dan limbah yang mencemari lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegak Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Elvira Yuniarti, STMKes, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kondisi sungai.
13: Kami, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang beserta beberapa perangkat daerah terkait dibantu juga oleh pemerintah Kecamatan Jogoroto, pemerintahan Desa Sumber Mulyo, pemerintah Desa Ngumpul dan Mayangan. Kami bersama-sama dengan pengusaha tahu dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama melakukan pembersihan saluran Rejo Agung 2 dari sampah dan limbah yang ada. Diharapkan sungai saluran Rejo Agung 2 menjadi bersih dan kesehatan masyarakat meningkat.
12: Kondisi pencemaran sebelumnya dirasakan langsung oleh warga sekitar, terutama saat musim kemarau di mana aroma tidak sedap kian menguat. Badrus, salah satu warga Dusun Murong Santren, mengungkapkan keluhannya terkait bau menyengat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
14: Baunya sangat menyengat dan sangat mengganggu. Ya bagus, biar itu talinya tidak terlalu tercemar, tidak terlalu bau ya. Harapannya sih, terutama baunya mbak ya. Soalnya itu bukan cuma dari limbah pabrik, dari kotoran ternak itu yang banyak mbak, yang dibuang ke sungai itu. Semoga kedepannya bisa lebih bersih lagi.
12: Warga berharap pembersihan semacam ini dapat dilakukan secara rutin, serta diiringi dengan kesadaran bersama dari berbagai pihak, termasuk warga dari luar daerah, untuk tidak sembarangan membuang sampah ke aliran sungai. Chandranov melaporkan.
3: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri gandeng komunitas Raki bangun budaya membaca sejak dini untuk cetak generasi literat. Anakku semua melaporkan.
5: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan komunitas Ritulaut Kediri Raya atau Raki untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bulan Kunjung Perpustakaan pada September 2026 ini yang menyasar anak-anak TK dan RA pada hari ini 22 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pustakawan Ahli Muda Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri, Muhammad Hendro, menjelaskan bahwa pengenalan perpustakaan sejak usia dini menjadi salah satu upaya untuk membangun kebiasaan membaca. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan di tahun ini Perpusda Mastrip menggandeng komunitas Raki untuk memperluas pengenalan perpustakaan kepada anak-anak, terutama mereka yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan.
15: Kita mengenalkan ke anak-anak tentang perpustakaan, terutama mereka-mereka yang belum pernah ke sini. Jadi dia kesini ini tujuan untuk membangkitkan semangat dia untuk dengan baca buku, jangan sampai melupakan perpustakaan juga. Kami ingin masyarakat memakai fasilitas ini semaksimal mungkin dan digunakan sebaik-baik mungkin.
5: Sementara itu, Ketua Raki Silvia Kusumawardani menyebut bahwa kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya membaca nyaring atau read aloud kepada anak usia dini. Di tahun ini, komunitas Raki melibatkan 7 sekolah RA dalam rangkaian kegiatan. Menurutnya, kebiasaan membaca dan membacakan buku kepada anak perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
16: Karena kami memang dari komunitas Read Aloud, kami memang ingin mensosialisasikan ini, Read Aloud atau membaca nyaring, agar semua keluarga, sekolah dan masyarakat ini akan rajin membacakan buku gitu setiap hari kepada anak-anak sejak dini gitu. Tujuannya Read Aloud ini nanti kalau anak-anak ini memang sejak dini sudah sering dibacakan buku, mereka nanti ke depan akan mencintai membaca dan menjadi pembelajar sepanjang hayat pada akhirnya.
5: Diharapkan, upaya membangun kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung sesaat saja, akan tetapi menjadi kebiasaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Anung Kusuma melaporkan.
3: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Sinta,
17: saya Ida,
0: dan saya Indah
3: bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
17: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi,

0: hati tentu saja. Pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bapak sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
3: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
2: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
3: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
2: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
3: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
2: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
3: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
4: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kediri sore ini ya. Masih menemani Anda untuk menuntaskan aktivitasnya atau masih mungkin beraktivitas atau sedang santai-santai saja setelah seharian ini beraktivitas ya. Sesaat lagi tangan update informasi bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak?
4: Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya. Nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nasara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka. Merdeka Jakarta hari ini, Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
5: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, raca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
9: Kemudian masuk Surabaya, Papua.
8: Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik penggeledahan di salah satu kantor PT Sumarekon

0: dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
1: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpan-pengumpan.
2: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
1: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
0: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
5: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelu akan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
6: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
4: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
7: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
8: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
7: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
9: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bukan kita lihat sekarang ni antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
7: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sander Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha.

0: Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa

bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisihan grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari Senayan, Mirabilis Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, di kebersamaan kita selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk Anda di siang hari ini dengan tema rasa syukur.

Sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, pada hari ini dalam mimbar agama Buddha, kita akan membahas materi tentang rasa syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, kata syukur bukanlah kata yang baru bagi kita semua. Sejak kecil sampai dengan saat ini, kita sering mendengar kata syukur. Lalu apakah kita mengerti makna dari rasa bersyukur? Berkenaan dengan hal ini, ada dua hal yang perlu kita ingat. Dua hal ini adalah, yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Dan yang kedua, bagaimanakah cara kita bersyukur? Bapak Ibu Saudara-saudara sedama, ada sebuah cerita tentang kisah hidup seorang raja yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sangat luas, dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Raja ini memiliki hobi berburu ke hutan-hutan. Ketika berburu, raja pun tidak pernah sendiri, selalu ditemani asisten atau penasihat dan beberapa pengawalnya. Di perburuan kali ini, sang raja memiliki atau mengalami kemalangan. Jari kelingking sang raja terpotong oleh senjatanya sendiri. Raja pun menjadi sedih, marah, dan sangat kesal meratapi jari kelingkingnya tersebut. Ia merasa menjadi raja yang cacat. Kesedihan raja terus berlangsung. Sang penasihat merasa tidak tega melihat baginda raja terus berlarut dalam kesedihan. Penasihat pun memberikan banyak nasihat kepada raja. Namun kesedihan raja tidak kunjung berakhir. Hingga suatu hari, penasihat memberikan satu nasihat pamungkas yang berisi, "Yang mulia baginda raja, apapun yang terjadi pada diri kita, patut untuk kita syukuri." Mendengar nasihat itu, raja pun menjadi sangat murka kepada penasihatnya, karena merasa bahwa penasihatnya itu telah kurang ajar menasihatinya seperti itu. Di saat itu juga, penasihat dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah untuk waktu yang tidak ditentukan. Waktu pun telah berlalu. Raja masih memiliki hobi berburu. Pada suatu hari, ia pergi berburu dengan penasihat barunya dan beberapa pengawalnya. Pada hari berburu itu, raja pun kembali mengalami kemalangan. Raja dan para pengawalnya ditangkap oleh suku primitif untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Namun ketika sedang dimandikan, ternyata terlihat jari raja yang tidak lengkap. Melihat hal itu, suku primitif membebaskan raja dan diusir karena dianggap cacat untuk menjadi persembahan kepada dewa mereka. Dan raja pun menjadi lolos dari kematian. Raja bergegas kembali ke kerajaannya dan segera memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan penasihat lama yang terkurung di penjara. Penasihat yang dibebaskan tiba-tiba bertanya kepada baginda raja,
Ada apa gerangan yang membuat raja membebaskannya? Dan raja pun mengatakan bahwa nasihat yang diberikan olehnya, dan raja baru menyadari mengapa dia harus bersyukur. Karena jari cacat, raja terbebas dari kematian yang mengerikan. Raja pun berterima kasih kepada penasihatnya yang lama. Dan sang penasihat pun juga bersyukur dan berterima kasih kepada raja karena telah memenjarakannya. Jika seandainya raja tidak memenjarakannya, maka pastilah penasihat juga ikut dalam perburuan hari itu dan menjadi korban dari suku primitif. Karena penasihat dipenjara, maka dia masih hidup hingga hari ini. Saudara-saudara sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, apa sajakah makna yang dapat kita maknai dari cerita ini? Yang pertama, seorang raja yang selamat dari kematian karena jarinya menjadi cacat. Apakah punya jari cacat enak? Tentu saja tidak enak. Apakah kita mau punya jari cacat? Tentu saja kita tidak mau. Apakah kita sudah pernah punya jari yang cacat? Belum, dan sampai saat ini semoga tidak. Lalu tahu dari manakah kalau jari kita yang cacat itu tidak enak? Kita itu hanya cenderung sok tahu. Yang kedua, seorang penasehat yang selamat dari kematian karena dipenjara. Apakah dipenjara itu enak? Tentu saja tidak. Apakah mau kita mencoba untuk dipenjara? Ya, tentu saja tidak mau. Raja dan penasehatnya, keduanya mensyukuri apa yang telah terjadi kepada dirinya. Raja dapat mensyukuri hidupnya walaupun jarinya cacat, dan penasehat dapat mensyukuri hidupnya walaupun ia harus dipenjara sebelumnya. Bagaimanakah dengan kita? Dua kondisi buruk tersebut tidak kita alami. Kita yang hidup dengan jasmani yang sehat, tanpa cacat, dan hidup dengan bebas tidak terpenjara, sudah sepatutnya kita selalu hidup bersyukur. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur? Karena semua yang terjadi pada diri kita sudah merupakan hal yang terbaik untuk diri kita. Kata kuncinya adalah yang terbaik. Hilang jari adalah yang terbaik daripada hilang nyawa. Dipenjara adalah yang terbaik daripada hilang nyawa. Landasan Buddha Dhamma dalam Majjhima Nikaya berisi tentang semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Landasan bagi kita untuk bersyukur bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sudah karma kita sendiri. Karena sudah karma kita sendiri, maka adalah karma yang terbaik bagi kita. Karma kita sendiri jugalah yang melindungi diri kita. Karma buruk mengakibatkan kehilangan jari, tapi karma baiknya melindungi kita lolos dari kematian. Karma buruk dipenjara, tetapi karma baiknya adalah lolos dari kematian. Ketika kejadian buruk terjadi pada diri kita, janganlah langsung disesali, karena pada saat itu juga karma baik pasti akan melindungi diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara Sedharma, tiga hal yang paling penting yang patut kita syukuri. Yang pertama adalah terlahir sebagai manusia. Karena sungguh sulit terlahir sebagai manusia, hanya

sangat sulit terlahir sebagai manusia. Diibaratkan seekor penyu buta yang tinggal di dasar lautan yang sangat luas, yang setiap 100 tahun sekali muncul ke permukaan laut untuk memasukkan kepalanya ke dalam karet kelam. Demikian sulitnya untuk terlahir sebagai manusia. Kita patut bersyukur kepada manusia, kita patut bersyukur kepada diri kita sebagai manusia. Kesulitan mencari uang, kesulitan mencari pasangan hidup, apakah lebih sulit dari mencari karet gelang di lautan? Kita merasa sulit mencari uang karena kita menentukan angkanya. Kita sudah terlahir sebagai manusia, maka tidak perlu kita mengeluh. Mana yang kita pilih, menjadi manusia yang hidup pas-pasan atau menjadi kucing yang kaya raya? Tetap saja kita akan memilih menjadi manusia. Kita sering lupa dengan rasa bersyukur telah menjadi manusia. Siapa yang menjamin besok kita masih menjadi manusia? Memang pertumbuhan jumlah manusia semakin bertambah. Namun jumlah manusia yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan jumlah semut yang ada di dunia ini, tidak sebanding dengan jumlah serangga di dunia ini, dan masih banyak lagi spesies hewan di dunia ini. Inilah kenyataan betapa mudahnya terlahir menjadi binatang, dan betapa susahnya terlahir menjadi manusia, dan betapa beruntungnya terlahir sebagai manusia. Karena di alam manusia, kita memiliki kesempatan untuk bisa merealisasikan yang namanya pencerahan atau nibbana. Yang kedua adalah kita masih hidup. Kita patut bersyukur karena kita masih hidup dan bisa menjalani kehidupan ini. Kita patut bersyukur karena kita masih sehat. Berapa banyak dari orang-orang yang di sekitar kita yang sedang sakit? Ada yang terkena kanker dan berapa banyak yang harus duduk di kursi roda? Berapa banyak orang-orang yang hidup tergantung pada alat medis? Dan banyaknya manusia yang sudah meninggal dunia. Berapapun kekayaan tidak akan kita tukar dengan nafas. Mengapa kita masih mengeluh? Capek kerja, capek mengurus anak. Bukankah itu berarti kita masih sehat dan harusnya kita tetap bersyukur karena kita masih hidup. Poin yang ketiga adalah dapat berjodoh dengan Buddha Dhamma. Buddha Dhamma adalah hukum alam universal yang berlaku pada siapapun dan bagi siapapun. Dengan mengetahui dan memahami Buddha Dhamma, maka hendaknya kita dapat menyikapi hidup dengan baik. Memahami hukum karma dengan baik, bersyukur kita masih berjodoh dan bertemu dengan Buddha Dhamma dalam kehidupan ini. Setia kepada Buddha Dhamma adalah dengan sering-sering praktek Dhamma, bukan sekedar mendengarkan saja. Sehingga pada kehidupan berikutnya, kita bisa bertemu atau berjodoh kembali dengan Buddha Dhamma. Kita melakukan fangsen karena kita kenal dengan ajaran Buddha Dhamma. Ketika beda pandangan, maka akan beda tindakan. Ketika beda tindakan, maka akan beda karma kita. Maka mari kita pergunakan kesempatan mengenal Buddha Dhamma ini dengan mendengarkan Dharma, mempelajari Dhamma, memahami Buddha Dhamma, dan mempraktekkan ajaran dari Buddha Gautama. Dan berhasil dalam praktek Buddha Dhamma, karena tiga permata mulia, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, begitu berharga dan tidak bisa kita beli dengan harta apapun. Jadi, mari kita rawat dengan mengenal Buddha Dhamma dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, lantas bagaimana cara kita bersyukur? Di saat kita sedang berhasil,
dari segala hal yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan? Hendaknya kita tidak berfoya-foya, tidak juga dengan cara yang pamer. Karena apapun yang kita capai, apa yang kita miliki, semuanya tidaklah kekal. Bisa hilang dalam sekejap. Contohnya yang pertama adalah harta benda. Kekayaan dapat hilang meski dijaga dengan baik dari pencurian manusia. Ketika kita sakit keras atau terkena bencana kebakaran, maka kekayaan kita bisa lenyap begitu saja. Banyak orang harus kehilangan harta bendanya karena sakit atau kehilangan harta akibat dari bencana alam dan lain sebagainya. Maka janganlah sombong dengan harta kekayaan yang kita miliki. Selalu mawas diri dan gunakan harta kekayaan dengan membantu orang dan juga untuk mengembangkan Buddha Dhamma. Yang kedua adalah ilmu kepintaran. Segala ilmu dan kepintaran yang kita miliki akan hilang ketika kita tiba-tiba jatuh

mengajarkan dan mengamalkan berbagai ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Yang ketiga adalah wajah rupawan. Wajah rupawan bisa hilang ketika kita menua atau ketika kita sakit, kecelakaan, tersiram air mendidih, air keras, dan lain sebagainya. Maka janganlah sombong dengan wajah yang rupawan yang kita miliki. Tetap kita rawat, tapi jangan mencela orang lain ketika wajahnya tidak rupawan. Yang keempat adalah tubuh yang indah. Keindahan tubuh yang kita miliki bisa saja hilang karena kecelakaan, usia tua, dan sakit. Maka janganlah kita sombong dengan keindahan tubuh yang kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedharma, masihkah kita sombong dan angkuh? Apakah yang perlu kita sombongkan? Lantas, bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur adalah dengan cara berpikir positif dan merasa puas, selalu mencari hal-hal baik dari setiap kejadian yang dialami dan menerima apapun yang sudah terjadi. Contoh-contoh dari rasa bersyukur yang perlu kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, kita masih bisa makan. Seorang suami hendaknya menghargai makanan yang telah tersedia. Terima kenyataan jika ada keterbatasan dari keterampilan memasak dari pasangan kita. Ambil hikmahnya, ambil positifnya, karena istri masih bisa masak walaupun mungkin rasanya kurang enak. Positifnya, istri masih bisa peduli dan mau menyiapkan makanan kepada kita. Istri juga menghargai suami yang masih memberi nafkah terlepas dari berapapun jumlahnya. Positifnya, suami masih mau cari nafkah dan bertanggung jawab kepada keluarga. Contoh rasa bersyukur yang kedua adalah kita masih memiliki keluarga yang harmonis. Kita selalu mengharapkan kekayaan, dan kekayaan ini tidak pernah mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik, dan dapat berkumpul dalam keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan, itu merupakan gambaran bahwa bagaimana seharusnya kita selalu bersyukur karena memiliki keluarga yang harmonis. Yang ketiga adalah tetap selalu bersyukur ketika kita mengalami kecelakaan. Mungkin sesuatu hal yang buruk terjadi kepada diri kita, hendaknya dapat kita terima dengan bijak dan dapat kita ambil hikmahnya. Masih untung hanya dengan luka-luka saja. Masih untung tidak gegar otak. Masih untung tidak patah kaki. Masih untung kita tidak meninggal. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersyukur ketika kita mengalami kecelakaan. Yang keempat adalah rasa syukur ketika kita kehilangan barang. Hilangnya barang yang tidak tahu kapan dan di mana. Bagaimana kalau kita ditodong orang? Bagaimana kalau kita dirampas dengan kekerasan? Bagaimana kalau kita dibegal atau dibunuh serta dimutilasi dan lain sebagainya? Ambil sisi baik jika kita kehilangan, setidaknya nyawa kita masih ada meskipun kita kehilangan barang. Intinya adalah terima dan positif, bersyukur selalu. Karena dengan bersyukur, semua yang terjadi adalah yang terbaik bagi kita. Karena kita sudah memiliki tiga hal yang penting, yaitu lahir sebagai manusia, masih hidup, dan mengenal Buddha Dhamma. Maka selalu berpikir positif dan merasa puas dengan apa yang kita miliki, menerima kenyataan dan mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedharma,
para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada. Kebahagiaan terletak pada kemampuan kita untuk selalu bersyukur. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka yang memiliki banyak uang. Namun, pada kenyataannya, banyak orang yang memiliki banyak uang juga ada yang menderita, tidak bahagia. Dan banyak orang yang memiliki sedikit uang juga bisa bahagia. Jadi yang bisa membuat seseorang bahagia itu adalah dirinya sendiri yang mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, sudahkah Anda merasa bersyukur hari ini? Mari kita syukuri dan berbahagia dengan segala hal dan apapun yang kita miliki hari ini. Demikianlah mimbar agama Buddha pada malam hari ini dengan materi tentang rasa syukur. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan mengucap secara bersama-sama, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami malam hari ini di 100,2 FM Radio Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya menggantikan Lia Aulia di Kediri malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda malam ini drama radio dengan judul Direktur Toko di Dada, produksi dari RRI Manado.
1: Tisu, permen, Pak.
2: Harry, Her, ini aku, Andi. Aduh.
1: Andi, apa kabar, Andi?
2: Aduh, lama kita tak berjumpa ya. Kirain kamu lupa saya.
1: Enggak lah. Saya tidak lupa. Masa lupa? Cuman saya malu saja.
2: Malu? Kenapa malu, kawan? Kita kan sahabat baik SMA dulu, masa malu?
1: Iya, malu dong. Kamu kan kelihatan pejabat. Saya kan cuman begini.
2: Harry, jangan begitu. Biasa saja.
1: Saya kan cuma pedagang biasa, Andi. Malulah dilihat teman.
2: Ah, kamu ada-ada saja. Her, saya senang sekali bisa ketemu kamu di sini. Sudah lama saya ingin ketemu kamu. Ketemunya di sini.
1: Iya, saya juga kangen semua. Apa kabar teman kita si...
2: Joni. Kamu lupa ya. Kemarin saya ketemu dia. Kita juga bicara soal masa-masa SMA dulu.
1: Kangen juga sama dia. Teman yang lain juga.
2: Mudah-mudahan kita bisa bertemu satu waktu ya. Reunilah.
1: Iya, salam buat semuanya ya. Baik, saya lanjut jualan dulu ya.
2: Oke Harry, sukses ya.
1: Tisu.

0: John, mau ke mana? Mau ke kantor? Naik angkot juga ya?
1: Iya, nampaknya naik angkot sekarang lebih enak nih. Kamu juga mau ke kantor ya?
0: Iya, tidak menyangka ya kita bisa ketemu di sini.
1: Itulah tadi, kebetulan saya lihat kamu, Andi.
0: Kemarin saya ketemu Harry di sini. Ingatkan si Harry?
1: Oh, teman kita yang sekelas itu. Di mana dia, Andi?
0: Iya, dia di sini. Dia pedagang asongan di sini.
1: Oh, dia pedagang asongan di sini ya? Hebat dong dia.
0: Itu dia di sana. Harry, Harry.
1: Oh, itu dia ya? Harry. Harry, sini dong, Her.
2: Aduh, malu saya bertemu dengan orang-orang hebat.
3: Ah, biasa saja, Her, kamu ini.
2: Malulah. Saya harus ketemu dengan pegawai-pegawai negeri yang sukses seperti kalian, tidak seperti saya, kan?
0: Harry, kamu lihat kami dengan seragam saja ya?
3: Iya, Her. Kamu jangan lihat kami dengan seragam saja. Kadang cuma gagah di seragam saja, Her.
2: Ah, kamu ini jangan merendah dong.
3: Betul, Her. Kamu jangan lihat bahwa orang hebat itu pegawai saja.
2: Iya dong. Siapa tidak segan melihat orang seperti kalian berseragam rapi, punya kedudukan lagi?
0: Harry, ada-ada saja. Tidak seperti itulah.
2: Iya, saya bangga pada kalian berdua menjadi orang-orang sukses, hebat.
3: Harry, justru kami itu bangga padamu, Harry.
2: Tapi kalian berdua yang enak, duduk enak di kantor, tidak takut panas hujan, tiap bulan terima gaji. Tidak seperti saya, harus mondar-mandir di panas hujan, badai sekalipun, harus jualan, karena kalau tidak jualan tidak dapat uang.
3: Justru itulah kami bangga padamu, Her.
0: Her, pegawai itu banyak, di semua daerah ada. Tapi pedagang seperti kamu itu bisa dihitung seluruh Indonesia, Her.
3: Iya, Her. Pekerjaan seperti kamu ini tidak sembarang orang bisa menggelutinya. Itu adalah orang yang kuat, tegar, tahan bantingan pula. Jadi sebenarnya kerja seperti kamu itu yang harus dibilang orang hebat. Bertahan biar hujan dan panas.
2: Tapi kan pekerjaan seperti ini tidak ada istilah kenaikan pangkat dan lain-lain.
0: Tapi Her, yang hebat pekerjaan seperti kamu ini, kamu sendiri yang mengaturnya. Naik pangkatnya kapan, uangnya banyak kapan, karena kamu sendiri direkturnya kan.
3: Andi.
2: Ah, Andi, bilang saja kalau kamu itu memuji supaya saya tidak minder. Ada dekat kalian berdua kan?
0: Harry, kenapa harus minder, Her? Kita itu punya kantor berbeda, punya tanggung jawab berbeda juga.
3: Iya, Her. Cuma bedanya kami itu punya atasan, sedangkan kamu sendiri yang jadi atasannya. Jadi kamu harus bangga, itu benar tidak?
0: Iya dong, kamu harus bangga, Her. Kamu direkturnya.
2: Iya, terima kasih. Tapi
3: apalagi, Her? Tidak ada orang yang bisa membantah kalau kami katakan kamu itu direkturnya. Karena usaha kamu kan kamu yang kelola sendiri. Kamu yang pasarkan sendiri. Dan kamu itu memang hebat, Her. Kalau kami berdua yang kelola, belum tentulah. Karena pekerjaan ini butuh orang yang benar-benar punya jiwa pedagang, Her.
0: Saya potong dulu. Lihat di sana itu. Itu bukan ibu guru kita dulu ya? Kalau tidak salah, itu ibu... Ibu Desi.
3: Ya, betul, Andi. Itu Ibu Desi.
4: Aduh, dari jauh saya kira pejabat siapa yang panggil. Ternyata kamu ya?
0: Ibu, tidak lupakan kami bertiga.
4: Anak-anak menonjol di kelas tidak akan dilupa.
3: Ah, Ibu Desi.
4: Andi, kamu tugas di mana? Kamu Joni? Harry kan?
0: Saya tugas di Pemkot Manado, Bu.
3: Kalau saya di kantor gubernur, Bu Desi.
4: Kamu, Harry? Kamu pedagang asongan? Aduh, luar biasa kamu, Her.
2: Ah, Ibu, biasa saja, jadi malu.
4: Tidak, Harry. Saya itu justru bangga sama kamu. Tidak semua orang jadi pedagang asongan, Harry.
3: Itulah, Bu, yang kami katakan pada Harry tadi. Dia memang hebat, Bu.
4: Iya, jangan setelah lulus semua berebut jadi pegawai negeri. Kalau semua jadi pegawai negeri, yang lain maunya apa? Jadi jangan berpikir bahwa hidup itu hanya pegawai saja. Justru pedagang seperti Heri sekarang yang banyak diperhatikan pemerintah, karena mereka adalah usaha kecil yang turut menggerakkan ekonomi kita.
0: Itu kan Heri, apa kami bilang, kamu itu luar biasa.
4: Iya dong, kamu itu luar biasa. Kamu direktur perusahaan kamu sendiri.
3: Dan yang buat kita bangga, Bu, kita itu punya sahabat yang punya toko sendiri. Toko di dada.
2: Tisu, tisu, permen, permen, permen, Pak.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

Pendengar, malam ini di Galeri Komunitas saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang komunitas Berhenti Sejenak, di mana komunitas ini menjadi ruang bagi kaum muda untuk lebih berdaya. Perkembangan zaman yang terus berubah kian cepat membuat manusia dituntut untuk lebih adaptif menjalani hidup. Adaptif dalam arti bisa menyeimbangkan antara kehidupan yang dijalani serta tantangan hidup itu sendiri. Hal inilah yang menjadi latar belakang seorang Rudini mendirikan komunitas Berhenti Sejenak. Visi besarnya adalah komunitas ini hadir untuk menjawab tantangan zaman yang dihadapi oleh banyak individu, membantu lebih banyak orang menemukan keseimbangan dalam hidup, dan mengatasi setiap tantangan yang dihadapi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, komunitas ini siap untuk terus menciptakan ruang berbagi sekaligus edukasi. Inisiasi yang telah dilakukan adalah menghadirkan diskusi produktif bagi masyarakat yang bertujuan memberikan perspektif untuk mereka dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Diskusi-diskusi sering digelar pendengar ya, untuk memadukan sesuatu yang produktif dan sharing motivasi hidup. Sejenak Bersama juga sering melakukan gathering ya, untuk membahas informasi-informasi yang saat ini sedang viral di kalangan generasi-generasi muda, kemudian juga untuk menumbuhkan ya minat mereka supaya lebih produktif, lebih mandiri, dan juga lebih berbahagia. Ini menjadi tema-tema yang selalu mereka angkat dalam setiap pertemuannya dan terbilang sangat relevan dengan kegelisahan sekaligus juga harapan anak muda di setiap

Anda kembali mendengarkan Galeri Komunitas. Kita masih mengulas tentang komunitas Berhenti Sejenak. Ada satu sesi diskusi yang menarik mendengar. Jadi pada waktu itu menghadirkan ada narasumber Muda Mahendrawan, seorang tokoh publik sekaligus juga mantan Bupati Kabupaten Kubu Raya, dan juga Yusida Imran, seorang dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak dan konselor profesional. Diskusi yang diulas yakni tentang pengalaman sebagai pemimpin yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, menginspirasi peserta dengan gagasan dan juga aksi nyata. Di sisi lain, ada sudut pandang dari sisi psikologis dan konseling membahas isu-isu yang relevan seperti kesehatan mental, quarter life crisis, dan juga pentingnya peran mentor dalam kehidupan generasi muda. Dalam diskusi tersebut juga diulas tentang tantangan yang pernah dihadapi, bagaimana perjalanan hidupnya, kemudian cara bangkit dari titik terendah dengan gaya komunikasi yang khas ya. Mereka berbagi pengalamannya tentang strategi membangun daerah dan juga memberdayakan masyarakat. Sementara itu disoroti juga pentingnya self-awareness dan membangun ketahanan mental di tengah derasnya arus distraksi digital. Generasi kita memerlukan ruang refleksi untuk menguatkan mental dan juga merancang langkah ke depan dengan lebih matang. Jadi kehadiran para mentor-mentor tersebut memberikan bimbingan dan juga motivasi menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan secara holistik.

Ya, dengan dukungan demi dukungan menjadi energi bagi komunitas Berhenti Sejenak untuk terus konsisten dalam menciptakan ruang-ruang diskusi, refleksi, dan juga inspirasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Tentu dengan program-program yang mendukung produktivitas, kemandirian, dan kebahagiaan individu khususnya bagi kaum muda. Baik, dengan demikian untuk dari komunitas edisi malam hari ini ya, Selasa 22 September 2026. Dan pastikan Anda terus bersama dengan kami karena saya masih akan menemani Anda semuanya di Kediri malam ini. Setelah ini kita bergeser ke segmen selanjutnya, Ruang Rindu, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda malam ini masih stay tune ya bersama dengan kami di Kediri malam ini. Kita bertemu kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dibuka dengan lagu Iwan Fals, Aku Sayang Kamu, dan juga Betaria Sunata dengan Semua Bisa Bilang. Malam ini spesial lagu-lagu Indonesia menemani Anda semuanya dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Anda bisa request lagu favorit Anda dan berkirim salam hangat. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami ya, 0354-310-1108. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya temani Anda semuanya malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, Panca Pona dengan lagunya Kasih. Ini adalah satu lagu yang malam ini membuat saya merasa berkali-kali jatuh cinta begitu ya. Mungkin karena liriknya cukup mendalam ya dengan lagu Panca Podang yang berjudul ini ya. Ya, ini menjadi salah satu list favorit saya dan semoga pun Anda juga suka dengan lagu Panca Podang yang kami putarkan tadi. Oke, pendengar Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Nanda.
0: Selamat malam Pak, selamat. Ya. NJ, Bapak sampun sehat?
1: Ya, ini menunggu pemulihan Nanda.
0: Enjit, masih di rumah sakit atau sudah di rumah Pak Selamat?
1: Hari Jumat tanggal jam 1 siang, jadi 3 hari sudah di rumah.
0: Oh, enjit.
1: Ya, kena stroke pada semuanya sehat, kena stroke ringan gitu loh.
0: Oh, enjit.
1: Bisa jalan cuma kadang-kadang geliur gitu. Ini menuju kesembuhan.
0: Amin, semoga lekas pulih ya Pak Selamat G.
1: Dan memberi doa yang mulia pada saya.
0: Indeed.
1: Saya ucapkan selalu mendoakan kembali dengan saya yang sama dengan semua pendengar Radio 1 dan penyiar sehat semua.
0: Amin, amin.
1: Apapun. Terima kasih Nada Arif, terima kasih Nada Rizky, begitu juga Nada Aska. Semoga juga sehat.
0: Amin, amin. Jadi dengan juga semoga lekas pulih ya Pak.
1: Sama putra putrinya yang sakit saja.
0: Amin.
1: Tapi mohon putarkan
0: lagunya nopo
1: dari Panbres, ceritaku, ceritaku dari Panbres.
0: Deritaku ya, Enji. Salamnya silakan Pak Selamat.
1: Semua selama saya berbulan selama semua tanpa terkecuali salam sehat dari Pak Selamat dan semoga selalu diiringi kebahagiaan murah rezeki. Tanpa sepatu apa itu aja Nanda kan.
0: Kemarin
1: malam sampai saya waktu Nanda pamit mengundurkan diri saya berinang air mata seperti ya, terharu orang sakit ditinggal penjenguknya gitu. Tidak ada teman. Iya beneran.
0: Enji, semoga ini RRI terus menjadi obatnya untuk Pak Selamat ya.
1: Ini saya nekat semangat apa yang dikatakan Pak Sukasi harus semangat.
0: Enji siap. Enjil ya, Bapak aja. Semangat G, Pak Selamat G.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat di Tulungagung. Semoga lekas pulih, lekas sehat kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Saya geser ke telepon selanjutnya. Ada Pak Sukarji di pinggiran. Pak Sukarji, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Aska. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Nje, Bapak gimana kabarnya Pak Sukarji, sehat Nje?
2: Sehat luar biasa nih Mbak Aska. Mudah-mudahan Mbak Aska juga seperti itu ya keluarga. Nje,
0: alhamdulillah. Ini lagi agak batuk pilek ini, meriang.
2: Ya rupanya suaranya agak bindeng nih Mbak Aska.
0: Nje, dari 3 hari 4 hari ini ya Nje, badan rasanya tidak umum.
2: Yang dikhawatirkan itu sekarang itu ada flu yang namanya flu super tuh Mbak Aska.
0: Enje, katanya sih sudah mulai masuk ke Indonesia, cuman belum tahu ini update-nya gimana Enje.
2: Ya mudah-mudahan enggak lah.
0: Ya semoga kita semua dalam kondisi yang sehat terus nih, Pak Sukarji.
2: Karena yang namanya flu super itu kan mir-

0: mirip dengan apa yang dulu itu termasuk apa virus yang sulit untuk dihilangkan itu Mbak Aska.
1: Saya belum terlalu banyak baca nih tentang
0: flu. Iya, flu itu biasanya 2 hari selesai tapi sembuh, tapi kalau flu super katanya sampai berminggu-minggu, katanya gitu Mbak Aska.
1: Ya
0: mudah-mudahan enggak lah.
1: Sehat terus pokoknya Nje. Ya wes lagunya ya, terus.
0: Yang penting
1: ini,
0: semangat Pak, seperti Pak Selamat betul, tadi ya Mbak Aska ya.
1: Betul, betul, semangat yang penting.
0: Karena yang penting niat kita Mbak. Kalau kita menyerah kita akan kalah. Tapi kalau kita akan melawan, kita pasti akan menang. Gitu aja untuk penyakit itu Mbak.
1: Betul, kalau kita punya semangat tinggi untuk sembuh, insya Allah akan sembuh ya Pak ya.
0: Iya pasti ya. Ya Mbak Eska, nanti kalau ada dari Tias Dratistiana ya.
1: Tias Dratistiana judulnya
0: Di Hatiku Ada Kamu.
1: Aduh, di hatiku ada kamu, di hatiku ada RRI Pak.
0: Iya ada RRI, ada Mbak Aska, ada Pak Selamat, ada seluruh fan Ruang Rindu Mbak Aska.
1: Anji, siap, salamnya monggo.
0: Ya salamnya untuk pertama Bu Eti, terus Bu Farida, terus Mbak Diona, Mbak Mas Widi juga, Mas Freddy ya. Terus tadi di Tulungagung ada Pak Selamat di Kalangbret. Percayalah Pak, pasti sembuh. Kita harus tetap berusaha semangat, karena lawan penyakit adalah semangat kita sendiri Mbak.
1: Betul, betul, setuju saya.
0: Juga yang purba, nggak lupa ada Pak Mariono, Pak Karyoto, terus lagi di kota ada Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto, terus Pak Sujianto ya di Mandarlor. Ini Mbak.
1: Siap.
0: Juga nggak ketinggalan ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah, terus Bu Sita, Pak Bobo Bani. Jadi nggak lupa ada Pak siapa, Pak Uco ya, juga yang Rahmat, Pak Tarji, Pak Stiopo, terus lagi Pak Irwan, juga Teh Dinda ya, nggak lupa ada Mas Arif, terus lagi semua saja Mbak saya mendengarkan Ruang Rindu.
1: Siap, terima kasih Pak Sukaji.
0: Mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
1: Amin, amin, amin.
0: Apapun yang terjadi. Kesulitan apapun yang penting harus kita lewati dengan penuh kebahagiaan Mbak Eska.
1: Betul.
0: Itu aja Mbak Eska, ya. Makasih. Selamat
1: terima
0: malam.
1: Terima kasih, selamat malam juga Pak Sukarji. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Inggih, selamat malam. Suaranya kecil sekali Pak. Halo.
2: Halo, halo.
1: Iya, Pak Obet.
2: Salah.
1: Siapa? Oh Pak, Pak Uco.
2: Tidak salah.
1: Oh, tidak salah. Pak Uco gimana kabar Pak Uco?
2: Ya.
1: Iya gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, waras, semangat baik.
1: Alhamdulillah sehat selalu ge Pak Uco.
2: Amin amin.
1: Malam ini lagunya bahasa bahasa Indonesia. Lagunya Indonesia. Mau diputarkan lagunya siapa?
2: Aku ingin tolong Pak
1: Uco. Lagunya siapa?
2: Untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama. Tadi. Oh iya, dari Madam Belina.
2: Betul.
1: Oke, nanti saya putarkan ya. Salamnya silakan Pak Uco.
2: Salamnya untuk Pak Sukardi tadi ya, Pak Sukardi. Dapat selamat. Pak Bani. Bung Bani.
1: Nggih.
3: Kalau dengan
2: Kakak Dinda.
1: Ya.
2: Bu Sita. Burini.
1: Oke, okay, baik, siap. Ditunggu lagunya ya.
2: Ya, terima kasih, Mas.
1: Sami-sami, Pak Uco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu agak bingung membedakan suaranya Pak Uco sama Pak Obet. Jadi kadang agak keliru nih, ini Pak Obet apa Pak Uco ya atau kebalikannya. Terima kasih Pak Uco ya. Saya geser lagi. Ada Pak Munoto yang sudah bergabung. Pak Munoto, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Enggak, gimana kabar Pak Munoto di Kediri Kota?
4: Sehat,
1: Mbak Aska. Alhamdulillah.
4: Keluarga gimana? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, meskipun agak flu-flu ini. Flu di mana-mana, Pak.
4: Di kecil gimana sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Enggak. Bapak mau diputarkan lagunya siapa?
4: Dari Paret Arja yang dua warna itu ada Mbak Aska.
1: Farid Harja dua warna. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Salamnya silakan Pak.
4: Salamnya tadi ada Pak Slamet, mudah-mudahan cepat sembuh Pak Slamet. Kita cuma bisa ikut mendoakan, mudah-mudahan penyakitnya cepat diluarin sama Yang Maha Kuasa.
1: Tinggal sehatnya. Amin, amin, Allahumma amin.
4: Saya belum bisa main ke situ lagi ini.
1: Nji, yang penting kita doakan untuk kesembuhan ya, Pak Slamet.
4: Mudah-mudahan cepat sehat.
1: Amin.
4: Tadi ada Pak Sukarti, ada Pak Ucok tadi ya. Mudah-mudahan Pak Ucok sehat, Pak Sukarti juga.
1: Amin.
4: Ada yang Purbo, ada Bu Predi sekalian, Bu Putri. Terus ada Mas Gilang. Salamnya ngikut Pak Sukarji, dia sudah hampir lengkap itu ya.
1: Sudah diwakilkan ya Pak ya. Terima ya, kasih ya Pak Munoto.
4: Ada lagunya Mbak Aska.
1: Ada, ini judulnya Irama Dua Warna, betul ya?
4: Iya.
1: Oke, nanti saya putarkan, siap.
4: Iya, terima kasih buat Mbak Aska. Kalau pulang hati-hati.
1: Enji, Bapak Enji.
4: Dan selamat, berangkat selamat, pulang selamat, sampai ketemu
1: amin
4: keluarga lagi.
1: Amin, ya, amin, amin. Terima kasih
4: banyak waktunya.
1: Wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sulis di Pos Sarang. Bu Sulis, selamat malam. Halo Bu Sulis.
5: Selamat malam.
1: Jai Bu.
5: Mbak Aska.
1: Iya, ya. Sehat Ibu.
5: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Enje Bu Sulis di Pos Sarang gimana nih doing di sana Bu?
5: Sedang
1: saja. Lagi di dalam kamar jadi nggak terlalu dingin ini kayaknya ya. Bu Sulis lagunya apa ini?
5: Lagunya dari Mawi Purba, Kau Yang Kusayang.
1: Mawi Purba, Kau Yang Kusayang. Oke, siap. Salamnya silakan, Bu.
5: Salamnya ngikut Pak Taji Minggiran tadi dirangkul semua.
1: Oke, siap.
5: Nah, untuk Mbak Askanya sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
5: Selamat bertugas. Banyak rezeki.
1: Amin.
5: Terima
1: Allah,
5: kasih
1: amin
5: atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Sulis di Pos Sarang. Oke, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita ya malam hari ini, sembari menantikan untuk Anda yang lainnya bergabung bersama dengan kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Mami permainkan lagunya kau yang ku sayang. Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi mendengar lagu Kau Yang Kusayang ini adalah lagu yang diciptakan oleh Ignatius Hadianto, dinyanyikan oleh grup musik The Rollies awalnya ya dalam album Kemarau tahun 1979. Juga pernah dinyanyikan oleh Rinto Harahap tahun 2015. Grup musik The Massive juga mendaur ulang lagu tersebut dalam album Mengenang Rinto Harahap. Dan versi lainnya di tahun 2021 mendengar Dewa 19 bersama dengan Marcelo Tahito juga mendaur ulang lagu Kau Yang Kusayang. Memang seenak itu lagunya ya. Dan lagu ini merupakan karya terakhir dari seorang gitarolis ya, sebelum akhirnya meninggal dunia. Jadi lagu tersebut sebelumnya juga pernah didaur ulang dengan Gigi di tahun 2007 sebagai single non-album. Oke, pendengar di Ruang Rindu, silakan Anda bisa bergabung kembali bersama dengan kami malam hari ini untuk request lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia favorit Anda tahun 60-an sampai dengan tahun 2000 ya. Silahkan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Saya bacakan dulu yang sudah bergabung di WA. Ada Pak Marjono di Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Minta diputarkan, jangan pernah kau ragukan. Maryam Bellina, tadi sudah ada yang request Maryam Bellina ya Pak Marjono ya. Untuk sebuah nama, bisa diganti untuk lagu yang lain Pak Marjono, ngapunten jih. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, yang purba, Lektul, dan semuanya saja. Terima kasih. Ada juga Pak Uki ya. Pak Uki selamat malam, minta lagunya Kus Plus, Doa Suciku. Saya akan menelpon kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Pak Ahmad Irwan.
2: Kita batu.
0: Iya, kalau suaranya mah saya tahu ini mah ya. Ini gak bisa sama, dibohongin.
2: Sama ibundanya ada siapa ya?
0: Iya.
2: Oh, alhamdulillah ketemu lagi. Dengan kondisi baru-baru sehat.
0: Nah, ini lagi flu-flunya ini justru ya, saya.
2: Ciri khasnya Mbak Aska sekarang gak keluar. Jadi karena terhang dengan flu. Gimana kabarnya anak-anak di rumah?
0: Anak-anak sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, udah lucu kayaknya ada siapa.
0: Iya dong, no. Pak Ahmad Irwan juga sehat ya?
2: Baru sembuh, saya sempat diare.
0: Oh gitu, makan apa tuh kok bisa diare?
2: Ya gak tahu, pokoknya tengah malam jam 11 tuh kan. Tengah malam ada siangnya pakai sepeda motor, gak pakai jaket. Malamnya makanan salah makan,
0: masuk angin juga basi, tuh kayaknya ya.
2: Makanan udah basi.
0: Makanya mules-mules.
2: Waduh, mata malam udah diare.
0: Langsung bereaksi.
2: Bingung satu menit. Akhirnya saya terlintas bahasa sama ibu. Alhamdulillah, ibu saya udah almarhum 15 tahun. Wah, terlintas kalau ibu saya penyakit seperti itu suka atau merebus sup delima.
0: Oh, sup delima. Rasanya gimana kalau sup delima tuh?
2: Pucuk delima kan pucuknya direbus lewat air mendidih. Nah itu kan
0: buahnya, buahnya atau daunnya atau apanya?
2: Daunnya.
0: Oh iya. Buat obat diare.
2: Iya, itu pertolongan pertama. Karena itu kan udah ada isop, ibu saya terlihat dulu seperti itu padahal udah almarhum 15 tahun.
0: Oke. Baru karena tahu ini saya bisa diterapkan ini.
2: satu udah yatim piatu, nggak punya ibu, nggak punya bapak, tuh kan istri juga nggak ada, tinggal pun di gubuk bapak.
0: Yang penting tetap semangat ya Pak Ahmad Irwan ya, ya. Bagaimanapun keadaannya tetap semangat.
2: Sepekan di Kota Langkat kan, rumah di Unggul Kelambu, jangankan rumah bertingkat, tinggal pun di gubuk bapak.
0: Aduh cakep. lagi dong, saya kangen pantunnya nih.
2: Oh pantunnya, oh gitu ya.
0: Satu lagi.
2: Berkelana ke batang hari, menggodok buah semangka.
0: Cakep.
2: Aku merana setiap hari karena rindu sama Pak Aska.
0: Aduh, ketemu kan sekarang ya.
2: Iya, makanya itu. Makanya, saya kalau di digital kan hanya di kita lihat dulu Pak Aska lagi siaran kan ada. Cuman agak dikurangi kekuatan juga lebih boros.
0: Gimana?
2: Kuotanya lebih boros kan. Ya kalau lagi online kan suka ada online kan digital mah kan langsung bahasa siarnya kelihatan kan.
0: Iya. Pak Ahmad Irwan, lagunya apa ini?
2: Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia, oke.
2: Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang. Mengingat saya dulu perantau, cuman belum pernah ke Malaysia makan atau
0: jadi dengerin Timur, dulu gitu ya.
2: Jawa Timur masa beberapa bahkan pernah punya bini sama orang Jawa Timur, orang Nganjuk.
0: Ya.
2: Ya itu.
0: Oke deh.
2: Ya mudah-mudahan doa dari saya. Putra putri bahasa sehat.
0: Amin.
2: Ibunya juga, ayahnya juga tersehat ya.
0: Amin anjing.
2: Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Pada kawan-kawan. Nah, lama tidak mendengar suaranya seperti Pak Sukarji. Barusan Pak Selamat telepon saya katanya keadaan baru pulang dari rumah sakit.
0: Iya betul. Beliau kemarin sempat dirawat.
2: Sembuh lah. Mudah-mudahan karena kita berupaya dirawatnya kan berupaya pengen sehat.
0: Iya betul.
2: Allah mengijabah atas segala ikhtiarnya Pak Selamat ya, semua itulah. Mudah-mudahan juga buat Ledul, Yang Purba, Yang Rahmat, dan juga Pak Selamat, Pak itu juga siapa? Pak Setioko, Kang Maman juga tak lupa ya, buat Pak Tarjib, Pak Ramadan juga di Sorong, buat Pak Predi juga sekeluarga dia ada di Merauke, buat Ibu Ali, Ibu Farida itu kan. Tak lupa juga buat Ibu Sita, Ibu Rini, Ibu Lili dan Ibu Aisyah. Semuanya aja Pak Aska ya.
0: Kan.
2: Ya. Kalau ada semua di ladang, kita boleh membenda makan. Kalau rumahku panjang, kita boleh minta makan. Satu lagi tentunya ya.
0: Oke, boleh.
2: Ke kota Jalan Keramat dan naik roda dari Belawan. Wanita lebih terhormat, jangan tergoda gombalnya keluar.
0: Enggak tergoda. Udah capek. Oke, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Ditunggu lagunya ya. Saya geser ke penelpon selanjutnya, ada Bu Rini di Watas. Bu Rini, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabar Ibu? Sehat ya, Bu?
3: Alhamdulillah sehat. Bahasa kayak enggak enak badan.
0: Iya, beberapa hari lagi enggak enak badan. Semoga bisa cepat pulih ya, Bu.
3: Sehat kembali Mbak Esa ya.
0: Anji, amin. Ibu, lagunya minta lagunya siapa?
3: Nanti dari The Mercies.
0: The Mercies yang apa?
3: Usah kau harap lagi.
0: Usah kau harap lagi. Siap. Salamnya silakan, Bu.
3: Salamnya tadi ada Pak Ahmad Irwan, juga Pak Selamat. Semoga cepat sembuh. Dan juga ada Pak Yuyu, ada Pak Sukarji, ada Popo Bali, Yang Purba, Bu Sulis, ada Mbak Dinda, Bu Siti Aisyah, juga ada Bung Gardi. Dan semua saja Mbak Aska ya.
0: Oke, siap Ibu.
3: Mbak Aska, semoga cepat sehat kembali.
0: Amin, terima kasih ya Bu Rini, ditunggu lagunya Ibu.
3: Mbak Aska ya.
0: Enci, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Agus sempat calling-calling juga ya, belum sempat terangkat Pak Agus. Monggo silahkan bisa bergabung kembali malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami Pak Agus nih, 0354-310-1108. Ya, halo Pak Agus.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aska.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Mbak Aska ya?
0: Lagi flu, ini lagi flu batuk. Badan lagi gak enak.
2: Aduh, minum obat Mbak Aska.
0: Anjir, siap. Pak Agus gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Aska, semua sehat.
0: Alhamdulillah, anjir. Lagunya apa ini Pak Agus?
2: Saya mau minta lagunya Gelas-gelas kaca Mbak Aska.
0: Gelas-gelas kaca Nia Daniati ya.
2: Salamnya Nia Daniati Mbak.
0: Iya betul Nia Daniati. Salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Bung Freddy bersama Ibu, buat Pak Munoto, Rejul yang di Gedri Kota, Pak Slamet mudah-mudahan sembuh.
0: Amin, amin.
2: Buat Mas Gilang yang di Kertosono, Mas Arif di Nganjuk, Pak Sudarji bersama Ibu, Bapak Bani, buat Bu Dasita di Kedang Sabu, Ibu Rini Diwates, Ibu Sidasa di Kandat, yang di Jepang apa tuh Pak Widi ya, Pak Widi ya?
0: Iya Pak Widi di Jepang.
2: Ya Pak Widi, selamat malam Pak Widi. Pak Widi muncul ini. Salamnya untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Mbak Aska ya.
0: Siap, terima kasih Pak Agus. Sehat, terima kasih. Yang penting semangat kata Pak Sukarji ya. Terima kasih, ditunggu lagunya Pak Agus. Selamat malam.

0: sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI Digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengubarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer,

dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Lebar sesuai dengan lagunya Usah Kau Harap menemani kita di menit ke-31 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lebar sesuai ini nama sebelumnya adalah Watches Mendengar. Jadi awal perjalanan karir dari The Mercies itu namanya adalah Watches, grup musik yang dibentuk di Medan tahun 65 dan populer di tahun 70-an. Grup ini beberapa kali mengalami pergantian formasi. Di tahun 1972, The Mercies beranggotakan Charles Hutagalung, Erwin Harahap, Albe Sumlang, Rinto Harahap, dan Reno Panggabean.

Dan memang lagu-lagunya sampai dengan hari ini masih terus dikenang ya, meskipun sudah sudah dikatakan bubar juga tidak bubar nama The Marxist itu ya. Namun lagu-lagunya masih terus dikenang oleh pendengar-pendengar setianya karena enak-enak semua lagu-lagu The Marxist itu ya.

satu persatu personelnya sudah berpulang, dan terakhir itu Rinto Harahap ya, dan Yoki Suryo Prayogo di tahun 2018. Sekalipun mereka sudah tidak ada, tapi lagu-lagunya terus menjadi kenangan.

ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, kembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Kembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

Pendengar Tuntas sudah Ruang Rindu malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WA dan juga lain telepon ya. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda semuanya, menemani Anda beraktivitas dan juga menemani Anda jelang tidur malam ya. Dan juga pastikan Anda terus bersama dengan kami, karena kami masih akan menemani Anda hingga pukul 12 malam. Satu lagu terakhir untuk Anda, pendengar Rati Purwasi dengan Inginnya Begini, Jadinya Begitu.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Pendengar, Insinyur Soekarno atau Bung Karno terkenal dengan untaian kata-katanya yang megah, puitis, dan juga mampu memadukan cinta kasih dengan semangat perjuangannya. Ada kata-kata manis yang tersampaikan olehnya. Tuhan menciptakan bangsa untuk maju melawan penindas, tetapi Tuhan juga menciptakan cinta agar kita tahu untuk siapa kita berjuang. Jikalau aku misalnya diberikan dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun aku persembahkan kepada tanah air dan bangsaku. Bentuk cinta romantis yang tertinggi terhadap tanah air.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Koldete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Koldete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Koldete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Bertepatan dengan Rabu 23 September 2026, pagi hari ini Rifki Royan bertugas menemani Anda dalam Kediri pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam program juga informasi diselingi dengan nanti lantunan lagu sudah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas pagi hari ini, juga semoga bisa menghibur Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita akan awali dengan kajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar. Lalu nanti ada Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya, diikuti dengan informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya, pukul 6 lewat 30. Setelah itu ada informasi, beragam informasi seputaran nasional, internasional, dan juga dari daerah-daerah dalam Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 dan pukul 7.30 kami hadirkan informasi seputaran Kediri Raya. Jangan lewatkan juga dialog pagi hari ini bersama dengan pengurus aktif komunitas GPAN Kediri, Gema Humaini, bagaimana kita akan membahas menata masa depan dan juga membangun generasi yang literat pukul 8 hingga pukul 9. Ditutup dengan Halo RRI nanti pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pagi hari ini Mutiara Pagi kami hadirkan untuk menemani Anda bersama dengan Ustazah Nurul Hikmah LC MHI. Kita akan membahas ketika dunia terlalu berisik, saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti Anda bisa menyimaknya, tentunya di Pro 1 RRI Kediri. Dan sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 134.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kita akan mulai kajian mutiara pagi hari ini bersama dengan Ustazah Nurul Hikmah LC/MHI yang merupakan dosen di Universitas UNESA ya. Lalu juga sebagai pengurus Jamiah Mudarosatil Quran Lil Hafizah wilayah Taman Sidoarjo. Pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 6 kita akan membahas ketika dunia terlalu berisik, saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa? Kita akan sapa terlebih dahulu, kita sudah terhubung dengan Ustazah Nurul. Assalamualaikum Ustazah Nurul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar baik ya pagi hari ini Ustazah?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas,
1: alhamdulillah. Baik. Suara saya gimana Ustazah? Sudah?
2: Alhamdulillah.
1: Terdengar
2: jelas.
1: Jelas ya. Oke, iya. Baik. Nah, Ustazah, pagi hari ini kita akan membahas ketika dunia terlalu berisik ya. Betul. Terlalu sibuk. Betul. Dan juga banyak hal lainnya tentang dunia, kita harus mengembalikannya kepada Allah. Seperti apa? Mungkin untuk mukadimahnya kami persilakan Ustazah.
2: Ya, baik, terima kasih Mas Rifki atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan meringankan lisan kita untuk senantiasa mengucap syukur alhamdulillah kepadanya. Dua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap melalui kajian mutiara pagi RRI Kediri pagi hari ini kelak menjadi perantara kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin. Yang saya banggakan semua pendengar RRI Kediri dimanapun yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Terkait dengan tema pagi hari ini tentang ketika dunia terlalu berisik hingga saatnya kembali kepada Allah. Nah, ide dari tema ini tentu karena saya sendiri mengalami bahwa aktivitas sehari-hari yang kita jalankan itu terlalu padat. Begitu padat, begitu berkelanjutan dari waktu ke waktu, bahkan mulai dari pagi hingga malam kembali, aktivitas dunia ini tidak berhenti. Sehingga saya menyimpulkan bahwa dunia ini begitu berisik begitu. Nah, saatnya untuk menyeimbangkan keberisikan dunia kembali kepada Allah. Nah, kita hidup di zaman yang saat ini serba cepat. Bangun tidur misalkan kita disibukkan untuk melihat notifikasi media sosial melalui gadget kita. Kemudian juga ingat apa yang akan dilakukan sebagai aktivitas pada siang nanti. Lalu juga menerima beragam informasi melalui media-media sosial, sehingga kita bisa melihat sekaligus membandingkan bagaimana aktivitas kita dan juga aktivitas-aktivitas orang lain melalui media sosial, melalui informasi media elektronik yang senantiasa ada di tangan kita begitu. Menariknya, semakin banyak sarana yang tentu memudahkan kehidupan kita, tidak otomatis membuat hati menjadi lebih tenang, tidak otomatis menjadikan hati lebih banyak bersyukur. Al-Quran telah menggambarkan bahwasanya persoalan-persoalan manusia itu bukan semata-mata dari kekurangan secara material, tetapi yang menjadi penyebabnya adalah bagaimana jauhnya hati manusia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah sampaikan di surat Thaha akhir juz 16, insyaallah di ayat 124, Allah menyampaikan waman a'rodo an zikri fa innalahu ma'isyatan donka, bahwasanya barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Itu sebagai informasi yang Allah sampaikan kepada hambanya, kepada hamba yang sangat disayanginya, bahwasanya dalam menjalankan aktivitas tidak semata-mata karena kesibukan itu, melainkan mengembalikan bahwa sejatinya apa yang akan dilakukan semata-mata karena diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Sehingga konteks di dalam ayat 124 surat At-Thaha, manusia akan menjalani kehidupan yang sempit, ini bisa dilaluinya yaitu dengan mendapatkan ridhonya Allah. Tentu ayat-ayat tersebut tidak berarti bahwasanya setiap orang yang memiliki banyak harta pasti akan merasakan ketenangan, atau sebaliknya, tidak setiap orang yang memiliki keterbatasan harta maka dia akan mengalami kegelisahan. Pesan utama di dalam ayat tersebut adalah bagaimana kehidupan yang jauh dari petunjuknya Allah itu dapat menghilangkan ketentraman batin. Meskipun secara lahiriah seseorang itu memiliki kecukupan, secara material juga bisa memiliki kecukupan, namun karena kehidupannya jauh dari Allah, maka ketentraman secara batiniah itulah yang kemungkinan tidak akan dirasakan. Sehingga yang terjadi apa? Dunia ini begitu sibuk, dunia ini begitu berisik gitu. Maka perlu harus ada keseimbangan untuk dapat menghadirkan Allah atau mengkoneksikan hati batinnya manusia menuju kepada Allah. Ada beberapa pendapat atau ungkapan begitu ya dari tokoh-tokoh klasik, misalkan Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib bahwasanya kebutuhan hati manusia itu senantiasa untuk berzikir kepada Allah. Jadi yang dibutuhkan oleh hati manusia adalah berzikir, mengingat kepada Allah. Analoginya bahwa hati itu membutuhkan suatu kehidupan, hati itu membutuhkan suatu nutrisi, di mana nutrisi itu adalah berupa zikir kepada Allah, seperti halnya kebutuhan ikan pada air. Ya, kebutuhan ikan pada air ini akan menjadi satu kesatuan dalam kehidupan ikan. Sumber kehidupan ikan atau tempat ikan itu bisa hidup tentunya melalui air yang digunakan sebagai tempat berenang, tempat tinggal dan seterusnya. Demikian pula hati yang menjadi kebutuhannya adalah berzikir kepada Allah. Nah, ini memiliki analogi atau kias gitu ya, yang sangat indah bahwasanya zikir bagi hati itu seperti halnya air bagi ikan. Nah, jadi ada keseimbangan. Ketika ikan itu tidak berada di dalam air, maka potensi yang akan terjadi, ikan itu akan cepat mati karena dia tidak bisa memenuhi kehidupannya. Demikian pula hati yang tidak dikoneksikan, tidak dihubungkan kepada Allah melalui zikir, maka hati manusia itu juga akan cepat mati begitu. Nah, bagaimana keadaan ikan apabila ia berpisah dari air? Nah, sama halnya dengan bagaimana keadaan hati manusia ketika kering, ketika tidak dihidupkan melalui zikir-zikirnya. Jadi, tubuh manusia itu bisa hidup melalui makanan. Akan tetapi, hati manusia juga hanya bisa hidup dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas kesibukan manusia sebagai aktivitas sehari-hari, bagaimana supaya bisa menjadi suatu ketenangan? Artinya, manusia ini juga tidak bisa jauh dari dunia, karena dunia itu sebagai tempat yang saat ini kita tinggali, sebagai tempat yang saat ini kita berada. Nah, dunia dan juga ketenangan tentu menjadi satu kesatuan. Cukup banyak di antara kita yang sibuk gitu ya, tapi juga bisa bahagia. Ada juga orang yang sibuk tapi juga merasakan kegelisahan. Keberagaman-keberagaman semacam itu tentu bergantung pada bagaimana kemampuan dapat mengolah hati untuk selalu mendapatkan sinyal petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menjadi persoalan di sini adalah seberapa banyak aktivitas kita. Maksudnya yang bukan menjadi persoalan kita bukan dari seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, namun untuk siapa aktivitas itu dijalankan dan kemana hati akan ditujukan. Nah, Allah memberikan pesannya yaitu dalam firman surat Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Allah tidak mengatakan ala bil mal tatma'innul qulub. Allah tidak mengatakan dengan harta hati menjadi tentram, dan juga tidak mengatakan ala bil mansib tatma'innul qulub. Dengan jabatan hati menjadi tentram, tetapi Allah menyampaikan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan mengingat kepada Allah hati akan menjadi tentram. Jadi bizikrillah di sini adalah mengingat kepada Allah. Nah, kesibukan yang menjadi padatnya aktivitas kita, bagaimana bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah? Artinya apa? Bahwa kesibukan ini dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyambungkan hati kepada Allah, dan juga senantiasa menghadirkan Allah. Nah, dari lafat frase dari ayat ala bidzikrillah yaitu zikir kepada Allah ini tentunya melalui tiga dimensi. Zikir itu bisa dilakukan dengan melibatkan satu, lisan, yaitu zikir dengan lisan. Yang kedua, zikir dengan hati. Dimensi yang kedua, zikir itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan melalui hati. Nah, yang ketiga, zikir juga bisa ditunjukkan pada perilaku seseorang. Yang pertama, saya mencoba untuk mengkaji terlebih dahulu terkait dengan dimensi zikir melalui lisan. Lisan senantiasa mengucap, misal mengucap lafaz subhanallah ketika melihat wujud kebesaran-kebesaran Allah, mengucap alhamdulillah ketika mendapatkan suatu anugerah, kenikmatan, diberikan sehat secara fisik, diberikan kemudahan menjalani aktivitas. Kemudian juga lisan mampu mengucap sholawat, mengucap istighfar dan lain sebagainya. Betapa luar biasanya ketika seseorang mampu mengucapkan zikir melalui lisan. Artinya apa? Ada dorongan hati yang menggerakkan anggota tubuh kita mengucap syukur kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, dimensi zikir melalui hati. Ketika menghadapi beragam persoalan, hati mengatakan bahwa Allah itu ada. Ya, hati bisa memberikan solusi.

0: datangnya dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Semata-mata manusia itu ya hanya sekedar berusaha, capaian, bonus, prestasi dan lain sebagainya, itu merupakan anugerah dari Allah. Begitu juga ketika merasakan takut, maka hati akan berbisik, tenang, Allah akan berlindung. Tenang, Allah akan memberikan solusi. Artinya ketika ada rasa takut, lesan mampu mengucap a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah. Ketika sudah menyerahkan, pasrah, tawakal gitu ya, apa yang akan terjadi, maka yakinlah bahwa semua itu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, zikir melalui perilaku. Nah, jika seseorang benar mengingat Allah, maka zikir itu seharusnya bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Salah satu contoh, misalkan ketika berdagang, ia akan ingat Allah. Perilaku yang ditunjukkan tidak menipu. Kalaupun ada ketidakcocokan suatu objek benda yang diperjualbelikan, maka harus disampaikan kepada pembeli. Walaupun konsekuensi atau sebagai resiko ada potongan harga yang akan diminta atau bahkan tidak akan laku, yaitu bagian dari proses untuk menjalani kehidupan itu dengan cara yang jujur. Ketika memegang jabatan juga demikian, ingat kepada Allah bahwasanya dia akan menghindarkan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim. Nah, ketika sendirian, ia pun juga mengingat Allah. Jadi intinya bahwa zikir bukan hanya membuat lisan basah, namun juga mampu membuat perilaku menjadi indah. Baik itu indah pada dirinya sendiri maupun terlihat indah oleh orang lain. Namun tetap niatnya semua adalah karena Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Rifki, sebagai prolog maupun mukadimah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustazah Nuruh untuk mukadimahnya pagi hari ini. Kabarkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami dalam kajian Mutiara Pagi dengan melalui nomor telepon 0354 3 10 11 08, ataupun juga melalui nomor 0812 3 46 028 9, bisa melalui chat WA juga. Kami akan segera kembali, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Nurul Hikmah LC/MHI. Ketika dunia terlalu berisik, saatnya kembali kepada Allah. Itulah tema yang sedang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Tentunya Anda bisa bergabung pagi hari ini bersama kami melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui WA kami di 0812 346 0289. Baik, Ustazah Nurul Hikmah, ya. Kita kembali lagi ya di kesempatan pagi hari ini. Tadi juga dalam mukaddimah Ustazah sudah menyinggung terkait dengan kegelisahan, dengan zikir dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan mungkin ya, kalau kita kembalikan bagaimana Allah memerintah kita untuk beribadah kepada Allah dengan perintahnya itu, ketika kita di dunia dengan kesibukan kita ya Ustazah, sampai melupakan perintah atau kewajiban kita yang sesungguhnya hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, itu seperti apa Ustazah? Karena sebenarnya seharusnya kalau kita tidak mengerjakan kewajiban, kan seharusnya kita gelisah ya, seperti yang mungkin Ustazah ucapkan tadi ketika mukaddimah. Nah, kalau kita tidak merasakan gelisah, tidak merasakan kegelisahan, atau merasa tenang-tenang saja, damai-damai saja, itu kenapa Ustazah? Dan seharusnya apa yang harus dilakukan?
3: Baik, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaan yang pertama. Terkait dengan tidak merasa adanya kegelisahan atau tenang-tenang saja di saat tidak menjalankan perintah Allah, begitu ya?
2: Betul.
3: Mas ya? Sejatinya manusia diciptakan oleh Allah tujuannya satu, yaitu diperintahkan untuk menyembah kepadanya. Bagaimana di dalam surat Az-Zariyat, insya Allah di juz 27, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain karena hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Tugas kita sebagai manusia di muka bumi adalah menyembah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjalankan apa yang diajarkan melalui syariatnya Allah, yaitu Al-Quran. Begitu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sehari-hari. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Namun sebaliknya, ketika tidak merasakan semua itu, hati merasa biasa saja, tidak ada kegelisahan. Nah, apa yang menjadi persoalan gitu ya? Nah, yang menjadi persoalan bisa jadi adalah karena tidak hidupnya hati, karena tidak terhubungnya hati kepada pemilik kita. Ketika hati tidak terhubung kepada pencipta kita, pemilik kita, maka akan mati gitu. akan ya ibarat lampu itu kalau tidak terhubung dengan saklarnya dinyalakan nggak bisa.
2: Iya.
3: Gitu ya Mas ya. Sehingga dia pun tidak menyadari kalau hatinya itu ternyata tidak terhubung. Karena apa? Sinyal-sinyal yang Allah tunjukkan kepada dirinya tidak tersampaikan.
2: Iya.
3: Karena tidak tersampaikan itulah kemudian dia tidak bisa introspeksi. Dia tidak bisa mengevaluasi dirinya apakah hatinya itu hidup sambung kepada Allah atau tidak. Sampai seperti itu. Dia tidak menyadari sendiri gitu. Nah, na'udzubillah sekali ketika hati itu sudah mati gitu ya. Tidak terkoneksi kepada Allah sampai dia sendiri tidak menyadari bahwa hatinya ini tidak sambung kepada penciptanya. Artinya sinyal hidayah, petunjuk itu sangat jauh begitu. Padahal Allah sampaikan di surat Al-Baqarah, "Fadkuruni azkurkum." Ya, wahai para hamba, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Nah, kalau sinyal perintah ingatlah kepadaku, konsekuensinya Allah akan memberikan timbal balik yaitu mengingat kepada kalian, maka sinyal ini tidak didapat oleh seseorang yang tidak terhubung hatinya kepada Allah, sehingga tidak bisa melakukan apa? Zikir kepada Allah.
2: Baik. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana untuk menyambungkan sinyalnya lagi kepada Allah? Dari orangnya sendiri ataukah dari orang lain atau dari lingkungan atau seperti apa, Ustazah?
3: Iya, nggih. Saya mencoba untuk mengutip pendapat atau dawuhnya Imam Ibnu Taimiyah ngoten nggih Mas Rizki. Inna fid dunya jannatun. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya dunia ini terdapat sebuah surga. Jadi dawuhnya Imam Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga dunia itu. Nah, yang dimaksud surga di dunia ini adalah kenikmatan iman, kenikmatan cintanya kepada Allah dari seorang hamba, sehingga dia akan merasakan ketentraman dan keinginannya untuk senantiasa dekat kepada Allah. Nah, jadi orang yang tidak terhubung hatinya kepada Allah, karena apa? Penyebabnya adalah karena hatinya tidak beriman kepada Allah, sehingga dunia surga, apa namanya, surga dunia, ya, surga dunia melalui kenikmatan iman, keinginan untuk mendapat cintanya Allah, sehingga mendapatkan ketentraman untuk dekat kepadanya, itu tidak didapat. Nah, berarti yang harus disempurnakan apa dulu? Tidak hanya percaya kepada Allah sebagai Tuhannya, tapi juga harus menghidupkan hati agar beriman kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah sebagai perintahnya.
2: Kalau didoakan gitu ya, didoakan oleh orang lain.
3: Orang lain, betul.
2: Itu bagaimana? Bisa seperti itu? Bisa ada perubahankah atau tidak?
3: Baik. Salah satu cara untuk bisa menyadarkan diri sendiri atau menyadarkan orang lain misal. Satu upaya yang bisa dilakukan adalah harus ada kemauan dari diri sendiri. Baru tahap berikutnya adalah peran orang lain yang memberikan doa kepada kita. Tapi kalau ada orang lain mendoakan tapi dari diri sendiri tidak ada upaya untuk menginginkan mendapatkan nikmat keimanannya kepada Allah, ya bisa saja doa itu masih sekedar apa tawak apa ikhtiar gitu ya Mas ya,
2: betul.
3: Yang bisa dilakukan orang lain terhadap orang yang mencintai kita. Nah, semua kembali kepada personalnya, ngaten Mas Rizki. Tapi bisa saja, ngatennya yang saya bu, bisa jadi doa seseorang itu juga bisa menjadi motivasi. Orang yang didoakan itu nantinya akan apa mendapatkan manfaat atas doa itu. Begitu juga orang yang mendoakan tidak boleh putus asa. Ngapain saya mendoakan? Sudah didoakan dari dulu, tapi dari sampai sekarang juga keinginan untuk berubah tidak ada. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Namanya ikhtiar tidak hanya dari orang yang bersangkutan, tapi juga dari orang lain. Termasuk orang lain juga kudu apa ya, legowo gitu ya Mas ya. Ketika berdoa yakin bahwa diijabah atau belumnya, semua kan atas kehendak Allah.
2: Nah, dari itu kan berarti kembali lagi ke orangnya masing-masing begitu ya.
3: Betul.
2: Kalau kita kebalikannya Ustazah, di tengah kesibukan dunia yang dilakukan, yang dikerjakan, berbagai aktivitas, terus kok dia merasa tidak nyaman, merasa gelisah karena meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah. Dia sadar bahwa itu salah, mungkin itu meninggalkan perintah. Namun bingung juga apa yang harus dilakukan, atau malu atau sungkan. Nah, mungkin ada tips ataupun juga hal yang bisa dilakukan pertama kali ketika ingin kembali seperti apa nih Ustazah?
3: Baik, terima kasih Mas Rifki. Saya akan memberikan semacam contoh-contoh yang bisa menginspirasi begitu kali ya. Bagaimana untuk menghadirkan Allah dalam aktivitas sehari-hari. Misal di saat kita bangun tidur gitu, sebelum mengawali aktivitas, kita jangan langsung memberikan kesempatan untuk membuka HP. Karena tradisi kita begitu gitu kan. Nah, sebelum kita membuka banyak notifikasi yang masuk, maka kita membiasakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Awali hari untuk mengingat kepada Allah. Karena di dalam syariat Islam kan diajarkan beragam doa di setiap aktivitas. Salah satunya adalah ketika kita diberikan nikmat tidur sampai dengan nikmat bangun. Di saat bangun itu kita mengucap syukur dulu kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, sejatinya yang membangunkan dengan tubuh sehat, badan kemarin yang lelah sekarang menjadi fresh, semua karena hadirnya anugerah yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan media sosial Mas Rifki, sebelum mengetik sesuatu yang akan kita share gitu ya, kita biasakan misal, apakah Allah akan ridho dengan kalimat yang akan kami tulis? Apakah yang akan kita tulis itu menjadi suatu kebaikan yang memungkinkan tidak menyakiti hati orang lain? Nah, di sini kita harus mengkoneksikan apa yang akan kita lakukan itu kira-kira Allah ridho kah dengan apa yang akan kami tulis, sehingga jari kecil yang sangat mungil ini bisa memberikan suatu kebaikan terhadap apa yang kita lakukan. Artinya ada kehati-hatian gitu ya. Begitu juga ketika mau bekerja, nah, kita niatkan kepada Allah, ya Allah, pekerjaan ini adalah suatu amanah. Berikan saya rizki yang halal, jadikan pekerjaan ini bermanfaat, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak sekedar menjadi rutinitas, melainkan menjadi jariah pahala dan juga ibadah. Nah, itu salah satu beberapa contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari, sekaligus bisa menghadirkan Allah dalam aktivitas itu, agar kehati-hatian ini yang menjadi suatu prioritas kita.
2: Baik, terima kasih Ustazah. Terakhir mungkin untuk menutup jumpa kita pagi hari ini, apa ya ingin disimpulkan untuk kajian pagi hari ini, silakan.
3: Baik, alhamdulillah sudah sampai di penghujung kegiatan Mutiara Pagi, Religi Pagi di Mutiara Pagi pagi hari ini. Yang ingin saya sampaikan, ketika hati telah bersama Allah di tengah ramainya dunia, kita bisa masih menemukan ketenangan. Itu dengan cara apa? Ada tiga formulasi sederhana yang bisa teman-teman pendengar sekaligus saya pribadi amalkan, yaitu ada formulasi 3M Mas Rizky. 3M itu apa? Satu, mengingat Allah dengan cara perbanyak zikir, istighfar, baca Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Tanamkan kesadaran diri bahwa Allah membersamai kita. Kita sangat bergantung kepada Allah. Kita lebih banyak untuk meminta kepada Allah atas segala aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah menyerahkan hasil kepada Allah. Nah, 3M itu tadi merupakan ikhtiar maksimal, doa optimal, tawakal secara total. Nah, itu yang bisa kami sampaikan sebagai penutup dari pagi hari ini. Izin saya untuk memberikan doa gitu ya, Mas ya.
2: Singkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al qulubana mutma'innatan bidzikrika wa alsinatana amiratan bisyukrika wa a'malana salihatan liwajhika. Ya Allah, jadikanlah hati kami tentram dengan mengingatmu, lisan senantiasa bersyukur kepadamu, dan amal-amal menjadi amal soleh yang ikhlas karenamu. Demikian yang bisa kami sampaikan, Mas Riki. Cukup banyak kurangnya, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sukses selalu untuk RRI sendiri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nurul pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas ya kembali.
3: Baik. Iya, terima kasih.
2: Terima kasih. Itu tadi pendengar ya, kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Nurul Hikmah LC MHI. Semoga bermanfaat untuk kita semua pagi hari ini, dan nanti kita akan dengarkan beragam informasi Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya.
1: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Jelang peringatan Hari Tani Nasional dan demi mendukung ketahanan pangan, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi informasi. Modernisasi alat dan mesin pertanian di Kabupaten Lamongan terbukti efektif menarik minat generasi muda. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Jelang peringatan Hari Tani Nasional dan demi mendukung ketahanan pangan, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi informasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi dan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka. Salah satunya diungkapkan oleh Pak Dimas Ketut Nalendra, asal Kabupaten Kediri, yang menyebutkan bahwa aktivitas pertaniannya dimulai di lahan sempit seluas 10 x 20 meter, namun dengan ketekunannya mengembangkan budidaya selada keriting dan buah melon hidroponik, maka pria berusia 36 tahun ini bisa menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan.
3: Istilahnya bikin seperti itu tuh udah harus dengan biaya yang mahal, dengan biaya yang biasa saja kita bisa memaksimalkan hasil utamanya seperti itu. Itu juga kita dibantu oleh informasi-informasi dari luar, dari aplikasi-aplikasi dari luar. Contohnya dari BMKG itu, kalau pengen yang presisi ya di handphone-handphone kita kan sudah banyak informasi.
2: Sebelumnya, komitmen menjaga ketahanan pangan di daerah juga disampaikan oleh Direktur Utama Perumbulok, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani saat menghadiri distribusi bantuan pangan beras di Desa Kukurante, Kabupaten Kediri pada awal September 2026.
4: Tidak boleh dibuat ya, Bu, ya. Bukan tangkap, dibagi. Ini kagum, Ibu, tidak boleh dijual. Karena pengalaman kemarin di Cirebon ada pohon kepala desa yang dijual 192 kg beras ke pengepul. Nah, beras itu ditangkap dan diproses hukum, ya.
2: Lebih lanjut, Rizal menyebutkan pula bahwa untuk penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Kediri, pemerintah telah memberikan bantuan kepada 251.412 penerima bantuan pangan atau PBP. Ia berharap bantuan diberikan oleh pemerintah dapat konsumsi sendiri oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak diperjualbelikan. Ayu Citra melaporkan.
0: Modernisasi alat dan mesin pertanian di Kabupaten Lamongan terbukti efektif menarik minat generasi muda. Informasinya disampaikan Farin Reki.
5: Minat petani muda Kabupaten Lamongan terhadap sektor pertanian dan peternakan dinilai terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah petani muda mulai berhasil mengembangkan usaha pertanian modern, mulai dari greenhouse melon hingga budidaya peternakan dan pengolahan hasil pertanian. Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau FKP4S Kabupaten Lamongan sekaligus pengurus FKP4S Provinsi Jawa Timur, Bambang Suprianto, mengatakan ketertarikan anak muda terhadap sektor pertanian terlihat dalam berbagai kegiatan pelatihan yang digelar bagi petani milenial. Menurutnya, keberhasilan sejumlah petani muda di Lamongan menjadi bukti bahwa sektor pertanian dapat dikembangkan sebagai profesi yang memiliki prospek ekonomi, terlebih jika dikelola dengan pendekatan teknologi dan agribisnis.
6: Yang terus kami lakukan di sektor SDM adalah peningkatan pengetahuan petani dalam hal modernisasi alat-alat pertanian. Dalam hal modernisasi pertanian berlanjutan, tentunya kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan, permagangan-permagangan khusus kepada para petani milenial. Kemudian kita berikan edukasi yang mana apa yang kita lakukan itu adalah sudah berdasarkan fakta-fakta real yang kita lakukan, sehingga dalam hitungan secara hasil kita membuktikan bahwa jika pertanian ini kita kelola secara baik, secara benar dengan menggunakan alat-alat yang modern tapi tetap memberikan menjaga ekologi dan ekosistem, maka pertanian itu akan menarik sebagai pekerjaan atau profesi untuk anak-anak muda.
5: Ia berharap generasi muda Lamongan dapat melihat potensi besar sektor pertanian sebagai bagian dari agribisnis, apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam dan lahan yang mendukung pengembangan sektor pertanian. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Pemprov Jatim meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan sigap menangani kasus influenza A. Kondisi apapun pasien harus segera tertangani. Ani Asana melaporkan.
7: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi yang beresiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk mencermati perkembangan penyakit tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
8: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu tapi kok kemudian sakitnya lama. Jadi kita perlu juga deteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan. Emil menjelaskan influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun kondisi pasien dapat memburuk ketika daya tahan tubuh menurun, terdapat komplikasi atau pasien memiliki penyakit penyerta.
9: Biasanya memang orang menyebut influenza itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tetapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang sebelumnya juga penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh ngentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan. Sebaiknya kini apakah rawat jalan atau nantinya harus dirujuk.
7: Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau, termasuk kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Adayani Lubis menyebut, warga binaan pemasyarakatan WBP memiliki resiko penularan tuberkulosis atau TBC yang sangat tinggi, sehingga pemeriksaan dan deteksi dini terus diperkuat di lingkungan pemasyarakatan. Yanuar Fahmi melaporkan.
10: Warga binaan permasyarakatan atau WBP menjadi salah satu kelompok yang rentan terpapar tuberkulosis atau TBC. Pada 2024, lembaga permasyarakatan tercatat sebagai penyumbang kasus TBC terbesar kedua, sehingga pemeriksaan dan deteksi dini terus diperkuat di lingkungan permasyarakatan. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Adayani Lubis menyebut upaya pencegahan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah ini mencakup screening dan deteksi dini berbagai penyakit termasuk TBC agar kasus dapat segera ditemukan dan ditangani.
11: Posisi peringkat berapa, Bu?
12: Oh iya, itu seluruh dunia kita menempati urutan kedua seluruh dunia ya. Tapi kalau di lapas memang secara data itu tahun 2024 ya, masalah itu kita 10 kali lebih besar daripada 2.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Kusnali, mengatakan layanan kesehatan bagi WBP juga diperkuat melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, WBP didorong menjadi penerima manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan.
13: Kesehatan. Tentu ini kami mendorong mengarahkan atau menginstruksikan pada seluruh kalapas dan karutan seluruh Jawa Timur untuk bisa studi tiru kepada lapas kelas 1 Surabaya. Tentu besar harapan kami ke depan tidak hanya lapas 1 Surabaya, tapi 33 lapas dan rutan di wilayah Jawa Timur ini bisa bekerja sama, dapat seluruh warga binaan menjadi peserta bantuan iuran jaminan kesehatan.
10: Penguatan screening, deteksi dini, dan akses layanan kesehatan dinilai menjadi bagian penting dalam menekan penularan TBC di lingkungan lapas. Langkah tersebut sekaligus memastikan WBP memperoleh hak atas layanan kesehatan dan penanganan penyakit secara lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang telah ditentukan. Ana Kusuma melaporkan.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.
15: Saya berharap kepada masyarakat, ya media, ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri, alhamdulillah jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.
14: Sementara itu, Bendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
16: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai satu bulan ini kita revit berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai karena perhitungannya kan 150 hari.
14: Adapun Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jombang bersama pemerintah Desa Jokoroto menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Cantianov melaporkan.
17: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bersama sejumlah perangkat desa pemerintahan Kecamatan Jokoroto serta pemerintah desa setempat menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Langkah ini melibatkan para pengusaha tahu dan pihak terkait guna mengatasi masalah penumpukan sampah dan limbah yang mencemari lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegak Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Elvira Yuniarti, STMKes, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kondisi sungai.
18: Kami, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang beserta beberapa perangkat daerah terkait dibantu juga oleh pemerintah Kecamatan Jogoroto, pemerintahan Desa Sumber Mulyo, pemerintah Desa Ngumpul dan Mayangan. Kami bersama-sama dengan pengusaha tahu dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama melakukan pembersihan saluran Rejo Agung 2 dari sampah dan limbah yang ada. Diharapkan sungai saluran Rejo Agung 2 menjadi bersih dan kesehatan masyarakat meningkat.
17: Kondisi pencemaran sebelumnya dirasakan langsung oleh warga sekitar, terutama saat musim kemarau di mana aroma tidak sedap kian menguat. Badrus, salah satu warga Dusun Murong Santren, mengungkapkan keluhannya terkait bau menyengat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
19: Baunya sangat menyengat dan sangat mengganggu. Ya bagus, biar itu talinya tidak terlalu tercemar, tidak terlalu bau ya. Harapannya sih terutama baunya mbak ya, soalnya itu bukan cuma dari limbah pabrik, dari kotoran ternak itu yang banyak mbak yang dibuang ke sungai itu. Semoga kedepannya bisa lebih bersih lagi.
17: Warga berharap pembersihan semacam ini dapat dilakukan secara rutin serta diiringi dengan kesadaran bersama dari berbagai pihak termasuk warga dari luar daerah untuk tidak sembarangan membuang sampah ke aliran sungai. Chandanov melaporkan.
0: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur belum pernah menerima pengaduan masyarakat terkait Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya menjadi bukti pelayanan publik di institusi pendidikan vokasi di bidang pelayaran tersebut tergolong baik. Farida Usnia melaporkan.
20: Ombudsman Perwakilan Jawa Timur belum pernah menerima pengaduan masyarakat terkait Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya. Meski begitu, PLT Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, menyarankan penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran itu dapat memberikan informasi yang detail tentang setiap layanan publik yang dilakukan. Usai mengisi kegiatan forum konsultasi publik di Poltekpel Surabaya kemarin, Trioga Muhtar Habibi mengatakan informasi yang detail akan membuat transparansi dan akuntabilitas hingga respon masyarakat semakin terbuka.
3: Per setiap layanan itu perlu didetailkan syarat mekanisme produksi produknya sampai tarif dan sebagainya. Kalau ada PNBP silahkan sampaikan tarifnya berapa dan sebagainya. Jadi kami dorong itu didetailkan sehingga transparansi dan akuntabilitas maupun nanti masyarakat bisa memberikan respon itu terbuka ruangnya. Ini yang kami sampaikan tadi. Yang berikutnya tentu ini kaitannya dengan karena ini adalah proses-proses sistem pendidikan yang melibat dilakukan oleh lembaga negara, kemudian melibatkan keuangan negara, kemudian ini adalah bagian dari untuk mengikuti pendidikan di sini adalah akses terhadap semua hak warga negara, maka mulai proses penerimaannya pun harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Itu yang kami nutkan. Meskipun secara kalau bicara spesifik bagaimana kualitas layanannya, ombudsman dalam konteks ombudsman ya, ombudsman belum pernah melakukan proses menerima pengaduan terkait dengan di sini ataupun melakukan review terhadap proses layanan di sini di Poltek Surabaya.
20: Sementara itu, Direktur Poltek Pol Surabaya, Mujiono mengatakan penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini komitmen dalam melayani dan meningkatkan pelayanan secara menyeluruh. Direktur Poltek Pol Surabaya, Mujiono menambahkan Poltek Pol juga berkomitmen menghadirkan penelitian dan pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maritim dan pelayaran. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar keberhasilan tim Tekball Indonesia mempersembahkan 2 medali pada debutnya di Asian Games 2026 mendapat apresiasi dari pengurus Tekball Jawa Timur. Agusin Irdiani melaporkan.
21: Cabang olahraga Tekball Indonesia mempersembahkan 2 medali pada debutnya di Asian Games 2026 Nagoya, Jepang. Medali pertama didapat di nomor tunggal putri melalui Sumaya. Sumaya meraih medali perak setelah kalah dari wakil Myanmar Kin Hin Wai pada final dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12. Medali berikutnya didapat dari nomor tunggal putra melalui Yoga Ardika Putra yang meraih medali perunggu. Yoga meraih kemenangan atas pemain Jepang Akino Riwase pada repechage 2-0. Pelatih dan Binpres Tekball Jatim menyebut pencapaian ini dinilai menjadi penanda positif sekaligus menunjukkan perkembangan olahraga tekball di Indonesia. Meski termasuk baru, tetapi tekball membuktikan menjadi cabang olahraga yang bisa diandalkan dan memiliki potensi atlet-atlet untuk bersaing di level internasional.
22: Alhamdulillah, hasil 2 medali pada debut tekball di Asian Games merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Ini menjadi bukti bahwa atlet tekball Indonesia mampu bersaing di level Asia sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi ke depan. Target medali PP Potsi tercapai. Menciptakan sejarah medali emas memang gagal, tetapi kontribusi tekball pada Asian Games 2026 ini harus diapresiasi oleh masyarakat dan negara ini. Bahwa hasil medali perak dan perunggu ini menjadi catatan sejarah bagi kemajuan tekball Indonesia. Harapannya, tekball Indonesia tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu menjadi salah satu kekuatan tekball di Asia. Dengan pembinaan yang konsisten, regenerasi atlet yang kuat, dan dukungan seluruh pihak, semoga prestasi ini menjadi awal dan lahirnya lebih banyak atlet yang juara dan mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.
21: Keberhasilan ini juga turut diapresiasi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir. Menurutnya capaian tersebut menjadi momentum penting bagi perkembangan tekball Indonesia karena cabang olahraga itu baru pertama kali dipertandingkan dalam Asian Games. Erick menilai pencapaian para atlet tekball menunjukkan arti penting keberanian untuk mengikuti dan berkompetisi pada cabang olahraga yang baru berkembang di level internasional. Agustin Irdiani melaporkan.
0: PWI Kabupaten Tuban sukses cetak atlet muda berbakat melalui penyelenggaraan turnamen Piala Esports Season 3. Witra Adila melaporkan.
23: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan generasi muda melalui ajang Piala PWI Tuban Esports Season 3 2026. Kompetisi olahraga elektronik ini menjadi agenda tahunan dan sudah digelar selama 3 tahun berturut-turut. Ketua PWI Tuban Suwandi menjelaskan bahwa penyelenggaraan turnamen ini merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi profesi wartawan terhadap pembinaan potensi anak muda khususnya di bidang game online. Tahun tahun ini antusias peserta cukup tinggi dengan total sebanyak 56 tim untuk memperebutkan juara di kompetisi Mobile Legend dan PUBG Mobile. Rinciannya ada 32 tim Mobile Legend dan 24 tim PUBG Mobile.
2: Karena selama ini game online atau HP miring itu kan dianggap negatif, sehingga PWI ingin membuat contoh bahwa permainan di game menggunakan gadget itu tidak selamanya negatif. Nah, dari momen kali ini PWI mengajak masyarakat memberikan edukasi bahwa penggunaan HP tidak ada penyelewengan maupun yang lainnya, yaitu dari positif untuk melatih kemampuan kognitif, berpikir, ketangkasan maupun kegiatan positif lainnya.
23: Apresiasi juga diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro. Menurutnya, turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi permainan digital, melainkan ruang pembinaan positif untuk membangun kedisiplinan dan sportivitas anak muda.
4: Ya, kami berharap dari atlet yang tentunya rata-rata dari teman-teman siswa, khususnya dari SMA maupun mahasiswa, terus tingkatkan kemampuan kalian di dalam olahraga e-sport ini, dan tentunya tidak lupa penting juga untuk menyeimbangkan gitu ya.
23: Ia berharap agar ajang ini bisa menjadi langkah bagi para peserta untuk menembus prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, PP PBSI tengah menggodok rotasi pasangan pemain di nomor ganda untuk menemukan komposisi terbaik. Oni Arianto melaporkan.
5: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI tengah menggodok rotasi pasangan pemain di nomor ganda untuk menemukan komposisi terbaik. Humas Pengurus Pusat PPPBSI Yuni Kartika Selasa siang mengatakan proses tersebut membutuhkan waktu dan uji coba dalam beberapa pertandingan. Menurut Yuni Kartika, pencarian pasangan terbaik tidak bisa dilakukan secara instan, terutama pada nomor ganda. Setiap pasangan perlu diuji untuk melihat kecocokan saat bertanding. Yuni menjelaskan pasangan yang dinilai cocok akan lebih dahulu dipertandingkan dalam beberapa turnamen.
6: Kemudian kalau pergantian pasangan, setuju sama Coach Mulyo, memang tengah menggodok siapa pasangan terbaik gitu ya Coach. Cuma mencari pasangan baik itu butuh proses. Apalagi pasangan di dalam permainan ganda gitu. Jadi ketika dirasa cocok, mereka akan dipertandingkan dulu beberapa kali untuk melihat apakah ini yang sudah terbaik. Karena dinamikanya kan banyak, belum berantemnya, belum udah siap main berdua kan gak gampang loh, apalagi kalau mainnya satu putra satu putri.
5: Sementara itu, pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Bagas Maulana mengaku komunikasinya dengan Apriani Rahayu berjalan baik. Keduanya juga berusaha membangun kekompakan melalui komunikasi dan suasana latihan yang positif. Bagas menyebut dirinya dan Apriani memiliki usia yang relatif sama, sehingga proses komunikasi menjadi lebih mudah.
24: Ya, untuk saya pribadi sejauh ini sangat baik ya. Kita juga komunikasi sangat bagus di lapangan. Kita juga suka bercanda di lapangan, apalagi kita juga seumuran. Dan kita harus cepat-cepat adaptasi sih di dalam ini juga, karena kan kita anak baru.
5: Bagas Maulana sebelumnya bermain di nomor ganda putra, sedangkan Apriani merupakan pemain ganda putri. Keduanya saat ini harus membangun pola permainan baru untuk menghadapi padatnya agenda pertandingan sampai akhir tahun. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya, kita ikuti Peta Cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
2: Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kembali kami hadirkan, kita akan dengarkan informasi mengenai perakiran cuaca ya dalam peta cuaca. Pagi hari ini kami sudah terhubung dengan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dan bersama dengan petugas Ringga, Mas Ringga, yang akan melaporkan perakiran cuaca pagi hari ini. Untuk informasi selengkapnya silakan Mas Ringga.
3: Ya, baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini sama saya Ringga Trigusti yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Doho Kediri dan menyampaikan informasi kondisi cuaca di wilayah Kediri dan sekitarnya pada Rabu 23 September 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Kediri untuk pagi ini hingga malam hari nanti umumnya kami perakirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kediri Raya dan juga Madiun Raya. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan selatan Jawa, seperti perairan Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, perairan Blitar, berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kami himbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menghidrasi tubuh agar tidak kekurangan cairan. Kemudian untuk masyarakat di sekitar pesisir pantai, harap untuk waspada dan memperhatikan gelombang, perakiran gelombang yang kami sampaikan karena akhir-akhir ini gelombang cukup signifikan di ketinggian 2,5 hingga 4 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.
2: Baik, terima kasih Mas Ringga Trigusti yang sudah melaporkan perakiran cuacanya pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan tugasnya Mas Ringga.
3: Baik Mas, terima kasih.
2: Baik benar, itu tadi laporan perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya. Semoga bermanfaat untuk Anda pagi hari ini. Nanti kami hadirkan lagi informasi-informasi penting lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri.
1: Anda baru saja mengikuti Peta Cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh, Bu.
3: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI Digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kami hadirkan informasi dalam Kediri pagi ini. Dua pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Tulungagung ditangkap usai kedapatan mengonsumsi narkoba jenis sabu. Alasan mereka menggunakan barang haram tersebut untuk menjaga stamina saat bekerja. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Tulungagung Wasbeka mengatakan bahwa perkara tersebut hasil pengungkapan oleh Polres Tulungagung. Ketua pegawai yang diperkirakan berusia 20 tahun tersebut kini telah diserahkan ke tim asesmen terpadu atau TAT BNNK Tulungagung untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, dari hasil asesmen TAT, satu pegawai SPPG Gendingan di Kecamatan Kedungwaru kini direhabilitasi, sedangkan satu pegawai SPPG Pucangan di Kecamatan Kauman diproses hukum. Abi mengungkapkan bahwa alasan pegawai SPPG Pucangan diproses hukum karena diduga terkait jaringan narkoba. Nah, dengan adanya kasus penyalahgunaan narkotika tersebut, BNNK Tulungagung meminta panitia perekrutan karyawan SPPG mewajibkan syarat-surat keterangan bebas narkoba agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Nanti kita akan ikuti bersama informasi Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.